dialog merentasi sempadan, disiplin dan perspektif. Jelasnya, sikap matang dalam meraihkan kepelbagaian pandangan amat penting, khususnya dalam usaha mengekalkan keharmonian. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Lee Chin Tong berkata, operasi yang diselaraskan itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport. Pada masa sama, memperketat pemantauan terhadap peisytiharaan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Penyakit yang berpunca daripada pendedahan kepada faktor risiko tertentu di tempat kerja dilindungi bawah skim bencana pekerjaan dan dikategorikan sebagai penyakit hikmat. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, perlindungan itu diperuntukkan bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Jelas beliau, kerajaan sentiasa meneliti keperluan menambah baik garis panduan kesihatan secara menyeluruh, selaras dengan perubahan corak pekerjaan dan peningkatan usia tenaga kerja negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara dalam membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Cot di Maran Pahang. Menerusi kenyataan setiausaha politik kepada Dato' Sri Anwar sebagai Menteri Kewangan, Muhammad Kamil Al-Mumunim berkata, Perdana Menteri akan mengangkat isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Selangor memperkenalkan pelan mitigasi banjir langkah segera dan langkah sederhana di Petaling Jaya, membabitkan 39 skop kerja dengan kos keseluruhan RM40.56 juta. Menurut Exco Infrastruktur dan Pertanian, Dato' Insinyur Izham Hashim, inisiatif itu bertujuan mengurangkan risiko banjir kilat, meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkukuh daya tahan kawasan terjejas berdepan cabaran perubahan iklim. Pelan berkenaan dirangka hasil lawatan kerja dan tinjauan menyeluruh yang dilaksanakan Mei lalu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak menjaga kulit muka dengan lebih sihat. 1. Langkah penjagaan asas. Gunakan pembersih ataupun cleanser. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan air suam dan pencuci muka yang bersesuaian dengan jenis kulit. Gunakan pelembap ataupun moisturizer. Sapukan pelembap setiap kali selepas mencuci muka untuk mengekalkan keanjalan dan mengelakkan kulit kering. Gunakan pelindung suria ataupun sunscreen. Gunakan pelindung matahari berspesifikasi SPF 30 ke atas setiap hari bagi mengelakkan masalah kulit kusam dan jeragat. 2. Gaya hidup dan tabiat yang sihat. Minum air secukupnya. Pastikan kita mengambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk mengekalkan kelembapan kulit dari dalam. Elak sentuh muka. Jangan memicit jerawat atau kerap menyentuh muka dengan tangan yang tidak dicuci bagi mengelakkan jangkitan bakteria. Dan akhir sekali, rehat dan tidur. Dapatkan tidur yang berkualiti untuk membantu proses pemulihan sel kulit secara semula jadi. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

0: Alright, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semua yang masih kekal mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Masih lagi Yus dan Jai, teman kita orang.
1: Iya, kita berada dalam jam yang ke... Tiga.
0: InsyaAllah sekitar jam 8.30 minit pagi kelak, kita ada temu bual khas bersama dengan pengarah EdTech Advanced Technology Center, Kota Semahan. InsyaAllah kita bercerita pasal TVET untuk pagi tu lah.
1: Iya.
0: Kadang-kadang orang dulu si prefer kepada TVET, kemahiran. Yang lebih kepada akademik. Tapi kini tu kita lihat kemahiran semakin diminati lah.
1: Dan semakin mendapat tempat.
0: Betul.
1: Di hati anak-anak muda kini tu lah dalam sidaknya, melanjutkan pengajian sidaknya.
0: Ya, jadi kita akan tahu dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan TVET tu. InsyaAllah kita akan bersama dengan pengarah Advanced Technology Center Kota Semarahan, 8.30 minit pagi kelak. Okay.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Keenakan buah kurma dari Timur Tengah.
3: Yusof Thai.
2: Kelazatan buah kurma yang tiada tandingannya.
3: Yusof Thai.
2: Kurma Ajmal, Safia, Jewel, Wasim, Safina, Al-Isa dan banyak lagi.
3: Yusof Thai.
2: Pastinya menjadi pilihan di bulan Ramadan.

0: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang masih kekal mendengarkan Surai FM untuk pagi tu. Alhamdulillah masih lagi Yus dan Jai
1: yang
0: masih untuk pagi tu. Kita dah maklum tadi Jai. Oh.
1: Yep.
0: Kita nak bercerita pasal Tibet. Tadi tajuk untuk temu bual kita pagi tu, Tibet membina masa depan Sarawak. Berdepan dengan kita dua tu, saya dah lain, saya dah bukan yang berusaha. Tuan Teknologis Tuan Haji Muhammad Yasir bin Aziz yang merupakan pengarah EdTech Kota Semarahan, Advanced Technology Center Kota Semarahan. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kali pertama Tuan eh?
2: Ini kali pertama lah saya datang ke sini lah. Yang first datang tak ada datang lah, sebab kita untuk datang untuk melawat dululah.
0: Betul. Jadi apabila cerita pasal EdTech, saya pun terkejut juga bila penerbit kita Nadia beritahu EdTech, Advanced Technology Center. Rasanya macam kali pertama juga saya dengar. Kan? Mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit latar belakang berkaitan dengan EdTech kampus Kota Semarahan ni Tuan.
2: Okey. Kalau kita tengok EdTech JTM kampus Kota Semarahan ni, atau nama pun hanya College Teknologi Termaju. Dalam bahasa Inggeris Advanced Technology College, di mana terdapat satu kursus lagi ditawarkan oleh EdTech JTM Kota Semarang. Kalau kita tengok, datang daripada merupakan salah satu institusi latihan di bawah Jabatan Tenaga Manusia dan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Itu sebab kita ni, nama EdTech ni, kita dah promosikan. Dulu kita dikenal sebagai ILP lah, Institut Latihan Pendasarian.
0: Betul, ILP.
2: Kalau kita tengok di Sarawak ni, orang sebut ILP semua tahu.
0: ILP saya tahu.
2: Kalau tugas tu, sebab sekarang ni saya cuba mempromosi lah untuk yang ni. Kita nak beritahu bahawa kita dah tukar nama kepada EdTech JTM Kota Semarahan. Kita dah ubah lah. Ada segi situlah. Okey. Dan di kampus EdTech JTM Kota Semarahan ni, kita menjalankan pendidikan dalam latihan teknikal dan vokasional. Atau kita kena TVET lah. Kita lebih ke arah, menjurus ke arah itulah. Dan kita pun terdapat beberapa kursus yang kita jalan kat sana lah, berasaskan teknikal ni lah. Okey, di atas kita ada 7 bidang kursus yang utama. Kalau ni maklum dari segi situ lah. Kalau kita tengok ni, kalau kita ada 7 kursus, kita ada teknologi pemasangan pipe dan gas. Ini memang permintaan kalau di Sarawak ni memang lah. Kalau kita ikutkan kemajuan di Sarawak ni, kalau kita dari segi situ, memanglah kita base kepada pipe dan gas ni. Dan kalau kita tengok yang latest sekarang, yang terbaru ni, memang kita kerajaan di Sarawak mengkarah tu sebutlah.
0: Betul.
2: And then kita ada lagi kursus ni selain pada tu untuk support yang kita panggil ni tadi. Kita ada teknologi fabrikasi strukturan logam. Yang ni kita ada lagi fabrikasi mana kita nak bend benda-benda yang untuk pipe panggil ni tadi lah.
0: Dia berkaitan.
2: Kalau kita tengoklah kursus yang kita jalankan memang berkaitan untuk base kepada untuk industri ni kan, di Sarawak ni memang ngam.
0: Dia sangat melengkapi.
2: Lepas tu kalau yang ketiga ni, kita teknologi elektrik kita ada juga.
0: Ada juga. Kita berkait elektrik lagi.
2: Yeah, berkait lagi. Macam mana kalau kita dah ada perkara ni, macam mana kita nak jana elektrik pula? Macam mana kita nak proses untuk kita nak bantu gitu kan? Kalau tak ada power ni, macam mana kita nak teruskan lagi kan?
0: Betul.
2: Okey. Itu yang kalau kita tengok. Ni yang ada lagi, teknologi pembuatan. Kita berkreat, kita ada mesin CNC, kita ada semualah. Kita macam ni kita nak bentuk segala yang untuk kita teknologi yang ada ni. Dan ada teknologi kimpalan pula. Nak sambung menyambung ni.
0: Semua berkaitan.
2: And then kita ada juga teknologi otomotif. Nak support. Kalau kita nak pergi kerja, mesti kita nak ni kan. Jadi dekat sini kita transport. Kita tengok transport kita dan kita otomotif ni. Dan kita ada teknologi mekatronik. Kita punya bagaimana kita ada segi robotik sistem untuk kita laksanakan. Itu teknologi terbaru sekarang yang kita ajar pada base, pada basic lah. Dan untuk ni jugalah saya nak maklumkan juga, kita ni akan mendapat 2 sijil. Kita bagi 2 sijil. Kita sijil teknologi pendustrian yang kita laksanakan dulu. Dan kita ada sijil kemahiran Malaysia sampai tahap 3. Maksudnya pelajar-pelajar dekat sini, kita ajar dapat 2 sijil lah. Sampai tahap macam tu. Kalau nak ikutkan kita yang persijilan kita ni, yang kita base kepada NOS yang kita laksanakan ni. Dan kita boleh sampai, kalau kerja ke luar negara pun tak ada masalah sebenarnya. Basic-basic kita belajar ni, yang kita dapat ni pun memang base kepada knowledge yang semua sama.
0: Betul, dunia sama.
2: Maksudnya pelajar-pelajar kalau kerja luar negara pun memang tak ada masalah lah. Boleh kita
0: Apa yang disebut oleh Tuan tadi, antara memang banyak sambutan lah.
2: Memang sambutan
0: kan, dari segi kimpalan otomotif. Sangat-sangat mendapat sambutan lah. Daripada belia-belia ni. Tuan Kinjai ada soalan?
1: Dan untuk perubahan persepsi terhadap TVET ni, kalau tuan melihatlah ya, mungkin ada yang nak dikongsikan ya tuan, silakan.
2: Okey. Kalau tengok perubahan di segi TVET ni, kalau kita tengoklah kalau industri lebih tertumpu kepada tenaga kerja berkemahiran lah yang dalam bidang AI lah. Kalau kita tengok AI sekarang ni kan, kita nak ubah suara kita, muka kita daripada
0: semua
2: yang
0: di ujung jari,
2: di ujung jari. Jadi tak handsome, boleh handsome kan. Macam muka saya tak handsome.
0: Nak bergambar dengan Messi, nak bergambar dengan Ronaldo, semua boleh.
2: Semua boleh. Dan kita ada bidang lagi, semiconductor, teknologi hijau dan kenderaan elektrik dan EV ni. Dan kita sebenarnya memang ke arah untuk yang ni lah, yang untuk kita arah TVET ni kita laksanakan. Dan bukan apa saya nak nyata dekat sini, kita ni ke arah satu kemahiran yang untuk kita dapatkan berpendapatan tinggi. Dan kalau kita nak tengok ni pun, kita punya graduan-graduan kita ni yang special dia lah, yang dah keluar ni 95% ke atas mendapat pekerjaan. Dan itu saya katakan, kita ikutkan kalau kita ni tengok situasi semasa sekarang ni, keperluan tenaga kerja, saya nak cerita dalam Sarawak saja.
0: Betul.
2: Kalau kita 2030 kita masih tidak mencukupi lagi.
0: Betul.
2: Itu yang kita cuba berusaha untuk ke arah ni. Dan kita dapatkan segala yang pelajar-pelajar yang ada ni, masuklah TVET ni untuk membantu kita nak gerakkan kita punya negeri ni, seluruh punya Malaysia lah kita.
0: Banyak lagi sebenarnya peluang-peluang pekerjaan di Sarawak ni lah.
2: Memang banyak kali gitu kan.
0: Belum masuk lagi dengan karbonnya lagi kan. Ini baru cerita pasal TVET kemahiran.
2: TVET kemahiran, ya betul.
0: Ini soalan yang seterusnya ni tuan eh. Sebelum kita on air tadi dah dah ditanya ada soalan ni. Kan kita lihat sekarang, kalau dululah dulu ibu bapa apabila cerita pasal kemahiran ni, dia orang tak nak tak nak anak-anak dia orang untuk ambil bahagian kemahiran dia, mereka prefer kepada akademik. Jadi ramai lagi lah ibu bapa yang masih lagi beranggapan kejayaan ni melalui akademik lah tuan. Mungkin tuan boleh terangkan persepsi tuan berkaitan dengan perkembangan terkini TVET ni tuan.
2: Okey, kalau perkembangan TVET, kalau kita tengok kalau isu mak bapak sekarang ni, dia risau lah.
0: Betul.
2: Ni. Orang katakan kalau TVET ni macam mana masa depan anak dia.
0: Betul.
2: Dan kalau kita di segi kita lihat ni, kalau kita tengok data kita punya yang ada sekarang ni, dalam TVET ni, kalau setakat untuk dia nak dapatkan pekerjaan tu memang tak ada masalah. Nah, tu saya katakan tadi, yang sebelum tadi, memang kita perlukan tenaga kerja ni.
0: Betul.
2: Memang kalau kita tak ada yang base, kalau kita ni ada segi tahap yang bekerja ni kurang, itu menyukarkan untuk kita, negara kita dan negeri kita untuk maju ke depan. Dan mak bapa, ibu bapa ni sepatutnya, ada kebanyakan ibu bapa ni banyak dah sedar, dan tempat saya sendiri pun orang luar pun datang sini untuk melawat.
0: Betul.
2: Dia tengok sini, oh macam ni TVET, macam ni. Pendedahan tu kita kena buka lagi.
0: Betul.
2: Dan di tempat saya pun kita ada buka untuk open day, anjuran datang, dan ramai yang menyokong lah saya tengok. Jadi
0: betul.
2: Kita sentiasa lah kita buka untuk kita, tempat kita tu orang luar datang tengok. Dan kita pun akan menjalankan karnival kita dalam bulan 10 ni. Memang setiap tahun dua kali kita akan buat lah. Dan ibu bapa memang teruja betul lah. Saya tengok juga seronok. Dan ada yang datang yang sebelum ni, dia kata anak dia, saya nak masuk anak TVET. Dia dah register dulu, dia nak minta. Sampai tahap macam tu. Dia kata memang, sebab dia tak, isu dia sekarang ni, dia tak tahu kelebihan TVET ni. Sebenarnya bila kita dah keluar ni yang PSPM ni, dia nakkan anaknya bekerja dan ada pendapatan.
0: Betul.
2: Dia nak cara macam tu. Sekarang ibu bapa dah kebanyakan ramai dah sedar dah.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab itu kita lihat PMX Premier memberikan dana yang sangat tinggi.
2: Yes, betul.
0: Dengan TVET kan, nak mengangkat martabat TVET dia kan.
2: Sebelum tu saya nak cakap terima kasih lah pada dengan Sarawak ni, banyak dia menyumbang dana sebenarnya. Dana pada kami untuk dia nak melatih itu nama yang apa, orang Sarawak ni untuk belajar lagi. Sampai tahap yang belajar tu ada, yang dah kerja pun kita bagi kursus lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Sampai macam tu. Itu terima kasih lah pada Premier kita, memang sedar je nampak kita punya ni. Itu saya rasa memang, saya rasa memang support tu cukup kuat lah.
0: Betul.
2: Dan kita pun sampai tak larat lah dia bagi ni. nak jalankan ni, sebab kita pun masa kan. Kalau kita ada masa tu dibagi lagi, itu lagi seronok kan. Kita lagi buat lah. Itu yang saya rasa is the best way.
0: Dah lah dia bagi pelajaran free.
2: Apa yang free?
0: Cuma.
2: Cuma kan? Lagi. Lepas tu dibagi kursus lagi.
0: Allowin lagi.
2: Cerita sikit
1: lah. Rugi tak grab tu kan?
2: Tak muda. Yang rugi. Saya nampak tu. Kalau boleh yang ni, yang cerita tempat saya ni sikit. Yang ni, kita ni perindikkan dia percuma kebanyakannya. Memang semua percuma. Kita bagi makan pun percuma. 5 kali sehari.
1: Oh,
2: 5 kali sehari. Dan kita ada pun allowan bagi 100.
0: Wah. Ha,
2: tempat tinggal kita bagi dan makan pun tu saya kata makan pun semua kita dah betul datang sana untuk belajar saja.
1: Oh.
2: Ha, tu saya kata kalau
0: bawa pakaian,
2: ni
0: bawa diri,
2: bawa diri saja. Bawa sikit pakaian sikit terus belajar saja.
1: Oh.
2: Ha, dan selain benda tu, kerja pun kita pun dengan industri pun masuk kerja kita dah terus serap untuk kerja. Basic pun 1,700 kalau yang paling sedikit lah. Itu yang saya katakan memang saya jemput lah semua warga Sarawak ni mana yang lepas SPM ni. Please join with us.
0: Betul, betul.
1: Anak muda sekarang ni sangat bertuah. Jika dibandingkan dengan zaman kami ni.
2: Zaman kita dulu kan.
0: Kalau lah dulu ada zaman, zaman dulu ada yang percuma macam ni. Memang kita tak klip dah.
2: Ya, kan? Betul.
1: Jadi rebutlah peluang ni lah kepada anak-anak muda ya.
2: Ya, betul.
1: Dan kalau kita melihat tuan ya, Sarawak kini kan sedang giat untuk melaksanakan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 yang memberi penekanan kepada pada pembangunan ekonomi berasaskan inovasi, teknologi, modal insan berkemahiran tinggi. Dan pada pandangan tuan lah ya, bagaimana EdTech JTM Kampus Kota Semarahan ini menyokong aspirasi ini serta juga membantu menyediakan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri dan juga pembangunan Sarawak tuan.
2: Okey, memang kita memang menyokong penuh. Kalau EdTech JTM Kampus Kota Semarahan ini memang kita committed lah. Kita menyokong sebagai strategi yang pasca COVID ni PCDS 2030 dengan membangunkan modal insan yang berkemahiran tinggi, kompeten dan mempunyai kepala industri memang. Sebab kalau kita tengok industri di Sarawak ni kalau kita memang tengah meningkat sekarang ni.
0: Betul.
2: Terutama di segi untuk oil and gas tu biasalah. Memang dah. Dan di segi kita tengok semikon yang terbaru sekarang.
0: Betul.
2: Dan untuk kita merealisasikan ni kita turut memperkukuhkan segi jaringan hubungan. Kita macam hubungan lah. Kalau kita tengok kita punya hubungan kita ni dengan industri sekeliling ni memang banyak lah kita ada buat. Dan dengan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD. Ni banyak juga beri sumbang pada kita ni. Terima kasih saya ucapkan MEITD ni. Dari segi kerajaan serta rakan industri yang lain lah. Kalau selain pada itu, kita ada membuatkan rakan strategik yang lain ni. Kita ada dari segi dengan Sarawak Energy Berhad, Porto Institute, Hino Malaysia, Harima, Marine Contractor. Ini international punya company ni.
0: Very big.
2: Dan pelajar-pelajar kita pun dengan Heriman pun dah kerja dekat sana Holland ni. Orang Sarawak ada kerja luar negara ramai ni. Itu saya nak katakan tu. Kat sana kat gaji RM20,000 ni main tangan biasa saja.
0: Betul.
2: Dan Gabon Traffic dan TMR Technologies. Dan kita juga membuat ni dengan segala lain. Kita buat hubungan kurikulum. Kita upgrade kurikulum kita di masa ke semasa. Maknakan kita dari takut lama. Kita yang baru teknologi kita terus kita upgrade lah dari segi situ. Dan perkongsian kepakaran mana-mana yang kita terus buat. Dan kita ni tak diam diri. Tu saya katakan. Bila kita datang yang dah dekat sini dan kita cuba nak bantu bantu seyang boleh buat.
0: Betul.
2: Sehabis baik. Dan apabila kita banyak yang untuk kita laksanakan ni, dia akan membantu negeri Sarawak tu sendiri terus berkembang cepat.
0: Ekonomi.
2: Sebab kan, kita kena cepat. Kalau kita tengok kepulan pekerjaan ini ni, memang kekurangan tu cukup merisaukan sikit lah. Jadi kita cuba bantu dari segi ni melahirkan tenaga kerja yang mahir ni lah. Sebab kita kena cepat. Kita tak boleh lambat. Kalau kita cepat, kita lagi seronok lah kan. Nak bergerakkan dia.
0: Sekarang kan dah menjurus ke apa 2030 kan.
2: Yeah, 2030.
0: Sarawak kan.
2: Yes.
0: Jadi selain melahirkan pekerja mahir lah tuan.
2: Yes.
0: Bagaimana EdTech membentuk graduan yang mempunyai nilai profesional ni, disiplin dan juga kemahiran insaniah ni tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan lah.
2: Okey, dalam di sini juga pelajar-pelajar kita yang kita ada yang dekat institut ni memang kita disiplin ni memang kita peraturan memang kita buat ketat lah. Orang kata ni kenapa lah ketat sangat sampai rambut sampai sana pun kita potong memang memang nipis sajalah kita buat bersih dan kita dari segi situlah dan kita kepimpinan kita ada kursus-kursus kita bagi pada pelajar-pelajar kita ni. Kursus kepimpinan. Actually semalam kita ada buat program naik Gunung Gading lah.
0: Ada juga
2: kan. Gunung Gading bagaimana dia merealisasikan dia tengok alam tu macam mana dan patut-patut waktu dia nak pergi tu dan kita leadership kita bentuk dekat situ. Kita bentuk kumpulan-kumpulan dan kita create dia orang macam mana kita nak control punya group macam mana dan situ pun kita banyak program-program kita lah dan kita bagi peluang pada pelajar ni untuk merasai sendiri. Dan kita suruh pelajar-pelajar ni untuk menjadi seorang pemimpin sebenarnya. Dan kita memang kita garap tu lah.
0: Yang tu sangat penting
2: Dari segi itu kita banyak program-program kita bagi pelajar-pelajar ni. Yeah. Selain itulah untuk kita membantu dia membentuk dia punya minda. Dan saya sendiri
0: disiplin
2: pun
0: disiplin.
2: Dan saya selalu bagi talk lah kepada pelajar-pelajar ni. Sehingga dia berusaha lah ke arah yang lebih ke depan. Sebuka minda dia. Dan kalau kita tengok kita punya ni pun, pelajar-pelajar yang datang ni kebanyakan ni pada pendalaman kan. Tapi dia orang ni semangat dia kental lah. Bila kita bagi dia satu pembuka pemikiran tu, dia bergerak tu memang cepat. Dia satu bila dia datang ke tempat kita ni yang yang daripada yang in Sarawak yang dalam sikit ni, pendalaman ni, dia cukup seronok. Dia cukup teruja dan semangat dia memang cukup kuat untuk membantu diri dia dan keluarga. Dia kata, saya datang sini, saya nak belajar, saya nak bantu keluarga, saya nak bantu diri saya sendiri. Itu yang ramai yang boleh saya katakan tadi. Ramai yang dah dapat peluang ni memang dia kata cukup seronok. Terima kasih, dia kata, dia ramai dah kerja di overseas. Peluang negara ramai ni. Itu yang saya tengok. Yang dia orang boleh create diri dia tu. Jadi pemimpin yang berjiwa yang cukup kuat lah.
0: Pendek ceritanya, etek ni bukan saja mengajar dari segi kemahiran, tapi berfikir di luar kotak.
2: Ya, berfikir di luar kotak.
1: Dia membentuk dan seperti graduan holistik lah tu kan. Dan untuk kita melihat TVET yang melahirkan usahawan pula, tuan ya. Ramai belia hari ini memang peminat sangat menjadi usahawannya. Adakah kemahiran TVET juga boleh menjadi apa platform untuk mereka membina perniagaan sendiri ni?
0: Ya, betul. Tuan?
2: Itu saya nak katakan. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kehidupan sendirilah kita ni, punya ni. Kalau 10 pekerjaan tu, kalau kita ingat 9 tu ada apa? 9 tu adalah perniagaan sebenarnya kalau kita nak tengoklah. Sampai tahap perniagaan ni, tu orang kata, "Eh, kalau belajar TV ni bolehkah kita jadi usahawan?" Boleh. Tapi kalau kita tengok sebenarnya apabila kita menyertai sesuatu tu, contohnya kata macam otomotif macam saya kata dengan pelajar-pelajar ni, saya selalu bagi apa nasihat dan talk pada pelajar-pelajar ni, kamu boleh buka sendiri punya. Budak sendiri dia boleh buka usahawan sendiri. Dan sebab di tempat yang saya ni pun, kita kerap mengadakan bila ada carnival ke ada aktiviti-aktiviti pun, kita minta pelajar-pelajar berniaga sendiri. Dia buka booth dia. Paling paling sikit pun mereka meniaga makanan, meniaga apa, kita buka. Dan kita pun ada kursus keusahawanan. Kita bagi macam mana kita nak melaksanakan perniagaan, macam mana kita nak buat, macam-macam kita buat. Dan kalau kita tengok pelajar-pelajar yang kita yang ada ni, apabila dia dah bekerja satu tahap, dia tengok ni, peluang yang ada tu sebenarnya ada peluang perniagaan. Dia kata bila dia dah dapat peluang tu, dia nampak dia punya peluang-peluang yang lain tu banyak sebenarnya. Contoh kalau dia dah katakan kerja dengan pipe and gas ni, sebenarnya bila dia tengok, bila dia buat buat kerja, dia tengok besi ke, boleh supply besi, dia boleh supply ni, macam mekatronik, dia boleh supply ni, business. It's a business sebenarnya. Betul lah cik, dia kata, dia nampak peluang tu memang cukup besar sekali. Ini ada business sebenarnya dia tengok. Tu saya kata, when kita masuk TVET ni, bila kita masuk, contoh kita dalam container sendiri lah kan, yang barang-barang apa yang ada kat dalam ni, itu yang dia nampak, dia boleh, oh ni ada satu peluang bisnes. Jadi kita duduk kan, ada peluang bisnes. Tapi yang paling nak melakukan itu, kita
1: betul.
0: Itu cerita pasal perniagaan ni tuan. Sekarang ni fenomena sekarang ni adalah AI ni tuan.
2: Yes, AI.
0: Sedangkan Sarawak sendiri pun akan buat pusat AI kan. Itu juga dengan di Semenanjung. Di mana-mana tempat lah AI kini tuan ataupun Internet of Thing IoT dan juga automasi yang semakin berkembang ni tuan. Mungkin adakah pelajar TVET ni perlu menghadapi benda-benda macam ni tuan, yang terbaru ni tuan, AI ni tuan?
2: Wah, kalau kita tengok AI ni, memang benda ni kita kata baru. Tapi memang kita ajar untuk pelajar-pelajar ni. Dan bila saya tengok sendirilah situasi yang ada sekarang ni, pelajar-pelajar tu lagi cepat sebenarnya.
0: Betul.
2: Macam dia ajar, saya sendiri pun ada kursus pun. Jadi orang ni lagi cepat kursus AI ni. Dan tu saya kata tadi, bila kursus AI yang ada ni, memang kita ke arah tu, kita bagi peluang ni pelajar-pelajar ni, dan kita macam ada kursus jangka pendek yang ada sikit yang ada ni, dan kita bagi pelajar-pelajar peluang untuk yang ni. Dan tu saya kata tadi, boleh kita ada AI ni tadi, dia boleh buat apa? Tu kata bisnes ni tadi.
0: Lebih mudah.
2: Macam dia nak promote dia punya every team semua tu, ni boleh lagi, boleh buat, boleh buat lagi. Dan
0: dia tak pandai bercakap, guna AI je.
2: Guna AI je. Dan tu sekarang yang mudah-mudah yang ada tu, yang pelajar-pelajar ni, kita bagi dia peluang untuk create something tu, biar dia minat dia terbuka lagi. Memang it's very good. Kita memang bagi peluang dah. Dan kita yang penting ni, pelajar-pelajar kita ni boleh bersaing.
0: Yeah.
2: Ha, maknanya sekarang bila dia keluar nanti, dia dah tahu teknikal kelebihan kita ni, teknikal yang mahal ni. Ha, bukan saya nak kata akademik ni, tak. Yang akademik ni bagus sebenarnya.
0: Betul.
2: Sebenarnya bila kita ada teknikal ni, TVET ni, automatik secara tak langsung, kita ada teori dia. Ha, kalau belajar teori, dia teori je. Teknikal dia tak nampak. Betul. Tapi bila orang yang ada belajar teknikal ni, dia teori pun dia dapat. Dia ada dua sebenarnya. Ha, tu dia dah garap sekali tu. Dia banyak lah. Sekali dia punya tu lah.
1: TVET tak kosong.
2: Memang tak kosong. Itu saya katakan, kalau kita ambil dengan TVET ni, tak rugi apa-apa.
1: Ya, walaupun dia tak bekerja dengan organisasi tu, dia boleh bekerja sendiri.
2: Ya, bekerja sendiri. Peluang memang banyak. Peluang memang banyak.
1: Jadi, kita, Tuan, ya, seiring mendengar, kita juga sering mendengar ya tentang graduan. Mereka ni perlu mempunyai pengalaman sebelum bekerja, Tuan. Bagaimana EdTech ini memberi ataupun membantu pelajar ni untuk memperoleh pengalaman industri sebelum mereka ni menamatkan pengajian mereka, Tuan?
2: Okey. Untuk ni kita ada latihan industri.
1: Latihan industri.
2: Dan kita ada buat yang untuk yang program yang terbaru ni, mana-mana ni, kita sekarang ni kita cari industri ni. Industri ni kita letakkan pelajar untuk latihan industri selama 3 bulan.
0: Yes,
2: 3 bulan. Bila ada 3 bulan ni, lepas tu pelajar-pelajar ni terus diserap bekerja. Dan yang paling bestnya ni, yang paling yang terbaru ni lah, ada satu syarikat yang baru untuk yang kita ni hidrogen penyebas kan.
0: Hidrogen.
2: Dia datang jumpa pihak kami lah, dia kata kita ni nak pelajar lah. Dia kata dia dah booking dah. Dia terus booking. Tu saya kata kalau masuk atlet kita kota Semarahan ni, kalau kerja cerita dia kata dengan pelajar, saya tak ada masalah sebenarnya. Kerja dah ada 1,700 dan dia dah
1: bagi. Kerja dah menunggu.
0: Kerja yang menunggu.
2: Itu saya kata.
0: Belum belajar lagi dah kerja dah menunggu dah.
2: Mana sekarang masuk 2 tahun 3 bulan ni, habis dan 3 bulan tu internship, dia bagi 1,000, kita bagi 300 internship, kita bagi dia. And then dia bagi lagi sebanyak 800 tempoh 3 bulan tu. Lepas dia dah bekerja betul, kurang-kurang dan 3,000 dah dalam tangan dah. Sebab bas hidrogen ni, saya nak maklum juga lah, kita Sarawak ni tengah dapatkan 55 buah bas hidrogen. Yang dapat syarikat ni, ada satu syarikat dah datang menuju pihak kami. Dia kata dia nak kan semua kerusu ni, kami semua nak, dia kata. Kami nak, macam dia dah booking, macam tu tahap je lah. Dia nak pekerja-pekerja tu untuk membantu. Itu yang seronok dia. Itu saya kata. Maknanya dari segi untuk pelajar untuk bekerja tu, kita dah ada. Dia nak latih terus pelajar ni, betul nak serap terus.
0: Betul.
2: Dan kita ni industri mana-mana pun, macam mana ni pun, kita dapatkan dia, kita nak serap dia kerja terus. Itu sebab saya katakan keperluan pekerjaan tu untuk TVET ni memang cukup tinggi lah.
0: Betul. Tak perlu bingung lah, tak perlu bimbang. Habis belajar je dah ada pekerjaan kerja. Menunggu dah kan. Tapi selain daripada lepasan SPM ni, Tuan, siapa juga yang boleh memanfaatkan peluang latihan di EdTech ni, Tuan?
2: Okey. Dan selain pada lepas SPM ni, kita memang galak SPM lah. Tapi kita nak masuk ke kita ni umur 18-35. Itu umur dia lah antara ni 18 tahun hingga 35 tahun. Dan ada yang pelajar yang ada tu, ada pelajar pendalaman tu, saya tengok dia dah kata dia baru tahu umur dia dah 30-32. Saya kata tak apa, boleh masuk lagi. Ada SPM ni, kita boleh masukkan dia untuk terus belajar. Dan kita menjalankan kursus jangka pendek kita ada ni untuk meningkatkan upskilling. Nah, tu saya kata tadi, kerajaan ni Sarawak ni banyak menyumbang. Kita dapat syarikat-syarikat yang ada ni tadi. Kita suruh masuk dekat kita dan kita cari. Kita ni sekarang ni nak cari orang datang kursus. Bajet dah
0: betul,
2: ada. Datang kursus, mana-mana syarikat yang ada nak upskilling tu. Nak tambah ilmu tu, kita jemput datang ni. Kita tu saya kata sampai kita nak cari orang pun payah. Tu kena pulang. Contoh yang Petros yang saya dah pergi sebelum ni. Dia kata dia bagi peluang kita. I dah bagi ni berapa ribu orang ni. You cari, you latih, bajet I bagi. Macam tu sekali. Kajian serap mana dia. Negeri dalam Malaysia ni mana ada lebih offer macam ni dari sana.
0: Kerajaan yang bagi dana.
2: Train. Saya nak rakyat saya pandai, itu saja, lain tak mahu. Dia kata sampai tahap dia nak rakyat dia ada knowledge, itu dia. Sampai tahap jantulah itu yang saya katakan. Yang luar untuk kursus jangka pendek pun kita ada buat dan kita jemput untuk semua ni, yang mana syarikat-syarikat yang ada dah ada pekerja ni. Kalau dia nak ada, kita ada kursus yang kita jalan kat sini, kita panggil untuk kursus dekat kita lah. Dia dalam seminggu 3 hari macam tu pula kita dah laksanakan.
0: Seronok
2: jadi
0: lah.
2: Seronok memang kita nak supaya dia orang kalau dah tulu, kalau nak apa reskillkan balik dia punya skill tu,
0: yes,
2: kita menggalakkan.
1: Mendengar tuan bercakap memang pengorban Dayu saya rindu tak dengar Dayu membuka harapnya dapat membuka minda kita rakyat Sarawak kita.
0: Yang masih perlu tunggu setnya.
1: Ya, setnya peluang yang dah tunggu.
0: Pekerjaan yang menunggu setidaknya.
1: Betul. Tapi tuan ya, kita nak tanya ni memang sangat penting soalan ni. Peluang untuk mengubah satu persepsi masyarakat ya jika diberi peluang lah tuan ya terhadap TVET ini. Apakah peranan ataupun perkara pertama yang ingin tuan ubah sebenarnya?
0: Dengan TVET ni tuan.
2: Okey. TVET ni kalau persepsi yang base yang kalau kita tengok nak ubah tentang TVET ni, kita perlu daripada peringkat bawahan sekolah lah. Peringkat sekolah ni. Itu saya katakan makna peringkat sekolah ni kita kena bagi tahu kepentingan TVET ni, pendidikan teknikal vocational ni, dan kita kena bagi tahu inilah perkara-perkara yang perlu apa diterapkan peringkat sekolah, bawahan sekolah rendah, sekolah menengah. Dan saya pun dah sarankan lah masa saya pergi ada perbincangan dengan Petros yang sebelum ni lah. Kalau ada peluang lah kita ni sebenarnya kita ni selalu melihat. Kita lihat, kita nak tengok. Kalau teknikal kita ni tak gambar-gambar. Kalau pelajar-pelajar ni ada gambar. Kalau kita buat poster ni very basic punya nak tarik minat ni.
0: Kalau zaman kita hobi.
2: Hobi
0: apa? Bomba.
2: Kita tengok gambar tu, dia tengok kat sekolah tu kalau kita letakkan ada apa? Gambar-gambar. Oh, ini teknikal, ini macam robot, ini macam ni. Dia tengokkan. Itu minat tu boleh
1: besar. Betul.
2: Dan selain pada itulah support pada apa? Kerajaan sendirilah. Kerajaan sendiri. Patutnya untuk perkembangan TVET ni sebenarnya kalau kita nak upgrade ni untuk kita pergi ni, dia kena pelaburan cukup besar. Sebab kalau kita nak create seorang pelajar yang orang yang untuk pandai ni nak pelabur ni, memang kena itu perbelanjaan yang besar sikit. Untuk kita nak atas segi mesin dia, pengajar dia. Dia banyaklah benda-benda yang ni perlu kita kena laburkan dulu. Tapi hasilnya cukup mayan. Bila kita hasil orang yang bijak, yang pandai dalam TVET ni, kita pun tak ada masalah. Kemajuan tu cukup cepat. Macam Jepun kan.
0: Betul.
2: Dia dah nampak dulu masa lepas dia kena boom tu. Cara macam mana dia create benda ni, kita kena ajar. Whatever pun, human resource ni kita kena pull upgrade. Dia kata.
0: Kalau tak ada
2: memang sukar sikit lah. Dari segi itulah kita kena sama-sama bekerjasama. Benda-benda segi situ lah yang kita kena set lah benda-benda tu lah.
0: Dan terakhir ni tuan ya. Sebab kita pun dah kesuntukkan masa. Harapan tuan lah ya. Kepada pesanan kepada generasi muda berkaitan dengan TVET ataupun hala tuju apabila tamat persekolahan ni tuan.
2: Okey, untuk ni lah saranan saya yang paling yang seronok lah yang bagi ni untuk ni. Sebab bagi saya pelajar-pelajar ni dah tahu nak pergi ke mana. Dia dah tengok keadaan dia di segi akademik dia macam mana.
0: Betul.
2: Bukan kata kita ni tak pandai. Sebenarnya akademik ni ataupun yang kemahiran ni sebenarnya sama-sama sebenarnya.
0: Seiring
2: sebenarnya. Kalau akademik ni tak apa, go per akademik. Yang mana kemahiran go. Sebenarnya kalau kita tengok perjalanan yang kemahiran ni, dia dah sama pergi dengan akademik. Tapi cara penilaian dia mungkin akademik dia lewat sikit sebab dia perlukan kemahiran ni, hands on.
0: Betul.
2: Kena belajar, kena buat. Kalau akademik ni dia buat belajar, dia buat masuk exam macam tu je kan. Dan kemahiran ni dia kena tengok, kena buat seperti exam semua adalah. Yang itulah kita nampak, jangan buang masa. Kalau ada peluang ni, kalau mana yang ada ni, kalau makin tertinggal setahun dua ni, kalau nak masuk secara kan terus minta tu kita mungkin masih tiba. Dan saya pun kat Sarawak ni kita ada 4 institusi sebenarnya. Kita ada ATEC Serian, ATEC JTM Kota Semarahan, ATEC JTM Bintulu. Kita ada ATEC JTM apa Miri.
0: Miri ada juga.
2: Semua kita ada 4 Sarawak ni special, kita bagi banyak sikit. 4. Tu peluang benda untuk kita belajar ni memang banyak. Jadi kita ambil peluang ni, jangan buang masa. Sebab masa ni terus berjalan.
0: Betul.
2: Kalau kita leka, kita biarkan apa yang berlaku yang situasi ni.
0: Orang lain dah dulu
2: dah. Orang lain dulu dah. Dah grab semua tu je dah ambil. Dan kita tak ada nak ambil satu apa peluang yang baik ni.
0: Betul.
2: Kita rugi.
0: Betul.
2: Dan itu yang saya nyatakan, banyak yang benda-benda yang kita kena kena dapatkan segera lah. Saya ayat saya memang cepat. Saya ni kadang-kadang ni saya suka cepat. Kalau orang tak, kadang siapa, nak cepat pun nak cepat. Memang saya kata memang suka cepat. Kalau kita lambat, tinggal.
1: Ketinggalan.
2: Peluang dah ada. Dan saya nak sarankan yang tadi, kursus-kursus yang kita jalankan ni tadi, selain pada kursus penuh masa ni tadi, teruslah masuk dekat ni Ha, yeah, ada peluang-peluang betul. Kalau ada peluang tu, hubungi kami pun tak ada masalah. Yeah. Ha, hubungi kami dan kita boleh bantu tuan-tuan perempuan kata nak reskilling kursus-kursus yang saya nyatakan tadi. Kita terus dapat ni lagi mudah kita. Okay, nak kursus apa kita dah dapatkan ni. Sediakan. Kita terus sediakan.
0: Ha, jadi terima kasih lah tuan di atas perkongsian berkaitan dengan TVET dan juga ATTEC Advanced Technology Center Kota Seberahan. Ya. Ha, banyaklah. Jadi kena kena ambil peluang lah Jayo. Kena ambil
1: peluang betul. Lah. Untung lebih akhirnya.
0: Oh, betul.
1: Mau si mau jadi
2: lagi
0: makanan lagi. Aduh.
2: kerja pun kita bagi
0: kerja pun disediakan lepas habis belajar kerja
1: gempak badan pergi belajar aja. Aduh.
0: Jadi terima kasih kita ucapkan kepada yang berusaha teknologi Tuan Haji Muhammad Yassir bin Aziz pengarah ATTEC Advanced Technology Center Kota Seberahan. Insyaallah ada ruang tak ada masa kita jumpa lagi tuan. Okay, assalamualaikum boleh. Tuan.
2: Waalaikumsalam.
0: Jadi untuk pagi tu pukul 9 pagi kita akan dapat ikuti berita dan sepatutnya untuk jam yang terakhir Yus dan Jai akan kembali teman kita orang menerusi Selamat Pagi Sarawak hashtag
1: Geng Pagi Kita. Nasional FM sentiasa di hati.

0: pendidikan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
1: Datuk Sri Muhammad Hassan sebelum ini, Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih keluar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Sarawak FM.
1: Hai, saya Faris Malik. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jerayu.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa
0: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
4: Assalamualaikum semua.
5: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Semangat Najib pagi tu. Ah, masuk Najib.
5: Masuk Najib.
2: Ya. Udah bercabut gigi dah rupa kau sobri. Apa tang penuh jak pipi ke.
1: Dah hilang ya. gigi
2: no, dengan sobri. Kapas di atas aku ya. Sakit sih. Sakit sih.
6: Dah sakit kah? Rasa kena gigit semut. Ini dah rasa sakit.
1: Baik-baik sobri.
6: Baik-baik. Apa hal
1: jangan sih ditukar kau kapas lah mulut kau.
6: Tukar.
1: Ingat kau pesan Dr. Azira ya teh.
6: Kompom ingat.
1: Makan makanan lembut, makan ubat ikut arahan.
6: Oh.
1: Jangan benailah berkumur. Jangan diguluk kau dengan lidah tempat gigi disabut ya teh.
6: Kau.
1: Nilu ikhlas.
6: Kau tu jiwa tahu aku ingat kau pesan doktor ya.
1: Iyalah pesan aja.
5: Apa? Makannya teh cabut gigi. Yang kau tu sobri minta puji juga aku dia.
1: Oh, dah.
5: Beri be tangan indah dengan Najib.
1: Hai.
2: Mana ya teh? Oh.
6: Apa salahnya?
5: Bukan sakit kaki ya, oh. Pelik juga aku. Sakit gigi kah? Sakit kaki kau tu sebenarnya.
1: Maman. Nyo tu langgua, Maman. Nang langgua. Sampua minta puji, Pak.
5: Iyalah.
1: Tapi dengan Dr. Azira teh lagi lah minta puji. Mun kau ada teh, Pa. Aku rasa muntah kau, Pa. Keluar ayat-ayat manis eh.
6: Nanti kau jip.
2: Tahan, sobri.
5: Nasib aku sih dengan kita dua teh. Malas aku lihat drama murahan sobri.
6: Oh, apalagi
5: aku dah padangannya. Ya, doktor.
1: Oh.
5: Belajar tinggi negeri orang putih nun. Si nyana niat kau sobri eh. Nak ada apa? Mesin foto state aja ya. Bukan ciri-ciri idaman doktor. Datuk sobri.
6: Rendah-rendah dengan aku kau pa.
5: Papa kau tu nang ngambil poin benar.
6: Maman.
5: Tahu kau nyagi penat. Akan bas mulutnya ya dekat injected now.
6: Lah tu, aduh.
5: Pakar pun bunyi apa?
6: Ya, biasa kembang lu.
2: Tedah, sobri. Japa tu eh. Apa dia sakit hati kau dengan Japa?
6: Nah, tak, Kak.
2: Sakit, sobri ya. Aku nak masak bubur dengan kau lho, sobri.
6: Ya, aku menang tak, Kak Siti.
2: Makan kelak. Jangan panas-panas.
6: Awak.
2: Sejuk sikit, baru kau makannya. Jangan nak makan nyaman dulu. Ingat kau pesan doktor dek.
6: Telur padi jangan lupa kah?
2: Telur padi dah. Kena kuas lagi.
6: Ingin bah.
5: Kak Siti. Oi. Aku tu bukannya sakit hati kah. Hagi ku ngenang bah. Aku tu merik nasihat dengannya.
6: Nasihat kau lah.
5: Sobri. Lupa ku mandah dengan kau tu, Sobri.
6: Apa dek?
5: Kes bendera selesai.
6: Bah.
5: Bendera dalam plastik hitam si jadi kes besar. Sponsor dah. Setuju
1: sponsor,
5: beri
1: sponsor.
5: Bendera baru di sekolah.
1: Betul.
6: Terima kasih Bang Man. Kita aja baik dengan aku Man secam japa. Tapi maaf lah Bang Man. Aku tu selalu juga nusah kita Bang Man.
5: Saya dah apa lah ya. Biasa lah kita manusia tu. Sihal. Mun bukan kau, siapa lagi nak?
6: Taka. Ingat kau Pak, ingat. Banyak utang kau dengan aku Pak. Tunggu kau. Aku malas semua ikhlas. Tunggu kau.
1: Siapa pun telefon bunyi tu? Telefon kau sabri. Apa kena dalam plastik ubat? Nah. Kena nama.
5: Siapa? Situ aku nyawa telefon yang Najib. Mas situ. Siapa ya? Pelik nak tu. Kena tu nama doktor Azizah lah. Telefon tu.
6: Kan dia ambil telefon aku.
5: Ya, cepat sobri dah di dial Dr. Azira dah. Kalah lah kau, Pa. Apa boleh buat, Pa? Kau bukan pilihan. Nampaknya sobri lah pilihan doktor.
6: Kau anak aku.
1: Untung lah sobri.
5: Benci aku.
1: Jelas aku.
6: Angkat muka aku lho, angkat muka aku.
1: Dah, aku buat tembus headphone dah.
2: Ayalah kita orang. Apa cerita sidaknya?
5: Sidak ni.
2: Ai?
3: Kisah kayu.
2: Tepi
3: jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
0: Kisah rumah kayu tepi jeraya.
7: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
1: Alright, kembali lagi Yus dan Jai di jam yang terakhir untuk pagi itu.
2: Betul.
1: Tadi kita dah cerita pasal ATEC, Advanced Technology Center. Kali itu kita nak dengar Baram Regatta Mahudik 2026. Di talian, kita ada S1 di talian. Apa ceritanya kan di sini?
3: Baru ke ya.
1: Halo, Assalamualaikum. Apa ya?
2: Apa ya?
3: Waalaikumsalam. Apa ya?
1: Apa di kepak tadi?
2: Oh.
3: Saya dah ngerepak tu. Hari itu mendung.
2: Mendung.
3: Saya bingung nyawa kau orang berlumbak perahu. Ya. Oh. Maklum helmet tidaknya saya ada wiper.
1: Okey lah.
3: Helmet ada wiper tak aman.
1: Okey lah Iswan, untuk laporan Bara Merikata Merudik 2026 silakan Iswan.
3: Okey, untuk pagi tu memasuki hari yang kedua bagi Bara Merikata Merudik, iaitu dengan acara final bagi Powerboat Race 2026. Okey, awal pagi tadi, awal jam 8 pagi, kategori 18 horsepower tunnel, final telah pun berlangsung, dan juga 30 horsepower two piston tunnel final telah pun berlangsung. Dan tempat pertama bagi 18 horsepower tunnel dimiliki oleh Ketam daripada Sabah. Tempat kedua daripada Limin Racing Team daripada Sabah. Dan tempat ketiga JSR daripada Bintulu. Itu untuk kategori 18 horsepower tunnel. Manakala bagi kategori yang kedua dipertandingkan bagi acara final pada pagi ini tadi, iaitu 30 horsepower two piston tunnel, tempat pertama dimenangi oleh RJ daripada Subuti, tempat kedua daripada Kima Baru Bauk, dari tempat ketiga daripada Raja Kerbau Brunei Darussalam, tempat yang ketiga. Dan selepas ini akan berlangsungnya pula 15 horsepower tunnel disertai oleh seramai 13 pasukan bagi menyertai acara final 15 horsepower tunnel. Dan juga dijangka kelak jam 10, yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Imbas tibalah Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi baru, dua Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak akan bersama-sama dengan kita di Merudik Powerboat Race 2026. Untuk pada sebelah malam ini pula akan berlangsungnya acara kemuncak, iaitu acara pertandingan peringkat akhir bagi Bintang Baram Regatta 2026. Seramai 7 orang peserta telah dipilih daripada 31 peserta yang menyertai uji bakat semalam. Hanya 7 sahaja yang layak ke peringkat akhir pada malam ini. Sebanyak 7 peserta ya tadi, Yus, ada seorang je perempuan. Seorang je perempuan daripada Dalat.
1: Dallas.
3: Daripada Dallas perempuan dia. Dia ajak masuk final. Yang lain semuanya lelaki.
1: Oh. Lepas
3: ya malam tadi, sebenarnya ada 15 orang. Antara 15 orang, hanya seorang je perempuan. Untuk semi final.
1: Tedahnya rezeki.
3: Tedah nangganya hanya seorang aja. Tapi ialah your win segala hero di dia. Ya,
1: the power of woman.
2: Cecetnya menang.
3: The power of woman.
2: Oh, Sazuan. Kenangannya juara.
3: Ya, aku bahagia. Apa cerita? Kita dah kalah. Puan kita dah kalah. Puan terasa menang, Yus.
1: Oh, walaupun lembu berkaki enam, bukan tak panik. Puan tetap menang.
3: Ialah puan saya akan kalah. Ialah antara acara yang akan dipertandingan pada pagi tu dan juga malam kelak. Dan sebelah petang tu ada pertandingan perahu berhias juga di Powerboat. Manakala untuk lumbak perahu akan berlangsungnya pada esok hari dan juga hari Ahad. Dan malam Ahad dia kelak adalah malam penangguhan. Akan ada yang bersama kita, Premier Sarawak akan bersama dengan kita, dan juga ada konsert rakyat bersama dengan artis-artis jemputan, artis-artis tempatan bersama dengan masyarakat-masyarakat di Merudik Tok Yus. Jadi bagi kesempatan kami menyebutlah semua orang yang berada di sekitar Merudik Tok yang berdekatan dengan Merudik, sekiranya daripada Brunei kah, daripada Bintulu, Miri kah, sekitarnya Limbang kah, semua boleh datang ke Merudik. Penuhi dataran Merudik tu bersama-sama untuk kita meriahkan Baram Regatta Merudik 2026 tu.
1: Yeah.
3: Ya, ya ajaklah korang kami Yus pagi tu.
1: Terima kasih
3: Yuswan.
1: Okey,
3: masih kembali
1: fast,
3: lagi Yus.
1: Fas dengan Jojo jaga-jaga jo ah. Jadi sini
3: okay. Ya. Ya, anak tadi fas anang anak suka yang mandi sungai ah katanya. Anak kacak dah aja sungai Burun Marudik katanya.
1: Oh, jangan jangan julur kaki bahaya. Okey. Terima kasih Yuswan.
2: Okay,
3: terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Ah, yalah. Seketika
2: meriah, kita
1: dengar meriah di sini.
2: Dengar laporan S1 ni. Eh, oh, nang dah bunyi di belakang ya, Bah. Oh, oh, nang meriah lalu bunyi.
1: Sebab nya meriah sebab tahun ni ate si dapat banjir. Kan? Ade mudi. Ah, jadi tahun tu saya nak nama bantai benar lah.
2: Nak kau-kau lah tahun tu. Oh.
1: Bukan ajak di Mahudi tau. Di Mangut pun ada juga. Regatta Mangut
2: ya,
1: yang bermula hari tu. Hari tu dah pun bermula. Hari kata bagus sampai lari ahad. Sama juga di mudik tu sampai ahad. Jadinya serentak lah. Serentak. Okay. Okay. Jadi ya aja laporan daripada S1 untuk Baram Regatta Mudik 2026.
4: Si lengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #GengPagiKita

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang untuk pagi tu. Kita pun nak baca juga lah hantar komen-komen. Lelah kan, kita buka topik. Jan dah hantar komen.
1: Lelah buka topik kan?
0: Oh, lelah buka topik tu. Kan, okay. Berfikir kita. Ya, jadi tuyak oleh penebi.
1: Tajuk kita. Okey, oleh kerana kita ada tetamu hari tu tak berkelakar tentang TVET no.
0: Oh.
1: Jadi tajuk kita pun belajar ikut minat atau permintaan pasaran kerja.
0: Betul.
1: Ya, panjang betul ya.
0: Tapi banyak kini tu kita nanggap banyak kan minat tu. Minat lepas ya daripada segi macam permintaan pasaran kerja tu jarang-jarang lah. Macam contohnya nebiak dia tu yang prefer kepada yang lebih kepada automotif. Kan sidanya minat dengan pemotoran bah.
1: Oh, nak diminat sidaknya.
0: Engine-engine.
1: Tapi minat. Mungkin juga nak diminat sidak yang memang permintaan pasaran kerja juga.
0: Ya, berkait lah. Kena lagipun sidaknya minat. Lepas ya sidak contoh macam TV tadi nak disebut oleh pengarah attack tadi nak. Yang ada automotif antara salah satu permintaan sangat tinggi kita nak. Jadi niat berkait lah cun lah kena kepada apa yang sidaknya minat. Memang cantik.
1: Ya, nang cun gila.
0: Cun.
1: Kerja dah nunggu dah.
0: Ya, kerja dah nunggu.
1: Minat nak nyedia orang yang bekerja yang mahir ya, masuk ke industri ya.
0: Hui, nunggu je lagi kerja. Kerja nunggu.
1: Kerja kita nunggu kita. Kan orang kagum nak cari kerja.
0: 2 tahun lebih belajar kerja nunggu lah. Kita dulu bompas pulas.
1: Bompas pulas. Okeylah, kita nak menyantunilah komen daripada pendengar kita. So, di rumah biru tu, Kurniawati Abdul Rahim.
0: Yes.
1: Okey, daripada belajar ekod pasaran kerja. Seperti Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Kak Simah kelas tu pun ada juga komen. Yang ada pun bagi kami lah. Mun belajar ikut minat munnya diperlu di pasaran kerja bagus. Mun belajar cuma ikut minat ja kurang di pasaran kerja si guna juga. Cuma nana manggu ja nak kayak apa tu kayak kata me aja. Terima kasih. Sudi baca komen. Terima kasih.
1: Ya, daripada Mahani Ani yang ada untuk tajuk belajar ikut minat atau permintaan pasangan kerja tu susah katanya nak madah DJ. Kadang bila ikut minat tu kita harus berusaha kuat dengan minat yang kita ada untuk pola kerja ya. Tapi selalunya banyak penampakan hasilnya lah. Tapi bila ikut pasangan kerja kita mau kedak orang lain jua katanya. Tapi hasilnya ialah asyik seperti kita mau sebab terpaksa dengan situasi semasa ya. Ya, ajaklah komen daripadanya.
0: Ya, tu komen daripada Syed Muhammad Azlan Shah agak panjang. Tu nyamalah kangang.
1: Sila pendapatnya.
0: Sebelum ambil pilihan nak sambung belajar dalam bidang apa, mau diambil kira juga lah potensi diri dalam sesuatu bidang ya. Serta pasaran pekerjaan. Jangan pilih ikut populariti sesuatu bidang. Jangan pilih ikut kawan-kawan. Betul? Orang tua pun jangan menjal anak-anak sambung belajar dalam bidang tertentu untuk mengejar status. Sedangkan anak-anak cenderung dalam bidang-bidang yang tertentu. Tangga juga katanya potensi dan minat anak. Utak manusia tu umpama enjin motor 1 cc. Tapi dipaksa laju kedak 1000 cc. Banyak dah nanggar biak yang alami tekanan belajar. Takut kelak tekanan belajar ya berakhir dengan perkara yang kita si ingin lah. Apapun, selamat maju jaya kepada adik-adik yang telah menyambung belajar ya, serta belajar benar-benar katanya. Ketepikan soal cinta atau perkara-perkara yang boleh menjejaskan pelajaran. Ingat, orang tua kita mengharapkan kejayaan kita setelah dari kecil tidak membesarkan kita. Ingat pesan kami, bertahun dah tanam pokok buah, pokok belum sempat berbuah, pokok dah kena tebang.
1: Adik,
0: jangan
1: adik.
0: Tahu. Terima kasih Syed Muhammad Azlan.
1: Ya, ya antara beberapa komen lah Yuzo yang sempat untuk kita kongsikan lah untuk pagi tu.
0: Betul. Jadi benar lah padanya Tik. Mun ya kita nanggalah kemampuan anak kita.
1: Betul ada kebetul minat. Ada betul di padanya ya.
0: Minat kita anak kita minat menjurus kepada bidang apa? Kita beri aja. Tawang tu.
1: Beri aja galakkan dengannya.
0: Galakkan dengannya. Mun dia minat sukan, teruskan.
1: Mun dia halang susah juga no.
0: Betul. Mun dia halang susah juga.
1: Doakanlah semoga apa yang dia minat dia berhasil lah untuk dirinya.
0: Kita si tahu rezeki masing-masing.
1: Ya, mak bapak tak cuma mampu untuk apa orang mana buat galakkan.
0: Support jelah galakkan. Support sidaknya mun apa yang perlu dannya kita ya mak sebagai mak bapak lah support kan. Bukan kita nak bukan tak nak nyuruh anak-anak kita ikut kehendak kita. Munnya si minat jadi doktor. Dipenjal jadi doktor susah juga.
1: Ujung terpaksa hanya molah. Molah apa nyambung belajar jadi doktor lain ke jadi.
0: Jadinya gelak kan. Okey. Jadi kita nak berhibur dulu.
1: Yep.
0: Lepas tu kita akan sambung lagi. Kita nak dengar lagu daripada Wings lepas tu. Bernafas
1: dalam lumpur.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
4: Terima kasih kita ucapkan kepada kita orang yang mendengar di Kenawit. Pada pagi itu, terima kasih banyak-banyak yang mendengar di Sibu. Di sini aja kita orang berada lah.
5: Ya, dari selatan sampai ke utara.
4: Oh, sudah di Pekalan Sapi, apa khabar?
5: Iya, bagus beritanya. Kubah Ria sama juga, weh.
4: Oh, di Kubah Ria yang mendengar kita. Terima kasih banyak-banyak.
5: Terima kasih semuanya. Yang berada di gerai-gerai jualan.
4: Di hospital-hospital, di klinik-klinik yang mendengar kita begitu. Terima kasih. Yang di berada di stesen minyak mendengar kita begitu. Terima kasih banyak-banyak kita orang. Saya tahu kita mendengar.
5: Semua mualah.
4: Oh.
5: Jadi kita pun dah berada di penghujungnya.
4: Betul.
5: Dan untuk topik kita tadi, belajar ikut minat atau permintaan pasaran kerja.
4: Yeah.
5: Walaupun belajar ikut minat ataupun ikut permintaan pasaran kerja, ia bukanlah pilihan yang ramai dan hitam putih.
4: Wow,
5: pilihan terbaik ya, yang cari keseimbangan antara minat, bakat, kemahiran serta juga keperluan pasaran.
4: Betul.
5: Mun minat ya, yang beri motivasi untuk terus berusaha. Mun pengetahuan tentang pasaran kerja, yang membantu seseorang ya untuk mengolah keputusan yang lebih realistik.
4: Betul.
5: Yang pentingnya, dunia pekerjaan sentiasa berubah.
4: Betul.
5: Dulu orang mandang akademik.
4: Betul, si mau nya hantar ke pergi ke apa nama
5: dia? Right.
4: Si mau nya,
5: si mau. Pergi dekat dunia
4: kerja.
5: Pekerjaan dah berubah.
4: Berubah.
5: Kemahiran yang menjadi keutamaan dia tu.
4: Betul.
5: Jadi seseorang yang berjaya bukan semata-mata sidaknya milih bidang yang paling popular, tetapi sidaknya juga sentiasa mau belajar, meningkatkan kemahiran dan juga menyesuaikan diri dengan perubahannya lah. Ya, yang dapat kita simpulkan lah dari tajuk kita.
4: Jangan kita mikir kemahiran untuk si si perlu kata orang, si perlulah akademik lah. Kini tu kita orang
5: seiring,
4: seiring dengan perkembangan zaman tu.
5: Yang tuan pengarah tadi
4: seiring.
5: Seiring.
4: Contohnya macam di college vocational kan, nya akademik ada juga. Kemahiran punya ajar juga. Dua dalam satu nya ada di sia. Dan yang base-nya apabila kita belajar di tempat-tempat macam ya, selain daripada kita dapat akademik, kita belajar kemahiran pun dapat. Jadi segala-galanya berkaitan dengan kemahiran, berkaitan dengan akademik, semua diajarnya di sini.
5: Ya, Waima kemahiran, kemahirannya berlandaskan ilmu.
4: Jadi jangan berkata kawan saya nak don't be kuatir lah.
5: Ya, lebih lagi ya kemahiran. Tangan dengan otak jalan selari.
4: Selari. Jadi don't be kuatir lah.
5: Don't be kuatir ya.
4: Wah, my pupu. Bro Zam mendengar di Limbang.
5: My pupu.
4: Pupu 8 kali. Bayangkan kita pupu 8 kali macam ni.
5: Yo. Tengah pupu 8 kali. Lalu bertemu balo.
4: Jadi pendek katanya berkaitan dengan kemahiran ataupun TVET ke ataupun akademik ke, dua-dua benda yang sangat-sangat bagus kan. Mungkin pilihan di tangan anak-anak kita orang. Sekiranya pilihan pekerjaan setidaknya menjurus kepada pengurusan, di bahagian pengurusan, mungkin kepada menjurus pada akademik. Apabila setidaknya menjurus keadaannya memikirkan aku nak buka bisnes impun ataupun aku nak bekerja dengan tu, dia akan menjurus kepada kemahiran. Jadi dua-dua yang benar benda yang sangat-sangat bagus. Lah si ada yang kata orang tek akademik lebih bagus daripada kemahiran. Si ada. Kini itu kita nanggah cabaran kini itu skop kerja kini itu yang paling banyak adalah dari segi bidang kemahiran. Sebab ya lah banyak kilang-kilang dibuka kini itu dengan bak kata pengarah tadi daripada oil and gas antara banyak mendapat minat daripada
5: Arum pula semualah semua khusus yang disediakan dalam apa ya attack ya. Memang semuanya menuju ke Sarawak betul, 2030
4: betul,
5: guys.
4: Betul. Sama juga dengan platform-platform lain kita ada kini tu kita ada di Sarawak tu Sentex.
5: Kan?
4: Banyak lagi tempat-tempat yang memberikan pelajaran berasaskan kemahiran tu TVET tu secara percuma. Apa salahnya? Kini tu yang terbaru apa aerospace kan? Aerospace belajar hal belon kita.
5: Ya, harapnya anak-anak Sarawak kita rebutlah peluang tu. Jelas sebenarnya generasi milenial macam kita tu dengar pendidikan percuma untuk lembiak kini tu sebenarnya.
4: Bukan apa Jai kita nak membuka minda ibu bapa kan sebab ialah kita nanggar kini tu dana yang diberikan oleh kerajaan PMX dan Premier yang diumumnya lebih menjurus lebih banyak antara dana yang terbanyak yang diberikan adalah untuk TVET.
5: So kita orang nak fikir apa lagi?
4: Jadi fikirlah macam ni.
5: Jadi pola keputusan. Pola keputusan.
4: Ya, kami memang saya dah okay. nak melarang ke, nak nyuruh ataupun nak melarang tapi fikirlah. Untuk masa depan kita lah. Okey.
5: Yep.
4: Jadi Meduan nak undur diri dulu insyaAllah hari
5: Isnin
4: depan kami dua aja akan teman kita orang kembali dalam Selamat Pagi Sarawak.
5: Betul.
4: Geng pagi kita. Jadi kami dua nak undur diri dulu.
5: Yang ada perjumpaan dengan guru untuk pemuafakatan.
4: Jangan lupa. Denda kena bayar.
5: Ambil fail. Ambil apa keputusan prestasi anak di sekolah. Okey.
4: Okey jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Okey bye-bye.

0: FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akramini berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Negara harapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangria berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesa rakan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Pelindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila berhampiran ibu negara susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MT lah mara ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perserangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Pertemuan ekspresi hari ini 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melusi pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, selamat menjalankan tugas harian anda. Ya, semoga ceria di samping rutin harian anda. Ya, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti.
0: Syah, apa khabar Syah?
1: Alhamdulillah, sehat hari itu, Ti. Ti, apa sehat. Khabar hari itu?
0: Saya pun sehat macam Syah juga. Sehat pagi ini, di samping menjalankan tugas kita nak Syah. Macam mana dengan keadaan cuaca di Bintulu pagi Tok Syah?
1: Di Bintulu, ramalan pagi tadi madah panas. Tapi sambil nanggar dekat luar, kini itu mendung di luar.
0: Kita harapnya si jadi nak ialah si jadi mendungnya nak Syah, harapnya panas kembali lepas betul. Tu hingga ke sebelah petang kelak nak mudi kucing hari apa gitu tak panaslah, alhamdulillah panas. Kita doakan panas, hingga petang kelak. Pastinya pada hari itu banyak info yang hendak Syah kongsikan bersama nak ataupun aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu Malau Majalah Syah. Hari itu hari Jumaat, esok dah Sabtu Ahad, pasti banyak aktiviti yang akan berlangsung. Baik, Syah, sebelum kita bersama dengan Syah, kami rasa Syah sudah pun sediakan apa nama tek lagu untuk hiburan kita bagi tu.
1: Baiklah, kita berhibur dahulu untuk pendengar Rasarawak FM dan juga di Bintulu FM, iaitu daripada Suan Baharin dengan Melodi Hati untuk pendengar kita.

0: Ya, itulah hati daripada Suan Baharin dengan Melodi Hati telah menghiburkan untuk segmen Info Ekspresi Bintul FM dan juga Sarawak FM.
1: Lagu pilihan yang begitu menceriakan pagi tu nak Syahab. Semangat, semangat nak kerja pagi tu dengan semangat, lagu ya Tia. Bukan sekadar kita yang bersemangat nak Syah. Mungkin ada perempuan kita yang sedang mengemas rumah waktu tu, tengah mengemas, mendengar betul. Kita pastinya pun kata orang ceria bila dengar lagu ya tadi nak ialah harapan kita nak Syah kepada pendengar kita. Ya. Baik Syah, kini tu pun dah pukul 10.22 minit pagi. Pastinya kita pun sabar nak dengar apakah agaknya info ataupun aktiviti yang dah Syah sampaikan. Silakan.
0: Okay, baiklah, untuk perkongsian kita bersama dengan Sarawak FM dan juga Bintul FM, pagi semalam telah berlangsungnya Majlis Perasmian Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 2026 di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan Majlis Perasmian ini telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming, dan festival yang berlangsung selama 5 hari yang bermula daripada 22 Julai hinggalah 26 Julai 2026 menghimpunkan 154 pelayang daripada 19 negara selain ratusan peserta tempatan, dan sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan Bintulu sebagai antara destinasi festival layang-layang bertaraf antarabangsa. Dan kemeriahan festival turut diserikan dengan perarakan 22 kontijen yang melibatkan agensi kerajaan, syarikat swasta, kumpulan kebudayaan serta konvoi bermotosikal berkuasa tinggi dari Hotel Kemena Plaza menuju ke tapak lapangan terbang lama Bintulu yang berlangsung semalam di sebelah paginya. Dan menurut Johnny Pang Leong Ming, penganjuran BIKF kali ini membuktikan Bintulu terus diyakini sebagai lokasi penganjuran secara bertaraf dunia walaupun berdepan dengan cabaran ekonomi global dan isu penerbangan. Dan malah festival ini bukan sahaja menarik kehadiran pelancong antarabangsa, malah turut merancakkan ekonomi tempatan melalui penyertaan lebih 160 usahawan dalam ekspo perdagangan. Dan sementara itu, beliau berkata pelbagai aktiviti yang menarik disediakan kepada pengunjung termasuklah pertunjukan layang-layang gergasi, layang-layang LED, pertunjukan arkobatik, bengkel pembuatan layang-layang, taman angin serta pelbagai aktiviti mesra keluarga. So bagi kita orang yang ke lapangan, si tahu nak tuju ke sini-sini dari Kuching ya, esok hari, hari Sabtu, hari Ahad, mungkin kita orang sedang ke sini-sini, bolehlah pergi ke Bintulu tu. Di Kuching ke Bintulu 6 jam nak.
1: Si jauh sebenarnya.
0: Si jauh lah.
1: Kita tak dah ada penbonio, dah ada penbonio.
0: Ada pembenio nak. Cepat sampai nak. 6 jam aja. Bolehlah pergi ke Bintulu sama-sama memeriahkan festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF ke-19 tu. Okay. Selain pada ia juga, daripada pentas BIKF ya juga, pada 24 hinggalah 26 Julai, seawal 6 malam, pelbagai persembahan menarik menanti para pengunjung untuk persembahan tarian, nyanyian artis tempatan, artis album Iban, dan pertandingan bintang kecil, dan juga pertandingan Ratu Kebaya, persembahan silat mata serta kemunculan artis popular itu di bahagian di sebelah malamnya. Pentas hiburan BIKF di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Selain pada kita orang nangga layang-layang ya, di sebelah malamnya kita orang ada hiburan untuk kita orang yang berkunjung di festival BIKF tu arti. Okay, lepasnya info yang seterusnya yang ingin saya wawarkan, di mana warga Bintulu dijemput hadir untuk memeriahkan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu yang telah pun berlangsung semalam, iaitu 23 Julai 2026 dan 24 Julai hari tu, hari yang terakhir, bersama dengan bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Darat Bintulu. Itu adalah sedikit perkongsian mengenai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu lah. Dan selepasnya sempena sambutan Sarawak Day, ada juga aktiviti digital, take a shot dan video editing yang akan berlangsung pada hari itu, 24 Julai 2026 hari Jumaat, dari pada pukul 2 petang hingga 4 petang di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Jepak. Dan anda berpeluang untuk mempelajari teknik mengambil gambar mengikut tema Sarawak Day, asas penjuntingan video, menghasilkan video kreatif serta berkongsi hasil karya bersama dengan peserta-peserta yang lain. Dan penyertaan tu adalah percuma dan terbuka kepada mereka yang berminat dalam dunia fotografi dan penyuntingan video. So jangan lepaskan peluang tu, turut hadir dalam aktiviti digital take a shot and video editing yang berlangsung di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Jepak pada petang tu kelak, pada pukul 2 petang hingga 4 petang. Itulah sedikit perkongsian dulu lah untuk pendengar kita di Sarawak FM dan juga Bintulu FM.
1: Itu info yang pertama. Kita bersama dengan Syah. Dan selepas itu kelak ada lagi info-info ataupun aktiviti akan dikongsikan bersama lagi nak Syah.
0: Ada banyak lagi yang itu yang Syah langsung dekat Bintulu tu.
1: Baik, sebelumnya kita nak berhibur dengan sebuah lagu lagi. Untuk lagunya daripada Datuk Sri Vida. Lagunya lagu Happy. Jadi kita hendaklah happy-happy hari itu. Di samping tugasan kita. Baik, kita dengarkan.

0: Jadi sebuah lagu nasihat untuk dijadikan renungan kita bersama. Nah, Aisyah, jangan stres-stres katanya. Tenangkan jiwa kita. Lagu persembahan daripada Datuk Sri Vida dengan lagunya lagu happy. Jadi kita kena happy-happy sebenarnya, Aisyah. Jangan stres gila.
1: Jangan stres-stres gila. Okay.
0: Tenangkan jiwa kita. Baik, Aisyah, kita teruskan lagi untuk info dan aktiviti yang berlangsung di Bintulu, silakan.
1: Okay, baiklah, untuk perkongsian kita bersama di Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, diberi fahamkan di Bintulu tu selain pada BIKF, kita juga ada Bintulu Amato Motai Challenge yang akan diadakan pada hari tu 24 dan juga 25 Julai, iaitu hari Jumaat dan Sabtu, bertempat di Naim Street Mall Bintulu Paragon, bermula dari jam 8 pagi hinggalah 11 setengah malam. Jadi kepada orang ramai yang berminat untuk menyaksikan pertarungan hebat fighter-fighter Muay Thai itu, bolehlah datang ke Asia pada 20 hari itu dan juga esok hari. Masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya, Tia, ada juga sesi mencuba sukan Muay Thai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma pada 25 Julai 2026 pada pukul 10 pagi hinggalah 12 setengah petang di tempat yang sama juga di Naim Street Mall Bintulu. Selain daripada kita berhibur di BIKF di Padang, ya, kita orang boleh juga pergi ke Naim Street Mall bersebelah aja, Tia.
0: Sebelah aja, sejauh.
1: Sebelah aja, asyik jauh. Sejauh ini tempatnya. Okey, ya, adalah program Muay Thai lah. Dan untuk warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk berbelanja dengan lebih jimat mengikuti program jualan ramah Madani Bergerak yang akan diadakan esok hari 25 Julai 2026 bertempat di Dewan Kampung Baru Bintulu, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Datanglah beramai-ramai bersama dengan keluarga. Jangan juga lupa embak beg memberi belah sendiri bagi menyokong amalan mesra alam. Itu adalah perkongsian mengenai program jualan ramah madani lah yang berlangsung pada esok hari di Dewan Kampung Baru Bintulu. Dan untuk info yang seterusnya, di mana ada kelapangan pada hari Sabtu tu, iaitu esok hari, kita orang boleh sertai kempen derma darah yang akan berlangsung 25 Julai 2026 hari Sabtu daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari bertempat di Bintulu Medical Center BMC, di mana ada kempen derma darah yang berlangsung di Sia, dan setitik darah yang anda dermakan mampu memberi harapan baru kepada mereka yang memerlukan. Selain membantu pesakit, penderma darah juga dapat merangsangkan penghasilan sel darah baru dan anda akan menjalani peperiksaan kesihatan asas sebelum menderma. Terus sedikit perkongsian, tiga perkongsian ti tolok. Tak ada enam dah lah.
0: Untuk pusingan kedua nak Syahor.
1: Untuk pusingan yang kedua, pusingan ada kedua, tiga.
0: Ada tiga. Dan selepas itu pusingan terakhir ada lagi info dan aktiviti yang akan dikongsikan nak Syahor. Jadi sebelum kita bersama dengan Syah, rasanya Syah pun dah sediakan lagu untuk hiburan kita.
1: Okey, lagu hiburan untuk kita di Bintulu tu, kita ada lagu daripada Siti Situ Asana Sini daripada Datuk Siti Nurhaliza untuk anda.

0: Okey, ya tadi lagu persembahan daripada Syamil dengan lagunya Bahagia Milik Kita. Jadi semoga kita semuanya bahagia-bahagia pada hari
1: mendapat
0: itu.
1: Mendapat kebahagiaan.
0: Dan hari-hari seterusnya kita doakan yang baik-baik, Nak Syah.
1: Ya, betul.
0: Kita itu dah pun pukul 10.51 minit pagi. Dan pastinya rakan-rakan FB kita dah sik sabar lagi nak dengar komen-komen yang silapnya hantar kepada kita. Kita bacakan. Silakan, Syah.
1: Okey, untuk biar-biar bunga ros diberinya dekat dalam tu.
0: Bunga ros.
1: Dan juga dan juga Hasimah kelas. Assalamualaikum DJT dan DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari itu. Selamat bermasak buat suri-suri rumah tangga semua. Thank you DJ. Bunga-bunga ros diberinya. Lepas ya Nuri Wi Nuri. Tu asalnya pantun rasanya. Pokok zaitun tepi beranda dicantas dahan berapa batang, hujan turun belum reda berlarutan hingga ke petang. Pagi hari pergi memburu, selamat pagi sebagu biru katanya. Pagi hari masak kari, masak kari bersama Cik Nona. Hari Jumaat penghulu hari, syukur kita pada dia. Hashtag suami yang rajin memasak di dapur, kalau disuruh potong bawang mesti nangis, itulah suami yang romantik. Ikan tengkol masak kari, jom layan ekspresi. Itu memang banyak pantun tu.
0: Silakan bacakan, Syah.
1: Okey, seterusnya tiga baca untuk ya.
0: Okey, baik, kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda semuanya ya kekawan, dan selamat menunaikan solat Jumaat semuanya ya kekawan. Dan seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Syarifah Hanifah Said Akhir. Assalamualaikum DJ So FM dan juga DJ di Bintulu FM. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat buat kita dua. Hai. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah, medok sehat.
1: Alhamdulillah. Om Bintulu sehat dekat situ.
0: Ekspresi warnai hari anda buat sahabat kami FB Surau FM. Asyik melupai sahabat lama kami dulu, Searina LLP Masniah Mahari di Kampung Melangor Seratok. Syedah Edi Mawar Putih Leha Aleka Nohaya Bakri Kamit Azwa Ashifa di Kabung, Zara Haji Chi Masnah Loso Nora Ngah Nora Jalina Julahi di Kampung Tambe Seberahan. Adakah ucapan selamat menjalani rutin harian dan selamat memasak katanya. Minta apa-apa jat lagu untuk hiburan dan untuk kita dua. Terbaik kacak kita dua bagi tok katanya. Suka katanya. Terima kasih daripada Syarifah. Dan seterusnya Syah nak bacakan, silakan.
1: Okey, daripada Bia-Bia katanya dekat situ. Assalamualaikum DJT Sarawak FM, DJ Syah Bintulu FM. Selamat bersiaran untuk kita dua. Diharapkan sehat ceria selalu, bahagia selalu. Cuaca di Sadong Jaya panas DJ. Dah kami tengah mula jam empelam sambil layan ekspresi bersama sama sahabat pendengar semua. Semoga sehat, dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Salma Maharuf, assalamualaikum. Selamat pagi buat DJT. Semoga sentiasa sehat selalu. Cuaca di Oyak Mukah Sarawak pagi tu alhamdulillah panas. Kami santai-santai sambil tersenyum dengar cerita DJ di Radio Sarawak FM. Minta lagu dari dari bawah DJ, dari bawah. Selamat pagi buat semua warga semua Oyak, semua gas sentiasa sehat selalu dan senyum-senyum selalu.
0: Baik, Sutia, kita bacakan daripada Saniah Ganti. Salam SYC Wanai Hari Ada. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi So FM. Dan juga kita bacakan daripada Noraini Amrin. Salam di DJT. Salam di So FM. SYC Wanai Hari Anda. Bintulu FM. Cuaca panas DJ, katanya baru nak minum. DJ banyak kejar itu katanya. Dan juga salam.
1: Bawa nak minum sarapan lah tu.
0: Bawa sarapan waktu tu nak. Dan juga salam sahabat semua. Salam Jumaat. Ya, daripada Noraini Amrin. Baik, Syah. Syah boleh bacakan sikit lagi Syah sebelum kita ke penutup. Silakan.
1: Okay, Hamidah Mordiah. Assalamualaikum DJT dan DJ Sarah. Selamat pagi Jumaat dan salam ekspresi morning hari anda. Semua pendengar Sarawak FM dan teman FB, alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kita orang semua hari itu. Dan semoga kita orang semua sehat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih DJ berdua.
0: Sama-sama. Baik Syah, itu merupakan komen tak akhir. Dan komen-komen lain insyaAllah kita akan bacakan dari
1: insyaAllah kita akan baca. Ya, ya betul.
0: Baik, sebelum kita mengundur diri, mungkin ada kata-kata daripada Syah, silakan.
1: Okey, terima kasih buat pendengar Sarawak FM dan juga di Bintulu FM. Semoga korang semua sihat-sihat selalu. Kami doakan untuk baik. Hari Jumaat tu.
0: Baik, terima kasih Syah dan juga rakan-rakan kita di sana. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang, nak Syah.
1: Ya, betul.
0: Baik, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi Syah.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Baik, lagu terakhir kita, Kiasan Teman.

0: Berpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi, Ekspresi. Warna Ihari Anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun 11.04 pagi, dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, ya, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda, dan kita akan bersama sehingga pukul 2 petang nanti.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program Ais Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat penting, iaitu 6 langkah pemeriksaan kendiri untuk saringan kanser mulut. Tahukah anda sebenarnya kita boleh melakukan sendiri pemeriksaan mulut untuk mengesan tanda-tanda tidak normal? Kami semua sangat menggalakkan anda untuk lakukan ini di rumah sebulan sekali kerana kita dapat mengesan perubahan awal dan berjumpa doktor gigi dengan segera. Langkah ini sangat mudah dilakukan. Saya akan ajar satu persatu langkah pemeriksaan mulut kendiri. 6 langkah pemeriksaan mulut kendiri. Pastikan anda berdiri di hadapan cermin di bawah cahaya yang cerah. Yang pertama, tekan bahagian leher untuk mengesan sebarang ketulan atau benjolan. Kemudian, tarikkan bibir atas dan bawah untuk mengesan sebarang alsa atau perubahan warna. Seterusnya, tarik pipi kiri dan kanan untuk memeriksa bahagian dalam pipi. Buka mulut dan periksa bahagian lelangit. Perhati sebarang benjolan atau perubahan warna. Angkatkan lidah ke arah lelangit dan periksa kawasan lantai mulut. Akhir sekali, keluarkan lidah dan periksa kiri dan kanan lidah untuk mengesan sebarang benjolan. Jika terdapat kelainan seperti ulcer yang tidak sembuh, tumpuk merah atau putih, benjolan atau gejala lain seperti yang dinyatakan sebelum ini, jangan panik. Langkah pertama yang anda perlu lakukan adalah segera dapatkan pemeriksaan lanjut di klinik pergigian berdekatan. Doktor gigi akan membantu untuk mengesan dan memberikan penjelasan tentang keadaan semasa mulut anda. Kanser mulut tidak semestinya bermula dengan kesakitan, tetapi ia sering bermula dengan perubahan kecil yang sering diabaikan. Ingat, jangan tunggu sehingga sakit. Jangan tunggu sehingga benjolan semakin besar. Jangan tunggu sehingga terlambat. Periksa, peka, bertindak. Kerana pengesanan awal boleh memberi peluang rawatannya lebih baik dan pengesanan awal juga boleh menyelamatkan nyawa. Jika tiada apa-apa yang mencurigakan, teruskan pemeriksaan mulut secara berkala. Kesihatan mulut ialah salah satu kunci kepada kesejahteraan keseluruhan tubuh badan kita. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, Ais Sihat.

Itu tadi terbitan rakan setugas Ayati Jaya. Dan sekarang sudah pun 11.13 minit pagi. Ya, ke mana agaknya arah anda pada pagi ini?

0: nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya ya
2: wah. Baik, selepas lagu ini nanti kita akan ikuti jurawan bersama dengan rakan kita nanti, Nadia Hassani. Hey.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Langkah kaki memasuki ke dalam sebuah ruang yang dipenuhi dengan keunikan seni bina dan khazanah lama seolah-olah membawa kita mengembara merentasi garisan masa. Hari ini, Nadia mahu membawa anda melawat ke Pusat Warisan Sibu, sebuah muzium budaya santi yang menyimpan kemegahan sejarah wilayah tengah Sarawak. Menghuni bekas bangunan Majlis Perbandaran Sibu yang bersejarah, Pusat Warisan ini memamerkan koleksi artifak yang sangat kaya yang menceritakan asal-usul Bandar Sibu. Di sini, anda boleh meneroka sejarah awal penghijrahan komuniti Fuchau yang dipelopori oleh Wong Nai Siong lengkap dengan peralatan harian dan gambar-gambar vintage zaman dahulu. Bukan itu sahaja, ruang pameran di sini turut mengangkat keindahan seni budaya masyarakat tempatan seperti etnik Iban, Melayu, Melanau dan Orang Ulu menerusi paparan pakaian tradisional, barangan perhiasan perak yang halus, seni kraft tangan sehinggalah ke koleksi barangan seramik purba yang sangat bernilai. Apabila anda melawat ke pusat bandar, saya menganjurkan aktiviti jelajah santai ke pusat warisan ini sebagai pelengkap portfolio kembara anda. Lokasinya yang strategik dan mesra pengunjung amat sesuai untuk seisi keluarga meluangkan masa berkualiti sambil menambah pengetahuan am tentang kepelbagaian budaya kita. Sebelum pulang, pastikan anda singgah ke sudut kedai Cenderamata untuk menyokong hasil kraft tangan tempatan dan sentiasa mematuhi peraturan museum dengan tidak menyentuh bahan pameran yang sensitif. Daripada lipatan sejarah imigran Fuchau hingga ke keunikan budaya pelbagai etnik di kawasan tengah negeri ini, pusat warisan ini adalah cermin keharmonian sebenar Bandar Sibu. Jom kita round ke Pusat Warisan Sibu. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurround.
3: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia Hassani dalam Jurauun pagi ini. Ya, sekarang 11.23 minit pagi.

tersalah pilih ya, milik orang. Itu tadi lagu Aku Milik Orang. Selepas lagu ini nanti kita akan bersama dalam rancangan Bersama Jabatan Mufti Sarawak.

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat keimanan dan kehidupan yang telah dianugerahkan kepada kita. Sebagai seorang Islam yang beriman, kita perlu terus berusaha untuk memelihara kenikmatan iman dan Islam ini dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Pendengar sekalian, ilmu adalah induk dalam memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercerna menerusi Islam. Dengan ilmu, kita dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya alaihi wassalam. Ilmu jugalah yang akan mencorak kepribadian kita dengan akhlak yang mulia. Hanya dengan ilmu, kita dapat memahami dan mengamalkan hukum-hakam agama dengan lebih baik dan sempurna. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah panduan kita. Ia adalah warisan baginda SAW bagi umat manusia sejagat. Antara contoh panduan tersebut adalah anjuran agar kita melihat serta menghayati ciptaan Allah SWT. Kita menyaksikan keajaiban terbit serta terbenamnya matahari dan bulan, tegak berdirinya gunung ganang, hatta tumbuh dan gugurnya dedaunan hijau. Semuanya itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi mengukuhkan keimanan kita. Semua ini terhasil dengan panduan ilmu yang sahih dan bermanfaat. Pendengar sekalian, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW turut berpesan tentang kesudahan setiap tindakan kita. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan pahala daripada Allah, begitu juga sebaliknya. Ia turut mengingatkan kita untuk sentiasa mengejar kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam setiap amalan, tingkah laku dan kepribadian kita. Sekali lagi, hanya ilmu pengetahuan yang boleh mendorong kita ke arah tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seorang mukmin sejati akan turut menghiasi keimanannya dengan keindahan akhlak. Iman dan akhlak adalah dua perkara yang saling berkait rapat antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Akhlak kita merupakan cerminan keimanan kita. Marilah kita menzahirkan kepribadian mukmin kita dengan akhlak yang mulia. Janganlah kita mencemari kemuliaan diri kita dan maruah agama dengan sikap yang kurang baik. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang membawa maksud, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Marilah kita bersama berusaha meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan hari ini lebih baik daripada semalam dan esok pula lebih baik daripada hari ini. Kita membina keyakinan, memupuk kebijaksanaan dan menyebarkan keamanan. Sekaligus kita tanamkan azam pada pertengahan tahun ini untuk mendalami dan memahami ilmu agama dengan lebih baik. Pada masa yang sama, kita bermuhasabah menilai amalan yang lalu. Adakah kita telah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang mukmin dengan sebaik-baiknya? Adakah kita berlaku adil di dalam setiap pergaulan dan tingkah laku kita? Apakah perancangan kita untuk memperbaiki diri pada tahun ini? Dalam usaha untuk membaiki diri dan mempertingkatkan kefahaman kita terhadap ilmu agama, marilah kita manfaatkan peluang untuk menghadiri kuliah-kuliah dan kelas pengajian atau program yang dilaksanakan di masjid dan di surau seluruh Sarawak. Pelajarilah ilmu agama daripada sumber yang sahih dan guru yang mempunyai tauliah daripada Majlis Islam Sarawak. Sebagai cerminan, seorang ulama tersohor, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, pernah berkata dan membicarakan ilmu periwayatan hadis yang membawa maksud, sesungguhnya mempelajari isnad menyelidiki latar belakang perawi adalah sebahagian dari tuntutan agama. Tanpa isnad, niscaya sesiapa sahaja boleh berkata mengikut kemahuannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hambanya yang diridai. Amin ya rabbal alamin. Pendengar sekalian, mengakhiri sesi ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan daripada isi ini. Antaranya ialah yang pertama dapat saya simpulkan, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan bagi menjaga dan mengukuhkan keimanan. Yang kedua, hanya dengan ilmu kita akan dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan betul, lebih baik dan sempurna. Terakhir sekali, manfaatkanlah peluang untuk menuntut ilmu melalui kuliah-kuliah dan kelas pengajian atau program yang dilaksanakan di masjid dan surau seluruh Sarawak daripada guru-guru yang mempunyai tauliah daripada Majlis Islam Sarawak. Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 162 yang membawa maksud, tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmu pengetahuannya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, sekaliannya beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan kepada apa yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Khasnya orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menunaikan zakat, serta yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itulah yang kami akan berikan kepadanya pahala yang amat besar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini. Ya, rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Dayang Fariza, Abang Fauzi. Dan sekarang sudah pun 11.38 minit pagi.
0: Anda sedang mendengarkan Espresi. Warna Iyari Anda.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlah dengan berhenti tadi. Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Ya, kepada anda yang sedang memandu waktu ini, ya, sentiasa berhati-hati di jalan raya ya. Ya, kita doakan semoga anda selamat memandu ketika ini dan selamat sampai ke destinasi yang dituju.

Iaitu kisah semakin cinta semakin jauh. Ya, sekarang 11.46 minit pagi, golongan wanita diseru agar terus meningkatkan kemahiran memanfaatkan teknologi digital dan juga merebut peluang keusahawanan. Ini sebenarnya bagi memperkukuh penyertaan mereka dalam agenda pembangunan negeri yang semakin pesat sekarang ini. Jadi kita sebagai wanita perlu sentiasa bersedia menghadapi perubahan semasa dengan melengkapkan diri kita ya dengan ilmu, kemahiran dan juga penggunaan teknologi bagi meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga. Dan juga pembangunan Sarawak yang berpaksikan empat teras utama membuka lebih banyak peluang sebenarnya kepada wanita untuk menceburi bidang keusahawanan khususnya industri cottage serta ekonomi digital. Ya, itu sedikit info kita kongsikan terutamanya untuk kaum wanita. Ya, sama menguruskan rumah tangga kepada perempuan kita yang mungkin sibuk di dapur sekarang ini, yang sedang memasak, selamat memasak. Dan kepada anda yang mungkin juga masih lagi berada di pejabat sekarang ini, selamat menjalankan tugas anda dan juga di premis-premis perniagaan di mana jua anda berada. Baik, kita bacakan sedikit komen daripada rakan kita Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas dan juga selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam Jumaat penghulu segala hari. Panas di Miri katanya, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Kami layan jat tugasan kita dan juga lagu yang dimain asal ada pakai hiburan sambil kelentang-kelentong di dapur katanya. Baik, dan selanjutnya kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Dan juga selamat bertugas. Salam Jumaat penghulu segala hari dan juga salam ekspresi. Selamat pagi juga buat semua dan semoga dipermudahkan urusan pagi tu dan selamat menguruskan rumah tangga. Terima kasih. Dan selanjutnya kita bacakan daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas dan semoga sihat-sihat, ceria-ceria sentiasa. Ya, terima kasih Hasanah. Baik, seterusnya kita dengar lagu persembahan daripada Nadira Zaini. Dia penggantimu.

0: Ya, kita baru saja dihiburkan oleh Dato' M. Nasir dengan lagunya Mustika. Dan sekarang 12.18 minit tengah hari dan pada pukul 12.20 minit tengah hari nanti kita akan siarkan rancangan Sumo Inspirasi terbitan rakan setugas Syahril Shahrizad.
1: Tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun. Tutup mulut ketika batuk atau bersin. Gunakan tisu. Buang tisu dalam tong sampah. Elakkan tempat sesak dan sempit. Elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain. Dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

Ya, sekarang sudah pun 12.28 minit tengah hari. Ya, selamat makan tengah hari. Selamat menjamu selera di sebelah tengah hari ini.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
0: Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
3: Ya, jadi kita sentiasa berhati-hati ya ketika membeli makanan dan elak terbeli makanan yang tak berkhasiat.

ونادى أصحاب الجنة أصحاب

0: صدق الله العظيم.
1: Waktu sekarang pukul 12.49 minit tengah hari, seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jami Petrajaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jami Petrajaya Kuching.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya.
1: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى، وصب الماء وشق الأرض، وأطعم وسقى، ورزق العباد مما يطعمون حلالا طيبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Berikanlah tumpuan yang sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan. Hindari segala bentuk perbuatan yang sia-sia, berbual-bual dan berinteraksi dengan menggunakan telefon bimbit di tangan. Mudah-mudahan kita meraih keberkatan dan kesempurnaan pahala solat Jumaat. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Halal Dicari, Hidup Diberkati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tuntutan untuk mencari yang halal dan baik dalam kehidupan kita seharian merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Pada masa kini, konsep halal tidak terbatas sebagai satu bentuk pematuhan terhadap ajaran Islam semata-mata, malah telah berkembang menjadi satu piawaian menyeluruh yang merangkumi pelbagai aspek dan nilai kehidupan. Halal kini dilihat bukan hanya sekadar sebagai satu keperluan dalam kalangan umat Islam, bahkan turut mendapat perhatian dan menjadi pilihan dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Sesungguhnya Islam sentiasa mengingatkan umatnya agar berwaspada dan memastikan setiap makanan dan minuman yang diambil adalah daripada sumber yang halal, baik dan berkualiti. Pemeliharaan terhadap yang halal dan baik dalam aspek pemakanan serta kehidupan merupakan asas kepada keberkatan hidup manusia. Hal ini juga menjadi benteng daripada tipu daya syaitan yang berusaha menyesatkan manusia melalui perkara yang haram dan meragukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang bermaksud wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Prinsip yang halal lagi baik ialah halalan tayyibah, merupakan fitrah sejagat yang diakui oleh semua Islam. Halal bermaksud sesuatu yang dibenarkan oleh syarak dan tidak bercampur dengan unsur yang haram. Manakala tayyib membawa maksud sesuatu yang baik, bersih, suci, selamat, berkualiti, berkhasiat dan tidak memudaratkan kesihatan. Gabungan kedua-dua unsur ini menegaskan bahawa makanan bukan sahaja perlu halal dari segi hukum syarak, malah mestilah menepati ciri-ciri kebaikan dari segi kualiti dan manfaat untuk tubuh badan manusia. Sesungguhnya konsep halal dalam kehidupan membawa makna yang amat luas berkaitan dengan tata cara hidup seorang Muslim yang menitikberatkan prinsip halalan tayyibah, iaitu kesucian, amalan kebersihan serta gaya hidup yang sihat dan selari dengan syariat. Sebagai umat Islam, kita wajib memastikan setiap aspek kehidupan termasuk pakaian
barangan yang digunakan serta sumber makanan dan minuman adalah halal serta memenuhi ketetapan syariat Islam. Namun, terdapat segelintir dalam kalangan umat Islam semakin mengabaikan perkara ini, terutamanya berkaitan makanan dan minuman yang diambil sama ada benar-benar halal ataupun sebaliknya. Mungkin kelazatan dan keinginan nafsu semata-mata yang lebih diutamakan tanpa memikirkan kesan dan akibat buruk daripadanya. Perkara ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin, yang bermaksud akan pasti berlaku pada akhir zaman kelak individu yang tidak mengambil endah sumber pendapatannya sama ada sumber yang halal ataupun haram. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengambilan makanan haram bukan sahaja melanggar syariat, malah merosakkan seluruh dimensi kerohanian dan moral seseorang muslim. Makanan yang tidak halal menjadi penghalang antara hamba dan Tuhannya, menyebabkan doa terhalang daripada dikabulkan dan amalan kehilangan nilai. Makanan yang haram menggelapkan akal, mengotorkan hati dan melemahkan jiwa. Ingatlah bahawa memakan makanan yang haram membawa akibat yang sangat berat, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat kelak. Orang yang mengambil makanan haram akan dihumban ke dalam api neraka. Syaitan tidak pernah berhenti daripada menggoda manusia. Siang dan malam silih berganti dengan pelbagai cara untuk memesongkan mereka daripada jalan kebenaran. Usahanya tertumpu kepada mendorong manusia agar terlibat dalam pekerjaan yang haram, memperoleh rezeki yang haram dan memakan makanan yang haram untuk diri sendiri dan ahli keluarganya. Apabila makanan haram telah menjadi darah daging, maka seluruh tubuh dipengaruhi oleh keburukan. Lalu rosaklah hati, rosaklah akal dan rosaklah perbuatan. Akhirnya pada hari akhirat

كلوا من الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Yang bermaksud, wahai rasul-rasul, makanlah daripada benda-benda yang baik lagi halal, dan kerjakanlah amal-amal saleh. Sesungguhnya aku mengetahui, aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu

الحكمة والحكم وترجما لنسان القدم سيدنا ومولانا محمد.

0: الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, tetaplah istiqomah mengimarahkan masjid dan surau dengan mendirikan solat fardu berjemaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat fardu 5 waktu. Teguhkanlah perpaduan dengan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama sesama masyarakat. Carilah rezeki yang halal lagi baik, agar hidup kita diberkati dan dirahmati. Selamatkanlah diri kita dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله, bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat buat mereka. Perteguhkanlah pribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi, demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala wabak dan bala yang mengganggu kehidupan kami. Luaskanlah rezeki kami dan berikanlah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن

0: hari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Ya, jadi luangkan sedikit masa kita ya untuk berjalan 10,000 langkah sehari. Ya, untuk menjaga kesihatan kita. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Soar FM. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda. Bisa bertemu ekspresi sehingga pukul 2

0: keselamatan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Baik, sedikit info yang kita kongsikan untuk tengah hari ini sebagai info kita bersama mengenai ancaman terhadap golongan remaja. Kini bukan lagi terhad kepada persekitaran fizikal, malah turut merakumi dunia digital yang membawa pelbagai risiko baru, ya, ia termasuk buli cyber, penipuan dalam talian dan sebagainya. Dan kita sebagai ibu bapa merupakan benteng utama dalam melindungi anak-anak daripada pengaruh negatif tersebut. Jadi, luangkan masa kita untuk bersama dengan anak-anak kita, memahami dunia digital mereka serta memantau penggunaan teknologi secara berhemah. Dan juga, ya, hubungan kekeluargaan yang erat mampu membantu anak-anak membuat keputusan tepat sekaligus mengelakkan mereka daripada terjebak dengan pengaruh negatif. Iaitu sedikit info yang kita kongsikan. Yang sedang beristirahat waktu ini, selamat beristirahat untuk anda.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya, masih bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini, mesti pertemuan ekspresi, dan tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan, mesti pertemuan Rikma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan ini merupakan lagu terakhir kita mesti pertemuan ekspresi untuk hari ini. Ya, hingga kita jumpa lagi, kepada saya Melati Hadi Moni. Assalamualaikum.

hari ini, kulihat sawah terbentang luas. Sarjana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan di

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
0: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
2: Tanah kita indah dan permai,
0: bumi kita aman dan damai. Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
0: suburkanlah ia dengan

Ritma Muzik Radio Terbaik Sarawak FM Sehati Sejiwa 2.13 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Salam Jumaat yang penuh barakah. Semoga hari itu membawa sejuta kebaikan, ketenangan hati dan kelancaran dalam apa juga jalinan tugasan serta tugasan yang kita kerjakan, dan juga urusan kita mudah dan menjojoros hendaknya. Pertemuan hari Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah. Terlebih dahulu, terima kasih banyak-banyaklah DJ T yang menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. Dan kami Ian untuk himpunan lagu-lagu radio terbaik semestinya 2 sampai 6 petang. Petang-petang macam tu rasa macam cukup patik kurang sikit tenaga, tapi kita harapkan dengan lagu-lagu retro yang kita himpunkan sepanjang pertemuan kita di Sarawak FM untuk sebelah petang tu nya macam booster lah, macam sebagai penggalak semangat kita untuk kita meneruskan mungkin dalam lebih kurang 4 jam lagi masa tugasan kita, dan ada juga yang dah pun habis masa tugasannya. Dan untuk petang-petang tu mungkin kita orang nak dengar lagu-lagu retro, tuklah tempatnya, tuklah stesen radionya, dan kita orang boleh berinteraksi, boleh tinggalkan ucapan, komen dan kongsikan apa juga lah menu minum petang kita orang bersama kami dalam persembahan langsung kami di Facebook. Salam.

0: dengar lagu-lagu retro. Ritma muzik retro terbaik.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Si lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma.
5: Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma yang kita kongsikan berkenaan dengan berlaku di negara jiran kita tu, di Jakarta. Siasatan terhadap sepasang suami isteri yang disyaki melakukan jenayah seksual terhadap seorang murid sekolah rendah di Tanjung Balai, Sumatera Utara bermula selepas mangsa menunjukkan perubahan tingkah laku yang kerap dan juga mengadu mengalami kesakitan pada bahagian badan. Mangsa merupakan seorang murid tahun 2 yang juga anak yatim piatu, dipercayai menceritakan kejadian yang dialaminya kepada nenek angkat selepas ditanya mengenai keadaan dirinya. Setiausaha kampung berkata pengakuan mangsa tu tadi, murid tahun 2 tu yang membawa kepada pendedahan kes yang didakwa melibatkan seorang guru dan suaminya. Jadi menurut keluarga mangsa, membuat laporan di ibu pejabat polis daerah IPD Tanjung Balai dan menggesa tindakan segera diambillah terhadap kedua-dua suspek. Dan suspek tu merupakan seorang penjawat awam 9 di bawah pentadbiran kerajaan kota Tanjung Balai lah, manakala isterinya merupakan seorang guru. Bagaimanapun, menurut setiausaha kampung, setiausaha kampung tu yang mendakwa, kes berkenaan telah dilaporkan sejak kira-kira 2 bulan yang lalu. Namun proses siasatan yang didakwa berjalan perlahan, menimbulkan kebimbangan lah dalam kalangan masyarakat. Keadaan lebih tegang apabila penduduk mendakwa salah seorang suspek tu masih meneruskan tugas mengajar di sekolah walaupun siasatan sedang dijalankan. Dakwaan bahawa suspek masih berada di sekolah mencetuskan rasa si puas hati di kalangan ibu bapa dan juga penduduk setempat. Makanya kemarahan akhirnya menyebabkanlah ratusan penduduk berhimpun dan mengerumuni kediaman pasangan berkenaan sebagai tanda bantahan terhadap dakwaan jenayah yang dilakukan. Bagaimanapun, keadaannya berjaya dikawal selepas anggota polis datang di lokasi dan membawa kedua-dua suspek keluar mertua bagi mengelak kejadian yang si diingini. Tu berlaku di Jakarta dan kes tu mengundang perhatian meluas masyarakat Indonesia yang menggesar agar satu siasatan dijalankan secara teluslah serta tindakan segera diambil berkenaan dengan satu perkara berlaku dakwaan dicabul oleh suami guru tu seorang murid lah tu masih lagi dalam siasatan dan juga masih berjalan perlahan siasatannya berlaku di negara jiran kita Jakarta dan juga kita nak ucapkan selamat petang selamat terus mendengar Sawa FM untuk sahabat-sahabat pendengar kita kita ada Jana Hon dari Perumahan Lama Pak Nek Muda berkongsi keadaan cuaca pucung hujan katanya lekat ya Corneli pun ada juga Timbul Tawau Abang Lan mendengar Sawa FM rakan-rakan kita Ratu Scorpion Dawud salam Jumaat katanya salam Jumaat untuk kita juga Cik Jam dari Segamat selamat terus mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

Ritma. Okey, kita orang yang baru buka radio itulah Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apa yang viral berkenaan dengan cerita sebuah restoran tu di Seoul, pemilik sebuah restoran bertaraf dunia bintang Michelin di Seoul, Korea Selatan, yang berdepan tindakan pendakwaan selepas didakwa menggunakan semut gas yang diimport dari Thailand dan Amerika Syarikat sebagai hiasan dalam hidangan pencuci mulut. Macam ni ya, semut diguna untuk hiasan pencuci mulut. Jadi, menurut Kementerian Keselamatan Makanan dan Dadah Korea Selatan, pihak berkuasa tidak mula mengesan penggunaan bahan berkenaan lah selepas melihat gambar pencuci mulut tu yang dihiasi semut dimuat naik di media sosial, dan hasil siasatan kemudian membawa kepada pengenalpastian restoran tu. Namun, nama premis dan lokasi tepatnya si didedahkan kepada umum. Mungkin anggap peraturan makanan Korea Selatan ketika itu hanya membenarkan 10 spesies serangga untuk digunakan dalam produk makanan komersial, termasuk belalang dan juga cegerik. Sebelum sesuatu spesies serangga itu diluluskan untuk kegunaan makanan, ia perlu melalui penilaian lah, meliputi macam aspek keselamatan makanan, lekaya tahap toksik, nilai pemakanan serta ada penyawaian kebersihan dalam proses penternakan dan pemprosesan. Jadi pendakwa raya tu mendakwa pemilik restoran tu yang mengimport produk berasaskan semut dari Thailand dan Amerika Syarikat sejak 2021 sebelum menggunakannya sebagai hiasan pada sobek serta beberapa pencuci mulut yang lain selama hampir 4 tahun. Mungkin orang dengar apa sobe ya te. Itu adalah merupakan satu pencuci mulut yang berasaskan puri dan juga jus buah-buahan. Jadi ais krim nak nya ada rasa susu dan mentega sikit nak. Tapi sobe tu nya sik mengandungi susu krim ataupun mentega macam ais krim, nya lebih kepada rasa-rasa buah-buahan yang kuat lah. Dan daripada ya tadi cerita berkenaan dengan restoran tu, sepanjang tempoh tu, tempoh 4 tahun tu tadi, restoran tu didakwa telah menghidangkan lebih 12,200 hidangan sobe yang dihiasi semut, sekaligus yang menjana pendapatan kira-kira dalam 120 juta won, sekitar 370 ribu ringgit. Pihak pendakwaan turun mendakwa kira-kira 49 ribu ekor semut digunakan dalam penyediaan hidangan setidaknya. Pihak berkuasa juga mendakwa sampel semut tu mengandungi ada paras logam yang beratlah sehingga 55 kali lebih tinggi berbanding spesies serangga yang telah diluluskan untuk dimakan. Itulah apa yang sempat kita kongsikan, apa yang viral dalam Ritma untuk hari itu. Dan kita nak ucapkan juga selamat petang lah untuk sahabat-sahabat yang terus ceria bersama kita. Lepas tu kita akan nangga satu-satu apakah yang kita orang sempat tinggalkan dalam ruangan komen di Pasir langsung Facebook Sarawak FM. Dengan kami Ritma Muzik, kreator terbaik kita ada Gingerbread, Ku Cari Damai di Hati, dan juga Mimi Asmida dengan Wardah di Sarawak FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Tahun berapa, Puyuk?
3: Tahun 63. Tahun 82.
4: Saya Mos Benucai, Abang Penghulu.
5: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad dari Drama. Jangan lupa Cikgu Mat.
6: Hai, kami Nur Hijrah Yahya, cerah kami Nur Hidayah binti Bujar. Dalam Jiran Sekampung, setiap hari Jumaat jam 5.30 petang
7: di Sarawak FM.
8: Sehati sejiwa.
3: Cikgu Mat, apa ni bolah kita hujung ya?
9: Ritma

Okey, apa yang viral hari ini dalam Read Mastus yang kita kongsikan sebelum kita ikuti berita ringkas pukul 3 petang bersama Nadia Hassani. Tok di Santa Fe, New Mexico, gelagat seekor beruang tu nya memanjat ataupun kata Melayu Sarawak tu nao, dekik lah hingga ke puncak tiang utiliti di kawasan luar bandar New Mexico, Amerika Syarikat, menjadi tulang selepas kaman tu disebarkan. Okey, dan dilaporkan beruang tu tadinya mati akibat insiden luar biasa. Video yang dirakam pada Isnin berhampiran Gladstone, kira-kira 274 km di timur Santa Fe, menunjukkan beruang tu bertengkik dalam keadaan yang berbahaya lah. Dia macam berusaha mengekalkan keseimbangannya di atas tiang elektrik. Shannon Mullins yang merakam video tu memberitahu beliau bersama dengan keluarganya sedang dalam perjalanan dari Red River, New Mexico ke Oklahoma melalui lebuh raya, dannya macam tertangkap objek besar di atas tiang. Menurut laporan New York Post, beruang tu tadi terkena renjatan elektrik dan mati sebelum sempat diselamatkan. Tu yang sempat kita kongsikan juga dalam apa yang viral untuk sebelah petang tu. Untuk jam yang seterusnya, kita akan ikuti iTech yang disediakan oleh Bob, dan juga kita akan kongsikan jadual solat pada asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Terus bersama kami, Exis, mengintai dari tirai kamar.

0: Metro sepanjang zaman.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Okay, Syarizan Borhan, I'm Knocking, mewarnai pertemuan kita dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Dah pun 3.12 minit petang waktu tu. Selamat minum petang kepada kita orang yang terus dengar Sarawak FM untuk sebelah petang untuk James Pengiran. Selamat bersantai untuk petang untuk cuaca di Sibu. Katanya nak melaporkan cuaca di Sibu panas gila. Zara Haji Cik, rakan pendengar kita tu, mendung dan sekejap panas saja di tempat Kak Zara masa tu. Apapun, menitipkan ucapan salam Jumaat untuk semua pendengar Sarawak FM Sabtu Yah Ramli. Salam Jumaat penghulu segala hari. Hari tu menu minum petang dengan kek masam manis simple lah je. Macam menu di angkasa je. Kan menu yang dihidangkan di pesawat kita. Oh, okay, Nora ngah Nora. Selamat bertugas, Yan. Okay, terima kasih untuk kita Kak Nora ngah Nora. Untuk semua sahabat-sahabat, katanya semoga terhibur. Hendaknya biah-biah. Salam muzik radio terbaik. Terima kasih, Biah Amran Saili. Salam untuk semua kawan-kawan. Keadaan cuaca di Taman Samarinda, semuanya baik aja. Okey, kita ada Rashida Edi. Cuaca panas petang tu. Minum petang rasanya nak mula cucuk udang. Ui, bestnya menu kita. Sabtu yang Ramli, salam Jumaat. Dan hari tu di Bandar Miri, panas keadaan cuacanya. Dengar radio sambil dia santai-santai aja di Sarawak FM. Sanah Dawi, salam petang untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM dan terus layan radio Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Ada yang nak dengar lagu-lagu yang menjadi kegemaran kita orang diputarkan di radio? Okey, insyaAllah kita akan cuba selit-selitkanlah dalam playlist dalam senarai putar kita untuk sebelah petang tu. Apapun, lepas tu kita akan ikuti rancangan yang diterbitkan oleh Bob Adudu, iTech.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mood.
3: Turn it up.
4: Turn it up.
2: Right here, right now.
5: Episod iTech hari ini, WhatsApp menguji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Turn it up and get ready.
7: You're tuned into iTech.
8: Start. It's game time.
5: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemas kini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
9: Now back to the music.
10: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
11: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

0: Jadi solat pada asar kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Masuknya solat pada asar untuk petang ni pada pukul 3.49 petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas, asar 3.52 petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.56 petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan juga Bintulu tepat pukul 4 petang. Untuk anda yang berada di zon 4 Igan, Oya Balingian, Mukah Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song pada pukul 4.04 petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang pada pukul 4.06 petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debar Asar untuk petang ni 4.07 petang nanti. Seterusnya zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam tepat pukul 4.09 petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Masuknya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.12 petang nanti. Jadual solat pada asar bagi seluruh zon di Negeri Sarawak untuk Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Masa untuk secawan kopi panas
3: dan sekeping roti
2: sambil layan lagu-lagu
3: kenangan.
4: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
5: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.

ada sebuah nama yang siakan pernah hilang. Meski waktunya berkali-kali mengajar kita untuk jangan melupakannya, tapi kita si pernah mau melupakan sepotong nama yang mungkin pernah singgah di hati kita. Betul si? Okey, Baradi yang mau ajak menghiburkan kita dengan lagunya Bertata di Hati. Apa khabar agaknya sahabat-sahabat pendengar kita yang berada di Serian? Bermula hari itu adalah satu pameran atau aktiviti yang perlu kita singgahlah adalah Serian Agrofest 2026 bermula hari itu 24 Julai sampai 26 Julai dan nak banyak sebenarnya acara yang akan dianjurkan sepanjang dengan Serian Agrofest tu bertempat di Serian Conference Center. Ada mini zoo, pameran agensi, jualan hasil tani, lekat yang ada jualan makanan, minuman, jualan rahmah dan pentas budaya. Itulah masanya untuk kita orang mengambil kesempatan untuk memanfaatkan penganjuran Serian Agrofest tu. Dan Mengita Nangga, menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Windy Utom, beliau berkata usaha yang diadakan oleh SIDAK tu penting bagi mencapai sasaran meningkatkan isi pendapatan isi rumah petani pada kepada RM15,000 sebulan menjelang tahun 2030. Pengusaha pertanian di Sarawak katanya perlu meningkatkan produktiviti serta daya saing bukan sekadar bergantung kepada bantuan kerajaan. Dan beliau bercakap pada acara perasmian Serian Agrofest di Serian Conference Center. Pada majlis perasmian hari itu tadi, tiga pengusaha dari bahagian Serian menerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 bagi kategori tanaman, perikanan dan ternakan dengan masing-masing menerima insentif sebanyak RM500. Tahniah kepada kita orang yang menerima anugerah untuk hari itu. Okey, mungkin ada di antara anda yang berada dalam perjalanan waktu ini, menempuh perjalanan yang agak berliku dari pagi tadi dan rasanya sikit lagi nak sampai. Okey, kita harapkan terus kekalkan pemanduan yang berhemah dan didoakan selamat sampai ke destinasi tujuan. Sudirman Mat Disco, Ritma Muzik Radio Terbaik.

0: ritma retro sepanjang zaman.
1: Bila petang-petang macam tu nak,
2: ya macam tu
3: bunyi
1: bunyi kelam bunyi. Rasanya masih sih berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan. Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
2: Lagu-lagu
4: retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita
2: 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
4: Ialah ritma muzik retro terbaik.
2: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, mungkin kita tiga.

Okey, Rima Muzik Radio Terbaik. Program bantuan subsidi Madani, Budi Madani itu merupakan wadah kerajaan Madani memastikan peruntukan subsidi disasarkan kepada golongan yang layak, dan kerajaan Madani komited untuk menyasarkan semula subsidi bahan api bagi mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan subsidi rakyat. Bagi memastikan kebajikan majoriti rakyat nak terus terpelihara, Budi Madani diperkenalkan sebagai platform penyasaran semula subsidi hanya kepada yang memerlukan. Jadi kenderaan pengangkutan barangan darat tertentu terus mendapat subsidi bagi mengawal harga barangan, manakala individu terpilih diberikan bantuan tunai bagi membendung kenaikan kos sara hidup. Kita cerita berkenaan dengan Budi Diesel, kita imbas balik dalam 10 hari pelaksanaannya dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat. Dalam tempoh 10 hari pelaksanaan, kita imbas balik lebih 300,000 pengguna layak menikmati subsidi Budi Diesel. Lebih 209,000 pemilik pickup dan juga jeep telah menerima kelulusan tambahan 100 liter sebulan, dan sikit lagi lebih 5,000 permohonan pemindahan kelayakan Budi Diesel telah berjaya diproses. Menyapa sahabat-sahabat pendengar kita yang bersama kita untuk petang, Tok Hamidah Mordiah. Selamat petang untuk semua sahabat si rakan-rakan Sarawak FM. Selamat beristirahat, katanya hiburan petang Tok. Lagu-lagu retro, Nurani Amrin, cuaca panas di Kampung Pinang Jawa. Rehat aja sambil nangkan live Tok. Jiran sekampung kelak petang setia dinanti. Okey, betul. Ada jiran sekampung setiap hari Jumaat. Maat 5:30 petang. Syarifah Hanifah saya Akil berehat di rumah minum air oren ya dengan cucu pisang. Oi, bestnya cucu pisang petang-petang tu nak. Tapi kami layan najak lagi orang berkongsikan menu. Kita meraihkan menu minum petang yang kita orang kongsikan. Mariam Loso, selamat bertugas untuk kita. Ya, terima kasih. Santai aja makan jagung rebus bersama Adinda Mazda Loso. Tadi kan Masdan kongsi kami yang makan buah kristal sebab berada di kampung masa tu. Jamilah Joniman, semoga dimudahkan urusan kita orang untuk sebelah petang tu, menitipkan ucapan petang untuk Aida Manja, Rokeyani Abibu, untuk Sis Nur Abdul Jua, Nolda Kuang Tantari dan Mas Mira Donilim James Pengiran dan semualah sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Rugayah Marikan, selamat petang rakan-rakan semua. Cuaca redup ajak petang tu, gig merebus jagung. Oi, kata-kata menu jagung untuk sebelah petang tu. Pagi tadi pun kami orang di office pun menunya jagung. Apapun, selamat menghirup secawan kopi yang panas menjadi pilihan. Selamat minum petang dan dengarkan Sheila Majid, Dia Ritma Muzik Radio Terbaik. Okay.

0: Hai, darling. I dah sampai kat Penang Airport nak ke Kuching. Tapi I start kena tahan cause I tak declare dollar yang I bawa. You kan tahu I'm not from here, kan?
1: Aduh, macam ni tak mau.
2: Hello? Hello?
0: Yeah, hello.
2: Yeah. Macam mana ni? I dah book hotel, everything just for you, okay?
0: Mereka tak nak lepaskan I. I kena bayar denda ni dalam ringgit Malaysia. Darling, help me, please.
2: Habis cerita aku tu. Hello, babe. So, how?
0: How much do you have now?
2: Babe, I cuma ada 5K, okay?
0: That's good. You transfer kat I sekarang dah. I janji kat you. I bayar balik nanti. I sangat-sangat perlu. If you really want to meet me, then please.
3: Tu lah antara yang pernah berlaku kepada mangsa love scammer. Ingat ya, jangan mudah terpedaya. Gerik dibulak, duit pun dibulak. Ingat ya.
4: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro terbaik.

Baiklah, sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya, solat pada asar untuk petang tok pada pukul 4:12 petang.

0: Baiklah, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4:12 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pendeta yang terkemuka di Yathrib dan akhirnya ia menjadi salah seorang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Namanya adalah Husain bin Salam. Bukan Husain, Husain dengan Sad bin Salam. Ia adalah salah seorang ketua pendeta Yahudi. Sekalipun Madinah pada waktu ia berbilang-bilang cara hidup dan agama, setidaknya hormat kepada Husain kerana ia dikenali sebagai orang yang bertakwa dan soleh dan istiqamah serta jujur. Sebagian daripada hidupnya adalah untuknya preaching, mengajar orang di tempat ibadat orang Yahudi. Ada sebagian hidupnya ia menjaga pokok kurma. Ada sebagian hidupnya lagi ia belajar ilmu agama dan membaca kitab Taurat. Setiap kali ia baca kitab Taurat, ia termenung dan memikirkan berita yang menyatakan akan muncul seorang Nabi di Mekah yang akan melengkapi risalah para Nabi terdahulu. Husain dia mencari tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi yang didiantikan dan ia sangat gembira bila ia tahu tadi Nabi akan datang dan berhijrah ke Yathrib. Maka Husain pun berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur aku, panjangkan usia aku untuk aku bertemu dengan Nabi. Maka Nabi pun sampai berhijrah ke Mekah dan ternyata Allah kabulkan doa Husain. Bila Allah kabulkan doa Husain tadi, maka Husain pun dengar berita Nabi dari Yathrib, hatinya gembira. Cuma ketika Nabi di Quba, ya, suasana agak sesak dan ramai orang, tapi Husain taknya berjaya menyelinap masuk celah-celah sehingga ia menghampiri Nabi. Lalu si lamaknya datangnya terus ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah pun pelik dan Rasulullah pun kagumlah sebenarnya. Jadi Rasulullah pun tanya dengannya, siapa nama kita? Lalu dia jawab, Husain bin Salam. Baginda pun jawab, bukan, tapi nama kita ni tu adalah Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam madah tadi, demi zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak ingin lagi nama yang lain setelah hari tu nama yang diberi. Jadi namanya daripada Husain bin Salam ditukar oleh Nabi sebagai Abdullah bin Salam. Jadi salah satu sunnah Nabi SAW tadi, bila nama yang tidak baik, makanya akan ubah ke nama yang lebih baik. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Di mana yang kita janjikan tadi, akhirnya kita dapat dengan rakan kita Yeshaz dari Miri FM untuk laporan Bara Marigata Marudi 2026. Assalamualaikum Yeshaz.
2: Waalaikumsalam DJ Yan, apa khabar?
1: Sihat. Lama benar kita sit bersama nak.
2: Ya,
1: mau ada laporan baru kita bersama nak.
2: Tahun bulat madah setahun sekali pun susah nak bertemu nak.
1: Lalu laju. Okey, apa cerita tu? Kami je kita orang. Kami dapat follow juga sebenarnya. Saat kita orang pergi, masa kita orang dalam perjalanan, lepas kita orang set up, kita orang punya peralatan untuk sedum ini dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apa perincian untuk petang tu, Syah. Silakan.
2: Okey, terima kasih Yan. Jadi cerita kita untuk petang tu, kami cuma mau kongsikan apa aktiviti yang berlangsung siang tu tadi. Di Grandstand siang tadi sebenarnya kita telah pun berlangsung untuk power boat race untuk hari Jumaat. Ramik tu pandai lupa indah.
1: Jangan nanya ramik.
2: Power boat race-nya acara untuk final lah tadi sebenarnya pagi tadi di Jayan. Awaknya dah pun selesai majlis penyampaian hadiahnya untuk kategori boat laju bawah 50 horsepower. Jadi juaranya adalah pasukan JBRT dari Kapit, dekat ya. Tempat kedua Raja Kerbau Gemilang dari Brunei, dan juga tempat ketiga milik Sidak dari Limbang ialah Triple Z Racing Team. Untuk yang kategori bot laju bawah 50 horsepower kuasa kuda untuk pagi tadi, dan majlisnya telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Dennis Ngau Adun N77 Telang Usan, yang juga merangkap penasihat jawatan kuasa penyelaras Perlumbaan Bara Marigata 2026. Dan untuk acara di sebelah petang tu tadi, walaupun hujan sangat-sangat lebat tadi di Jayan, sejam kami rasa macam ya, sangat lebat tu baru keluar gig, muncul gig mata panas. Alhamdulillah. Jadi apa yang berlangsung tadi tengah-tengah hujan ya tadi, pertandingan perahu berias. Jadi ya, yang sudah berlangsung, tapi kami si tahu sama ada ini tangguh ataupun si tadi sebab hujan gila nak. Mungkin masih sebenarnya, sebab kami difahamkan banyak penyertaan untuk perahu berhias tu. Ianya antara yang berlangsung di sebelah petang, masih lagi sehingga ke pukul 5 tu. Mesti saya ingat kami tadi ada sidak di Jadio. So sidaknya berada di Grandstand. Jadi sidaknya lebih tahu detail lah untuk perlumbaan perahu dan juga pertandingan perahu. Apa-apa detail pagi esok sidaknya akan kongsikan juga yang berlaku di Grandstand. Jadi yang kami mau kongsikan malam tu, Ian, adalah bintang Bara Marigata. Adalah untuk final bintang bintang Bara Marigata akan berlangsung kira-kira pukul 7:30 malam kelak. Dan insyaAllah akan dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Dennis Ngau juga Adun N77 Telang Usan, seramai 7 panelis mara ke pertandingan akhir bintang Bara Marigata. Selain daripada ada bintang Bara Marigata juga, kita ada preliminary round Ratu Bara Marigata. Ini lebih kepada prelude. Prelude untuk Ratu Bara Marigata. Dan juga kita ada persembahan artis tempatan, dan kita jemput Nine Dynamic untuk bersama-sama kita pada malam tu. Jadi untuk yang mau tahu dengan lebih lanjut lagi perkembangan malam tu kelak untuk final bintang Bara Marigata, yang akan disiarkan secara langsung di laman rasmi Facebook, TikTok dan juga YouTube Miri FM. Cariannya kelak Miri FM Official, ataupun kita orang boleh pergi ke FB page Miri FM malam tu kelak. Kami orang akan bersiar secara langsung di sini. Bolehlah share dan juga like beramai-ramai. Let's say malam kelak kita jumpa kira-kira pukul 7:30 malam. Ialah yang dapat kami kongsikan setakat petang tu, Ayan, untuk info semua pendengar kita. InsyaAllah esok banyak lagi kita akan kupaskan bersama-sama. Ya, Jack, DJ Yana.
1: Okey. Terima kasih banyak-banyak, Syah. Sampaikan salam kami untuk sahabat-sahabat kita yang bertungkus lumus, kerja kuat masa tu.
2: Baik, insyaAllah boleh.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak, Syah, untuk laporan Barang Regata Maudi 2026. Jumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Bye.
2: Okey, waalaikumsalam. Bye.
1: Okey, terima kasih laporan daripada sahabat kita Miri FM yang kini tu hari berada di Maudi untuk Regata Baram. Okey, Baram Regata Maudi 2026. Seperti biasa pukul 4:45 minit petang, kita ada Go Head Sarawak yang disediakan oleh Aida.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Sukma 2026, Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Lelaki Sarawak Firdaus Moshidi menegaskan fokus awal anak-anak buahnya pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 adalah untuk melepasi halangan peringkat kumpulan. Beliau berkata sekiranya skuad Sarawak berjaya mara ke peringkat seterusnya, ia dianggap sebagai satu bonus buat pasukannya. Menurut Firdaus, ujian penentuan kumpulan bagi negeri yang bertanding pada Temasya kali ini telah pun berlangsung. Sarawak diundi dalam kumpulan A bersama Sabah dan juga Terengganu. Firdaus berkata, acara bola sepak menggunakan format perlawanan peringkat kumpulan pada pusingan awal sebelum diteruskan dengan saingan kalah mati. Justru, kuat bola sepak Sarawak perlu fokus kepada setiap perlawanan di peringkat kumpulan terlebih dahulu. Acara bola sepak merupakan antara sukan yang membuka tirai Sukma 2026 apabila bermula pada 11 Ogos depan. Firdaus berkata, skuad kali ini diperkuatkan barisan pemain dari dua pasukan berbeza, iaitu Piala Presiden dan Piala Belia. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Akan ada lagi perkongsiannya. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
3: Isnin hingga Jumaat
4: 9.15 minit pagi
5: dan pulangnya pukul 5.20 minit petang.
3: Sketsa kayu tepi jeraya. Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Okey, sketsa rumah kayu tepi jeraya, ulangannya untuk kita orang yang sempat dengar sebelah pagi tadi 5.20 minit petang. Sebelum kita ikut Jans Kampung, kita akan ikuti bersama sketsa rumah kayu 5.20 minit petang. Hari itu hari Jumaat, hari yang terakhir kita bersama dengan cameo jemputan kita Faris Malik yang dah pun membawakan wataknya sebagai Najib Pasal. Ada ajak nak cerita Najib minggu tu tadi cerita berkenaan dengan sobri, sakit gigi. Okeylah, selamat terus bersama kami orang juga, pendengar-pendengar kita yang bersama kita sebelah petang. Untuk Sufian Sulaiman, salam Jumaat penuh perakah dan juga salam rikmah untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Semoga dimudahkan segala urusan night flight rikmah petang tu bertemankan Kapten Dian. Okey, dengan lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Terima kasih banyak-banyak Bampian Suhaila Abdullah. Semoga kita orang dimudahkan urusan kita orang. Cuaca panas di Kampung Tabuan Ulu Haji Derahman tu, alhamdulillah. Panas cuaca kami tu, kata Dorina Wong. Santai layan ritma dan rasa nak molah menu lah apa nak pakai minum petang tu. Dan juga selamat terus layan Sarawak FM. Nur Zalina Tan, cuaca katanya mendung, mupok panas dah. Dan hari tu minum petang cucur pisang panas dengan bandung rebus culi dengan gula apung. Adik ikan goreng lemak masin dengan air teh panas. Okey, kami semua komen sebab menu yang memang menggugat juga. Okey, Adira Burhan, dalam perjalanan layan Sarawak FM baru datang di rumah jam tu. Anak balik dari poli rehat sambil ya layan Sarawak FM, katanya minum petang dengan lemang betawi RM2 je sebatang ajak gegarnya. Ai sini beli teh Kak Adira, mesti seronsi tu. Mesti pada kami jual sini tempat kita beli lemang betawi ya. Dayang Hanim, selamat petang untuk semua yang mengenali Dayang Hanim. Dan juga semoga kita orang terus sihat hendaknya. Cuaca di Bandar Baru Semeriang mendung masa tu. Sadia Jidiyah berkongsikan keadaan cuaca okey je. Dan doa kami katanya agar kita orang menjalani tugas harian dengan bagus saja dan semoga mudah urusan kita orang semua. Okey, terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang si lejuk-lejuk menghantarkan ucapan yang berkongsikan keadaan cuaca. Lekat ya, ada juga di antara kita orang yang sudi kongsi menu minum petang. Adik-adik, sebenarnya boleh juaknya, bukan apa, boleh beri kita idea untuk nak molah menu untuk minum petang apa. Kadang-kadang kita rasa macam nak molah benda yang biasa ataupun benda yang luar biasa. Dan yang paling ringkas, mestinya secawan kopi, mungkin juak biskut kering nak. Ialah antara pilihan yang cukup ringkas. Okey, seperti biasa pukul 5 petang sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Kuasa 2 untuk petang tu. Kita ada Fabians dengan dua rangkaian lagu yang boleh sama-sama kita sing along demi cinta ini, dan juga Fabians dengan lagunya Untukmu Sayang.
7: Ritma Kuasa 2.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Bila bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen, laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duty terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik ke 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya pun kali ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak direnek. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT atau tidak? Paling mahu tidak tahu. Dan saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada ekspor sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lagu retro di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan ritma muzik retro terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On A pukul 5.15 minit petang. Biz On A di Sarawak FM. Biz On A.
2: Penganjuran pelbagai pesta yang berasaskan culture, adventure, nature, food and festival CANFF terus menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi tempatan. Ini adalah sekaligus memperkukuh kedudukan Limbang sebagai antara pintu masuk utama pelancong ke Sarawak. Jadi Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail ada berkata, pelbagai acara yang dirancang sepanjang tahun tu bukan ajak mampu untuk menarik lebih ramai pelancong, malah memberi limpahan ekonomi kepada komuniti setempat. Jadi antara acara utama yang akan berlangsung ialah Pesta Makan Tahun Kedayan pada bulan Ogos, diikuti Pesta Limbang dan Pesta Kebudayaan Masyarakat Tagal pada September, Pesta Badudun dan Lumba Kerbau di Kampung Menggatai pada Oktober, serta Hari Belia Limbang Motor Day dan Tarik Tali Antarabangsa pada November, dan akhir sekali Sambutan Ambang Tahun Baru 2027. Pesta Makan Tahun Kedayan 2026 tu iaitu antara acara yang bakal memeriahkan kalender pelancongan Limbang yang dijadualkan berlangsung selama 3 hari bermula 31 Julai hingga 2 Ogos tu kelak di Kampung Nauran. Jadi pesta yang menyasarkan kehadiran kira-kira 10,000 pengunjung tu bukan ajak menjadi kata orang platform mempromosikan warisan dan budaya etnik Kedayan, malah dijangka merancakkan sektor pelancongan serta ekonomi tempatan. Jadi selaraslah dengan usaha menjadikan Limbang tu sebagai destinasi pelancongan yang lebih berdaya saing. Setiap kampung digalak untuk menganjurkan sekurang-kurangnya satu program setiap tahun bagi menghidupkan suasana kampung, menarik kehadiran pelancong serta membuka peluang kepada penduduk untuk mempromosikan produk tempatan dan kraftangan. Dalam pandai, pembangunan infrastruktur seperti Sabah Sarawak Link Road SSLR, Trans Borneo Highway dan Northern Coastal Highway yang dijangka meningkatkan lagi jumlah pelancong untuk pergi ke Limbang. Selain tebingan Sungai Limbang yang kini tu menjadi tarikan selepas tular di media sosial. Berharap semua pihak terus berganding bahu menjayakan program-program yang dirancang agar sektor pelancongan dan ekonomi Limbang terus berkembang sekaligus memberi manfaat kepada penduduk setempat.
1: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On A pukul 5.15 minit petang. Biz On A di Sarawak FM. Biz On A.
0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
5: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
0: Sehati sejiwa dah pun 5.22 minit petang. Dengarkan sketsa rumah kayu tepi jeraya untuk edisi hari tu.
6: Hai, saya Faris Malik. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Apa cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
0: Hai?
6: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
7: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
8: Assalamualaikum semua.
9: Show. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Semangat Najib pagi tu. Masuk Najib.
9: Masuk Najib.
0: Ya.
6: Oh,
10: Udah cabut gigi dah rupa kau sebab kau.
6: Oh.
10: Apa tang penuh jak pipi kau.
6: Dah hilang ya. Gigi
10: no, dengan kapas di atas aku ya. Sakit sih. Sakit sih.
11: Dah sakit kah?
10: Sakit.
11: Rasa kena gigit semut. Dah ni dah rasa sakit.
6: Baik-baik sebuli. Baik-baik.
11: Apa hal
6: je? Jangan si ditukar kau kapas sama mulut kau yo.
11: Tukar.
6: Ingat kau pesan Dr. Azira yo te.
11: Kompo ingat.
6: Makan makanan lembut, makan ubat ikut arahan.
11: Oh.
6: Jangan benailah berkumur. Jangan diguluk kau dengan lidah tempat gigi disabut yo te.
11: Kau.
6: Ngilu ikhlak.
11: Kau tu je ba, tahu aku ingat kau pesan doktor ya.
6: Iyalah pesan aja.
12: Apa? Makanya te cabut gigi. Yang kau tu seberi minta puji juga aku dia.
6: Oh, dah.
12: Beri be tangan indah dengan Najib.
6: Hai.
10: Anak ya te. Oh.
11: Apa salahnya?
12: Bukan sakit kaki ya, oh. Pelik juga aku. Sakit gigi kah? Sakit kaki kau tu sebenarnya.
6: Baman, baman. Nyo tu langgua baman. Nang langgua. Sampua minta puji pak.
12: Iyalah.
6: Tapi ya, dengan ya, tu Azira te, lagi lah minta puji. Mun kau ado te, pa. Aku rasa muntah kau pa. Keluar ayat-ayat manis eh.
11: Nanti kau jip.
10: Nak tahan sebegini.
12: Nasib aku sih dengan kita dua te. Malas aku lihat drama murahan sebegini.
11: Ya. Apalagi
12: aku dah padangannya. Ya, doktor.
6: Oh.
12: Belajar tinggi negeri orang putih nun. Si nyana niat kau sobri eh.
6: Oh.
12: Nak ada apa? Mesin foto state aja ya. Bukan ciri-ciri idaman doktor. Kita tok sobri.
11: Rendah-rendah ngan aku kau pa.
12: Papa kau tok nang ngambil pun benar.
11: Maman.
12: Tahu kau nyagi penat. Kebas mulutnya ya dekat injected now.
11: Lah tu, aduh.
12: Pakar pun bunyi nak apa?
11: Ya, kiasa-kiasa kembang tu.
10: Tedah, sebegi. Apa tu eh? Apa dia sakit hati kau dengan apa?
11: Nah, tak.
10: Sakit, sebegi ya. Aku nak masak bubur dengan kau lho,
11: sebegi. Ya lah,
10: makan kelak. Jangan panas-panas.
11: Awak.
10: Sejuk sikit, baru kau makannya. Jangan nak makan nyaman dulu.
11: Aulah.
10: Ingat kau pesan doktor dek.
11: Telur padi jangan lupa kah?
10: Telur padi dah. Gede kuih segi.
11: Aulah. Ingin bah.
12: Kak Siti. Oi. Aku tok bukannya sakit hati kah? Agi ku ngenang bah, ku tok meri nasihat dengannya.
11: Nasihat kau ya.
12: Sobri, lupa ku mandah dengan kau tok Sobri.
11: Apa dek?
12: Kes bendera selesai.
11: Bah.
12: Bendera dalam plastik hitam si jadi kes besar. Sponsor dah. Setuju
6: beri
12: bendera baru di sekolah.
6: Betul.
11: Terima kasih Bang Man. Kita aja balik dengan aku Man sistem japa ya. Tapi maaf lah Bang Man. Aku tu selalu juga nusah kita Bang Man.
12: Saya dah apa lah ya. Biasa lah kita manusia tu.
6: Kasih hal. Mungkin bukan kau. Siapa lagi nak?
11: Taka. Ingat kau Pak, ingat. Banyak utang kau dengan aku Pak. Tunggu kau. Aku malas semua ya kelak. Tunggu kau.
6: Siapa pun telefon bunyi tu? Telefon kau sebri. Apa kena dalam plastik ubat? Nah. Kena nama.
12: Siapa? Situ aku nyawa telefon ni Najib. Siapa ya? Pelik nak tu. Kena tu nama Dr. Azira lah. Telefon tu.
11: Mana? Kau ambil telefon aku.
12: Ya, cepat sebri dah di dial Dr. Azira. Dah. Kalahlah kau, Pak. Apa boleh buat, Pak? Kau bukan pilihan. Nampaknya Sobri lah pilihan doktor.
6: Untung lah Sobri.
12: Benci aku.
6: Jelas aku ya,
11: Kau buka aku lah,
6: Dah, aku buat tembus headphone dah.
12: Benci.
10: Apa cerita sidaknya?
12: Sidak ni.
11: Sketsa kayu, tepi, jeraya.
10: Kayu.
3: Jangan lupa.
7: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: 5:30 petang untuk kita akan dapat ikuti rancangan Jiran Sekampung Ulangan yang diterbitkan oleh Azaz Azmi.

0: ni meyo. Tapi hati ku halus yang kita tak ada ku melanggar
1: udah.
0: Mabuk.
1: Sudah sudah juga ajen cuci aja rumah tu bukan sejo lagi tu opis
2: kacak ko rindu hati nangga dek ko nanya kacak bersuri ya apa aku nak kasih ke kita
1: apa nama warna tu apa warna
0: aku sama
1: warna tu
0: artinya doh
1: kacak ya apa warna tu
2: kacak warna tu susah nak dapat warna
1: apa nama warna tu ya tu
0: tulis ya white ninja tahu aku siapa
2: au White Ninja. Oh, White Ninja lah kali. Ay, tapi kok rasa macam nak yau anak tu nang berseri yau.
1: Pecah, pecah dulu. Dah jauh pacu. Oh.
2: Aku nang suka warna tu.
1: Pecah dulu tu.
2: Oh.
1: White Ninja.
2: Tapi nak aku rasa macam aku pernah beli cat tu dulu ku.
0: Ni. Ni. Lain beli.
1: Krim, krim. Yang dua nak krim.
0: Oi.
2: Oh, tak.
1: Dah lama nak cakap macam
2: Eh, hey, tak ada si cat nak iwak.
1: Aduh tua, siwa dua bang puluh. Eh,
2: mandong lah aku dah kede aku dek nak. Si aku nak ngecat kede, ke belakang sikit tek. Tapi aku cari cat ku tek si. Dah nemu tu ni, tak ada si cat lebih ke
0: apa. Jelah, dia apa? Ada apa kau nak aku ni?
2: Warna apa nak cari kau?
3: Eh, warna nak.
2: Nak beli tadi buat dolog ya kak?
3: Oh, nak iya.
2: Nak dolog, ya
3: aku rasa macam aku cari. Si, saya dah nemu mak iya sini.
2: Kita dua beli dolog tu.
3: Saya dah
2: besar beli tadi buat.
3: Saya dah salah kau maitak kah?
2: Hei, aku pernah beli lho, bah.
3: Itu orang kalah setor lah, kak, rumah lah.
2: Ayo lah, kak, setor rumah.
3: Cari-cari, saya dah tunggu.
2: Ayo, mana jual, ayo.
3: Tuk. Kacau, nawana tu. Bukan,
2: ayo. Eh, Mak Yot. Ayo, ayo, buka. Ayo, kita dua kaya, anak.
3: Cikgu Mat, sini tak beli.
2: Aku nanya Cikgu Mat.
3: Sini tak beli.
0: Okey, macam lo, lo, apa ni?
3: Ni, aku nanggap tong keden, eh, tak lo.
0: Ani.
3: Kedong, kedong, nak iya apa tak? Tong cat.
2: Aku, aku, aku,
0: anak. Klinik-klinik tu, sama lah, tak pergi, bong lu, ah.
1: Okey.
2: Aku nanggap macam. Aku pun, aku langsung macam mana.
0: Oh, Cikgu
2: Mat. Aku dah nanya yang kita.
0: Apa ni?
2: Sebelum kita ngecat tu, kita beli cat tu di sini.
0: Ay, tong ni, tong, tong ni lah.
2: Ani si, aku dah nanya. Sebelum kita beli cat tu.
1: White Ninja.
0: Ay.
2: White Ninja?
0: Dia
1: kedek. Oh, katanya White Ninja.
0: White Ninja beli aku tu.
1: Aku nangga pecah dulu. Cap gajah. Nanya
0: White Ninja
2: ya, Mak Yot. Aku nangga belakang.
0: Cap gajah tu.
2: Ha.
3: Kedah sama tong beli tu dua ya, Mak Yot. Bap, wayo mada sikit ya, ditinggal, Mak Yot.
2: Cuba tak betul terang dengan aku di hari yang mulia tu.
3: Cikgu Mat tu udah nak kerja ya, asal minta ya.
2: Ayah aku nanya kita.
0: Aku yo.
1: Apa, apa
2: cik Yot? Cuba kita betul terang.
0: Niat aku teh nak
1: mati. Apa istilah cik Yot? Wal adia,
3: wal adia.
2: Oh, kita tu mudah kau wal adia kita tu.
3: Betul, aku nak ngecap.
2: Ya aku nak nanya tu.
3: Ni lo aku nak mendigi sek dogi warna yo kede.
0: Ai. Ada cap oh yo.
2: Apa hal kita berpeluh indah?
0: Cap tu sebenarnya.
3: Lain muka ta.
0: Cap tu nang
3: napo te cat-cat de tadi.
0: Aku nak niat nak beli ngam ayo. Nah, niat beli ngam ayo.
2: Sudahlah. Betul lah fikir tu mak yo aku dah mana.
0: Dalam pandangan tadi. Takut tu main dengan anak aku nak.
2: Kenapa si
0: mano? Anak kecah hau lu.
1: Pisir aja.
3: Kena tak si mada? Tak tahu si musim mada boleh kira macam mencuri.
0: Sedar lagi aku nyawa kau
1: satu sini. Jangan boleh
2: ya. Ya.
3: Kena si mada.
0: Takut kembayang hau lagi.
3: Mun bayang aku lain kira gau eh. Tapi si mak yuk.
2: Aku dah mada. Patutnya aku mada tak macam
1: pernah aja.
2: Aw,
1: show yang beri nganci.
2: Aw, si
3: masalah
2: boleh.
3: Kita kena ya. Warna yo dah habis, kedai yo,
0: kedai yo. Mendoak tu, mendoak bulu tu kedai yo.
1: Cari kerja lain.
2: Aw, anjok balik tu warna yang jual. Aw, cari kita
0: kau dah. Tiba-tiba nak cat dua.
3: Aiyah, aku juga bawi ngecat. Bawi dah nunggu kedoknya cuti tu.
0: Bawi aku, cak dona.
1: Sebab
2: cedoknya 500 ringgit jekah meli.
3: Lah dok, aw dia.
0: Hendak kata 500 satu.
2: Aiyah, habis ya. Kita fikir apa nama?
1: Cuma memang cak nyangka. Cat kapur. Bukannya cat kapur ya.
0: Ada kot. Ada tulis tu.
2: Ada kot.
1: Yang suka tinya jawab.
2: Yang suka tinya jawab. Kita di mak jangan ke kot. Ke kot kita kelak.
0: Minta maaf lah. Kelak aku bayar kau je.
2: Aku nak kelak bila.
3: Kelak bila.
0: Baru te mayat muji aku. Anak baru.
3: Ni dah. Tak yo nang tak. Suka nak.
2: Hau. Kita yo nang suka. Suka mula kerja.
1: Kita berbudi dengan rasa orang cikgu mat. Aku pun dah setuju.
0: Aku tu nak jual lekas. Mula aku lengsi ngecat tu awal. Nak jual lemang ku ilum siapa jadi.
3: Tak lah ngacu ketua benda aku. Ya, lain kali tanya ulu minta bagi ke apa.
2: Ada mulu tanya.
0: Eh, cat je aku nak ngasih pakir ya.
2: Alu siapa pakir?
0: Aku kasih ya. Kenapa
2: kan mang tak tu? Ah,
0: kedai jeras sekampung. Salah si mau. mongka kepe sa kampung.
3: Kepe.
0: Nak na, madam ya lah aku nak pandi.
3: Ya, kepandal lah alhamdulillah
1: mama. Ya, aku heran makanya bukan konteks cermo lah bola kerja yang tak jera. Bukan hanya orang lain ya. Macam ni nak terlibat pandi ambil
3: cat. Nak aku tahu nya juga.
0: Kami orang kontekta satu, kontrol dua sama geng.
3: Oh, iya, keteng.
1: Padahal grup datnya.
3: Kita tahu kerja
0: cek kumat. Ada sewa.
1: Tak sebah, kerja cek kumat.
3: Aku.
1: Tak sebah, nak kerja.
3: Coba dia nak, ya, malas aku nak juga kedai aku rio pun. Jangan mekang aja di kejauh. Jangan
0: malas. Lah, aku main tak setin aja nak pakai setin.
1: Lima cus ya.
3: Setin kasutnya, Mak Yun, katanya.
2: Besado tu ya, Mak Yun.
0: Cak banyak banyak, agak murah
3: waktu warnanya itu. Lain no cek guma dan dicampur campur
0: lah. Ada sempat ada ninja.
3: Kita cari tu sih kebelang
1: kedai. Aku mana nama cak dia punya kuas kuas.
3: Aau, white ninja katanya pun. Aau, gibo gerak ya cek guma, bakal muka cek guma. Dah kalau muka ni, dah nangis dah muka jerah ya. Udahlah kita melanggar setuk aku. Aku baru nak muji madah bagus kerja kita. Padahal di catnya cat cerah dalam setau.
1: Ya, lain tanya bila pelancaran kerja buka.
3: Oh, nak kemadangan tak orang? Tilo siapa lagi pasayo tu?
0: Dio.
3: Hah?
0: Dio kah?
3: Dio apa?
0: Siapa suruh kau muka ni? Orang besar.
3: Orang besar adalah.
0: Hah?
3: Kelak kemadangan.
1: Ada wak
3: Datuk Banda. Datuk Banda kah?
1: Au. Si ada wak special ya.
3: Ada wak special lo.
0: Special apa? Ya Allah kita tu.
3: Dan nanya. No, wait bin ni ditunggah aku tu.
1: Rasio.
3: Rasio lo. Aku sibuk jemput
0: situ. Apa nama dia? Kedai ni? Kepe.
1: Kepe sekampung.
3: Kepe sekampung.
0: Kepe sekampung.
3: Au lah, kepe sekampung siyo. Ingat tak? Download terus apps lah.
0: Nah, ya. Tak apa-apa. Ah. Bawa duduk kita, Rina. Kita kok-kok sepukul ni. Yang sisi atang.
3: Si.
1: Maki ya.
3: Tapi saya dah lah. Jua aku maki apps saja. Ada. Sebab itu di kampung nak. Ah. Menu pun ada.
1: Ya, menu juga. Yang sampai kami juga ngamuk ke Japur. Minta di Japur.
3: Kata luak selalu akan pergi ke kedai aku.
1: Ya, lah. Hujung-hujungnya je. Saya pandai maki ya.
0: Hujung-hujung, tunggu.
3: Si hai lah tahu akan. Saya dah nyak ni akan tahu. Ajak.
1: Ada pemisi app yang kena. Mungkin ada duit dan masih dua part.
3: Ayuh pakai masa-masa kecederaan. Orang nak kadang-kadang ngomong
0: app yang kecua. App lain mulu, app yang ngeso nyempun. Lihat, namasakan yang lama.
1: Oh ya, menu.
3: Menu.
1: Cuma nak bayar masalah tu.
0: Nak bayar ya senang. Suruhnya
3: bau. Ya, nak mula duit IG.
0: Duit IG.
1: Masalahnya, bila dalam bank, mungkin ada duit. Kenapa dia
0: akan bayar?
3: Ya. Pakai cash ada juga. Kami mandat, kami muka dua IG.
1: Kadang-kadang abang bulu tu terlanjur bila terima tu ambil habis.
3: Manual ada apa pengulu
1: buat tak ada. Ayah
0: ya, kena tu miak cepat lagi ikut untuk poket isa dapat bulu lagi.
1: Siapa apa?
0: Nah, main cap-cap oh. Je.
3: Main cap-cap tet,
0: katanya. Jadi, saya dah ambil duit.
1: Tapi kebaikan yang banyak. Kita mikir. Mungkin kita wah nak mumpak nak jahkan kita nak cakap dan mujur kita.
3: Betul.
1: Ya, jatnya.
3: Ha. Ya, sige nak macam aku tu mudah nak berayan sia berlupa-lupaan.
1: Ya, sige. Sige lagi kita kadang-kadang bila nak gaya nak beli. Bila nak gaya nak beli. Sik terkawal.
3: Sik terkawal.
1: Kumpulan yang kawal.
3: Oh. Ya, sige. Terkawal ya, kamu ya, wakil ya, online.
1: Sik. Mungkin dia saya dah bisik ya, siapa beli?
3: Benda aku siapa tu dulu? Laju ke pun dulu?
0: Saya tidak pakai
3: itu. Nah, penuh itu katnya.
1: Ya, satu hal
3: lagi. Kecuali dia saya lain ya.
1: Nafsu kita orang cuma dia jaga.
0: Ya, enak lah kalau itu. Ada sikit, ya, kisah kawan aku rebing. Yang cari nak kem lekat ada. Pakai, pada mau nyaka memperbaharui renew nyempun.
1: Oh, kotek.
0: Kotek ke?
1: Oh.
0: Nanya sidak apa nak ke lekat mune.
1: Oh, saya ada.
0: Saya ada lagi.
1: Dalam telefon juga.
0: Bercari dalam telefon saya ada je. Nak rakam. Tersimbak je. Tersimbak.
3: Oh, semua ada ke dia tu. Au.
1: Jadi kita mau tahu juga no. Oh. Bunyi aku nak bodoh aku ni.
0: Ya.
3: Plastik sampah pun beli online juga
1: kita.
3: Au. Au.
0: Au. Ya lah kita mari ngano. Apa? Plastik sampah?
3: Au, plastik sampah. Nak besar-besar ya.
2: Nak ada app nak ada.
3: Make. Mau ada aku online. Au.
0: Tong sampah yo gi ke online.
3: Au. Kira itu semua online. Mau si mau ah, kena belajar juga lah.
1: Ya,
3: ajaklah saya ada pilihan kita.
1: Kami ajak kami orang juga.
3: Muntah saya ke nak yo si Odi ada nama yo to.
2: Au.
0: Ngenang dia kada apa jual saja
3: kada baru. Ada si Odi, mau kita si ada online banking nak kita beli nak. Si Odi tu cash on delivery. Mau yang hantar barang sampai ke rumah, barang ada orang kita baru kita bayar. Dapat. Pastikan ni tak ada rumah lah. Oh. Mesti tinggal duit dengan orang rumah kan.
1: Oh. Si semuanya. Si semua dapat si Odi.
3: Oh, si semua. Si semua. Oh, si semua.
0: Ada lah. Biar orang tua pun. Dia pengen nanya aja duit. Nah, oh, lucu.
1: Si dia nak belanja.
0: Dia nak belanja duit tu.
3: Tanya si tahu.
0: Di kipas saya biar ajak ni.
1: Mungkin macam nak senyap-senyap nak dia makan je tak boleh lah. Kita makan si Odi je lah.
3: Oh.
1: Mudah beli buah ceri ni nak makan si Odi.
3: Aduh,
1: ada tok sokong. Beli sayur keladi, batang keladi, makan online juga. Eh, tak patut lah.
3: Ay, ada kena tu orang.
1: Ada juga.
3: Yaakob dah beri nak iya orang tu. Nak macam dia ajak Yaakob. Beli keladi. Nak jual, jual kaya, jual dabe. Nak. Okey, online aku. Oh, cucu jangan hantar ke rumah. Si Odi, ada si Odi. Cas si Odi, cas si Odi RM2.
1: Jauhnya abang pulu tu.
3: Ada RM1 tu. Nak utak bisnes.
1: Abang pulu tu jauh nak tinggal.
0: Medua, pulu jalan di kedai.
3: Mewak mak ya.
0: Apa nama kedai lah, mana ada.
1: Oh, mungkin ada si gagu.
0: Di 10 minit, sudah udok si. Saya ada dekat orang.
1: Orang
0: sudah makin nak main map. Apa nama ni?
3: Au.
0: Cik apa, inam tanya. Dalamnya kita main kipas dia tu ni.
3: Main kipas.
0: Cendek kan nyonyoh kuku nyonyoh nyalo angkat minum air
3: kan lemah ni pun dandak lah sia
1: main goyang ni main goyang
3: si susah wak yo cik umat yo susah
0: semua tahu kan
3: si hale tak ajar tahu kan kita bayar parking nak Sarawak pay Sarawak pay ah nak kerajaan negeri Sarawak tu bayar parking pun dah pakai online juga si bayar lagi kita pergi nak ya au tet je kita nekan au SP ana Sarawak pay.
0: Ipun ku tu lu berat pejak nyimpan
3: apa ya? Global nah.
0: Cik ku nak hau gila.
3: PN Go. PN Go apa kan namanya? Aku nyebut aja Sarawak P muka Bang Jo. Terima kasih Bang Jo. Terima kasih Bang Jo aku ti. Terima kasih. Hoi.
0: Ada apa di sana? Lah nganti cara.
3: Nak ni.
0: Kelak nanti cakap.
3: Mun tak nemu lagi nak
0: yo. Ada kedai.
3: Aku mungkin kita masa 3 hari kita nak nantinya.
1: Eh duit kan nyempun. Kan
3: agak yo.
1: Nyempun tahu sini kedai.
0: Bapa agak setting ya
3: balik. Kami dah 500 bayar aku 700.
0: Ya dah. Macam iyo.
3: Pandai beranak. Aku nak kelak si jo aku nyokong ko. Si ada bunga.
2: Ya dah minta 100 mayo.
3: Sedalah.
1: Ya kita. Lain kali jangan main aja di muka aja.
3: Jangan wal adia aja. Sebab sebab mai lah kerja yo cikgu mat.
0: Susah.
3: Sampai wang rinsak bunyi kita yo.
1: Dari hati ku juga.
3: KQR lah. Ada lagi. Baru dia ajak kau aja nak talak maki ya. Kau disebut kau lagi. Ya jua lah dia minta. Kau dia ajak nak delaknya.
1: Suka dan jua dia minta palak. Jua macam tu. Bila orang yang bila pergi.
3: Bila pergi.
1: Bila si gagu. Ajar sama jua.
3: Okey, boleh.
1: Sekejap, Mak Yip pun boleh. Semua nak ajar dalam telefon, ajar sama jua.
0: Dua sari ke kau ajar sama jua. Kelak kunci air sirap.
3: Air sirap. Lobo-lobo sirap.
1: Benar-benar nak tolong lah, tolong.
3: Oh, isok-isok aku beri.
0: Beli punya ram kah ke?
3: Entah kau nunggu cat beli tak bah?
1: Ram.
0: Ram.
3: Kelak
0: jerah lah. Apa yang kau tahu saya belajar lah.
1: Semua pemandi aja.
3: Pola kelas lah. Ajar dia kita. Benda yang penting benda ya.
0: Benda ya kata orang pakai kehidupan lagi kena tu.
3: Nang benar. Boleh jalan lah kepada kawan-kawan ku kerja tak. Kita terkapak-kapak nak yang kelak. Kita sama mayut boleh banulah mayut.
1: Jangan sampai kita jumpa dia hom bebal bah.
3: Terdah buah hati. Dah lah aku petuk dia no
1: gitu. Untuk tu eh. Makan pulu. Nyanyi aku malu. Makan pulu.
3: Bingung hati ku.
0: Dah, mana biar kaya
1: janji ya, janji ya.
3: Acat jangan lupa. Bah. Assalamualaikum. Okey, cikgu Mat, bayar cat tu aku ngajar. Cukup.

0: Boni hanya di Sarawak FM.
1: Rima Muzik Radio Terbaik. Okey, 6 petang seperti biasa kita ikuti bersama berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh rakan tugas kami dan seterusnya Simfoni DJ Faiza akan menemani anda 6 sampai 9 malam. Dan sebelum kita nak melabuhkan tirainya, sebelum nak berlabuh kapal okey yang dah pun berlayar di lautan Rima tu, esok hari jangan lupa untuk sama-sama ikuti rancangan Silang Budaya hari Sabtu. Kita ada tetamu yang cerita berkenaan dengan sambal homemade, Puan Mona Lisa binti Muslim. Dan hari Ahad, Silang Budaya, tetamu kita saudara Syed Muhammad Fauzi Syed Shazali yang akan cerita berkenaan dengan tanaman hidroponik. Itu antara tetamu yang akan menghiasi Silang Budaya untuk esok dan jua lusa. Terhibur hendaknya kita on dengan lagu-lagu yang dah pun kita putarkan sepanjang pertemuan kita di Sarawak FM untuk sebelah petang. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang dah pun menghantarkan respon, yang dah pun hantar komen yang cukup comel hari itu. Minta maaf banyak-banyaklah lagu-lagu yang kita orang nak dengar, si sempat kami putarkan, dan ada juga sebahagian daripada ucapan dan perkongsian si sempat kita tunaikan untuk petang tu. InsyaAllah kita jumpa untuk minggu hadapan seperti biasa dalam ritma hari Rabu insya Allah. Dan sebab saja pertemuan kita akan banyak lagi menghimpunkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman menemani petang kita orang. Semestinya untuk kita sama-sama mengimbau kembali kenangan, mengimbau kembali nostalgia. Bah mumpoklah kami, salam santai hujung minggu semestinya, Sabtu dan Ahad. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Simfoni, mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam, Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Baik, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang untuk anda. Salam Syahidul Ayam, hari ini Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Dan Alhamdulillah, saya Faizah kembali bersiaran menemani petang anda. Bersih Simfoni di pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan juga mengharapkan serta mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini. InsyaAllah, seperti biasa, info solat qadu maghrib akan saya kongsikan kepada anda sekejap saja lagi. Jadi teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahamah Mengusik Jiwa.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa? Saya dah jumpa!
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faiza bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, yang mana maksudnya solat fardu maghrib untuk zon 8 petang ini ialah pada pukul 6.54 minit petang nanti. Untuk anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan, dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk petang ini nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Simfoni

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
2: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kurung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kurung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8 hingga 13 yang akan disampaikan oleh Allahyarhamah Hajjah Amnah Ayub.

0: hingga 6 September. Seri Aman 25 hingga 27 September. Serian 16 hingga 18 Oktober. Semarahan 30 Oktober hingga 1 November. Dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
2: Simfoni, mahabah, mengusik jiwa.

Baik, dan baru saja dihiburkan oleh Iman Troy dengan lagunya Bunga Kemboja. Kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni untuk jam ini 7.18 malam. Dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Selamat beristirahat untuk anda yang mungkin tengah beristirahat yang tengah menikmati hidangan makan malam. Selamat menjamu selera, okey? Dan seperti biasa juga, sekitar 7.30 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat mengikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli untuk malam ini. Juga insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat padu isyak. Dan juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat padu isyak untuk anda yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan. Apabila masuknya solat padu isyak untuk Zon 8 malam ini nanti. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Sarawak FM.
5: Lantunan wahyu.
6: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, segmen Lantunan Wahyu kali ini kita akan membincangkan ayat yang bukan sahaja mengandungi janji yang penuh harapan, tetapi juga memberi panduan tentang bagaimana kita memperoleh kehidupan yang sejahtera, baik di dunia mahupun di akhirat. Surah Al-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Pendengar yang dikasihi sekalian, tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman, bukanlah hanya kehidupan duniawi semata. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita ketenangan jiwa serta kebahagiaan yang hakiki, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan harta atau pangkat semata-mata. Bukan sahaja itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa setiap amal soleh akan diberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Oleh itu, setiap tindakan kita yang berlandaskan iman dan ketaatan kepadanya pasti akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Inilah balasan yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepadanya. Pepatah pernah menyebut, hidup ini seperti sebatang pokok yang berbuah lebat kerana akarnya yang kuat. Begitulah perumpamaan kehidupan kita. Iman dan amal soleh adalah akar yang kuat yang memberi buah yang manis berupa kehidupan yang baik, penuh ketenangan dan juga keberkatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu juga bermakna kehidupan yang diberkati. Dalam konteks dunia, Allah memberi kita rezeki yang halal serta ketenangan jiwa. Kita tidak perlu risau akan dunia yang penuh dengan godaan kerana hati yang penuh dengan iman akan merasa cukup dengan apa yang diberikan olehnya. Namun begitu, janji ini bukan hanya sekadar untuk dunia. Allah menjanjikan pahala yang lebih besar di akhirat kelak bagi mereka yang beramal soleh dan beriman kepadanya. Di sanalah balasan Allah jauh lebih indah daripada segala yang ada di dunia ini. Pahala yang akan diberikan kepada setiap amal yang dilakukan bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah melihat amal kita bukan hanya dari kuantiti, tetapi yang lebih penting adalah kualiti amal tersebut yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Tidak kira siapa kita, setiap amal yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah, baik di dunia mahupun di akhirat. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Irama Nasir.

0: bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony, baru saja dihiburkan oleh UNIC dengan lagunya Aisyah Humaira. Baik, dah pun 7.38 minit malam. Baik, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira walau di mana juga anda berada. Dan juga nak kongsikan kepada anda untuk jam ini, yang mana Timbalan Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sokongan dan mendoakan kejayaan kontijen negara yang memulakan cabaran Temasha Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Yang mana beliau berkata langkah kontijen Malaysia diiringi doa dan sokongan padu seluruh rakyat seiring dengan kibaran megah jalur gemilang pada upacara pembukaan Temasha itu pada awal pagi tadi. Katanya selamat berjaya saya ucapkan kepada semua atlet, jurulatih dan juga pegawai kontinjen negara yang membawa cabaran Malaysia sepanjang temasya ini. Bertandinglah dengan penuh keyakinan, junjung tinggi semangat kesukanan dan berikan yang terbaik demi negara. Selain itu, beliau juga mendoakan agar segala urusan kontinjen Malaysia dipermudahkan dan dikurniakan kesihatan, keselamatan serta kekuatan, dan mereka akan menghadiahkan kejayaan yang membanggakan buat negara. Temasha Sukan Commonwealth 2026 berlangsung di Glasgow dari 23 hingga 2 Ogos nanti. Sama-sama kita berikan sokongan buat kesemua atlet negara yang bertanding dalam Temasha Sukan Commonwealth 2026. Kita doakan kejayaan mereka, okay? Baik, sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk Zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan Sri Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan untuk malam ini ialah pada pukul 8 minit malam. Juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk malam ini. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu

0: tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasdaq kama yasdaul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM. Sehat.

0: Aduh, siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang, kami melanggar kereta kita deh, bang. Sorry, bang, sorry, bang.
0: Aduh. Cuba aku langgar tu. Exhaust aku dah terbabak. Bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Terus dengar Sarawak FM.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 193 yang akan disampaikan oleh Allahyarham Dahari bin Bigi.

0: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, serwaikan sehati sejiwa.
2: Baik, Sarawak FM, Sati Sejiwa 8.15 malam ketika ini. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Selapan, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan, yang ada pun maksudnya solat fardu isyak pada pukul 8.08 minit malam tadi. Baik, insyaAllah sekejap saja lagi kita akan sama-sama dapat mengikuti rancangan Sirah Pilihan untuk malam ini. InsyaAllah akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan dengan tajuknya Kisah Abdullah bin Salam untuk siri yang pertama. Dan juga insyaAllah seketika nanti seperti biasa kita ada Mahrajan Al-Quran untuk malam ini yang diterbitkan oleh Aminah Morshidi. 9 malam kita ada berita utama dan selepas itu Gatra akan menemani anda merusi Sarawak FM dari pukul 9 malam sehinggalah ke pukul 12.30 malam. Jadi teruskan setia bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizwan bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang pendeta yang terkemuka di Yathrib dan akhirnya ia menjadi salah seorang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Namanya adalah Husain bin Salam. Bukan Husain, Husain dengan Sad bin Salam. Ia adalah salah seorang ketua pendeta Yahudi. Sekalipun Madinah pada waktu ia berbilang-bilang cara hidup dan agama, setidaknya hormat kepada Husain kerana ia dikenali sebagai orang yang bertakwa dan soleh dan istiqamah serta jujur. Sebagian daripada hidupnya adalah untuknya preaching, mengajar orang di tempat ibadat orang Yahudi. Ada sebagian hidupnya yang menjaga pokok kurma. Ada sebagian hidupnya lagi yang belajar ilmu agama dan membaca kitab Taurat. Setiap kali yang baca kitab Taurat, ia termenung dan memikirkan berita yang menyatakan akan muncul seorang Nabi di Mekah yang akan melengkapi risalah para Nabi terdahulu. Husain dia mencari tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi yang didentikan dan ia sangat gembira bila ia tahu tadi Nabi akan datang dan berhijrah ke Yathrib. Maka Husain pun berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur aku, panjangkan usia aku untuk aku bertemu dengan Nabi. Maka Nabi pun sampai berhijrah ke Mekah dan ternyata Allah kabulkan doa Husain. Bila Allah kabulkan doa Husain tadi, maka Husain pun dengar berita Nabi dari Yathrib, hatinya gembira. Cuma ketika Nabi di Quba, ya, suasana agak sesak dan ramai orang, tapi Husain taknya berjaya menyelinap masuk celah-celah sehingga menghampiri Nabi. Lalu si lamaknya datangnya terus ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah pun pelik dan Rasulullah pun kagumlah sebenarnya. Jadi Rasulullah pun tanya dengannya, siapa nama kita? Lalu dia jawab, Husain bin Salam. Baginda pun jawab, bukan, tapi nama kita ni tu adalah Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam madah tadi, demi zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak ingin lagi nama yang lain.

0: setelah hari tok nama yang diberi. Jadi namanya daripada Husain bin Salam ditukar oleh Nabi sebagai Abdullah bin Salam. Jadi salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bila nama yang tidak baik makanya akan ubah ke nama yang lebih baik. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
3: Terus dengar Sarawak FM.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Simfoni 6 petang hingga 9 malam di

0: في سجيوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumaat, kita bertamu lagi di ruang udara Sarawak FM 88.9 MHz. Dan hari ini sekali lagi kita bertandang di konti untuk sama-sama meraihkan, memarahkan bacaan Al-Quran. Pada malam ini kita akan bersama dengan guru pembimbing Ustazah Fasihah Haji Arfah. Program malam ini kepada Ustazah untuk pengajian selanjutnya. Silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersua kembali kita dalam program ataupun rancangan Maharajan Al-Quran Sarawak FM bersama saya, Ustazah Fasihah binti Haji Arpa. Jadi alhamdulillah, saya ingin mempersembahkan sedikit salawat ke atas Nabi. InsyaAllah. Salam.

0: Alhamdulillah. Itulah proses pemanasan suara. Baiklah, kita teruskan program Mahrajan kita kepada pemanggil yang pertama. Pemanggil pertama ini iaitu adik Diandra Rumaisha binti Ismawi, berumur 10 tahun dari SK Petra Jaya. Dipersilakan adik.
1: Auzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Baiklah, keseluruhan bacaan adik Diandra Rumaisha sangat baik. Nama pun cantik, Masya Allah. Bacaan pun cantik. Bacaan ini, bacaan yang dibawa oleh adik Rumaisha ini adalah bacaan secara mujawad. Bacaan secara mujawad iaitu bacaan bertaranum surah Al-Baqarah dan alhamdulillah sangat baik. Dan adik Rumaisha ini kalau tak silap saya dia dari darjah 4 dan Masya Allah dah boleh menguasai teranum, dah boleh menguasai, boleh mengalunkan teranum dengan baik, dengan sangat baik. Insya Allah jika dilanjutkan lagi bacaan seperti ini, jika adik Rumaisha teruskan belajar lagi, insya Allah suatu hari nanti mana tahu boleh wakil Sarawak ke pentas kebangsaan. Kalau ada rezeki lagi ke pentas antarabangsa, insya Allah. Baiklah. Dalam bacaan adik Rumaisha ini, suka saya sentuh sedikit. Yang pertama dari segi suara, di mana kawalan pada nada rendah dan juga permulaan kesinambungan dari satu ayat ke satu ayat yang lain. Pada koror itu terlalu rendah sehingga kan ayat pertama itu seakan-akan tenggelam dan hilang. Jadi kalau dalam pertandingan, mungkin hakim akan ambil peranan lah di situ. Dia akan potong markah. Okey. Jadi yang kedua pada kalimah wa idz qala ibrahim. Okey, adik Diandra membaca seakan-akan membuat qalqalah pada huruf za. Huruf za, sedangkan huruf za hendaklah dibaca dengan lembut. Lidah ditahan ke atas dan hujung lidah keluar sedikit pada pangkal gigi atas. Za wa idz qala. Adik Rumaisha membaca wa idz qa. Seakan-akan ada qalqalah di situ. Baiklah, untuk adik Diandra Rumaisha itu sahaja sedikit sebanyak teguran kerana bacaan dia sangat baik. Buat bacaan adik Diandra ini memuaskan. Apa-apapun keseluruhannya mantap, sangat berpuas hati. Baiklah, kita ke pemanggil yang seterusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا

Baiklah, pemanggil seterusnya tadi Cik Nordiana binti Arpa dari Kota Samarahan membaca surah Al-Mulk. Jadi alhamdulillah, pada pandangan saya, pada pendapat saya, bacaan Cik Nordiana ini keseluruhannya sangat baik. Ton suaranya juga menarik dan juga suara macam ni dia ada seni. Seni dalam bacaan Al-Quran. Jadi suaranya sangat berseni, ada gaya tersendirilah. Okey, akan tetapi juga suka saya sentuh pada bahagian tajwid. Okey, bahagian tajwid yang pertama, apa yang saya boleh kesan ialah pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni, ikhfa ni bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun sukun. Dalam bacaan yang dibawa oleh Cik Nordiana ini, dia membaca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang sepatutnya. Tetapi Cik Nordiana membaca wa huwa ala kulli syai'in qadir, seakan-akan ada ruang ataupun renggang. Dan dia seolah-olah tidak meraihkan huruf qaf. Huruf qaf itu adalah huruf isti'la, huruf tebal. Huruf tebal itu haruslah dimasukkan terus hukum ikhfa itu ke dalam huruf qaf. Okay, seterusnya yang kedua, apa yang saya nak sentuh sini, pada ayat in antum idza fi dhalalin mubin. Okey, pada ayat tersebut Cik Nordiana membaca in antum dia membaca dengung pada kalimah in a, sedangkan nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Itu adalah izhar halki dan tak boleh dengung. Itu bermaksud, kalau izhar ni bermaksud jelas. Jelas dan nyata tanpa dengung. Jadi kalau dalam musabaqah Al-Quran, in antum, in itu dah potong. Kalau boleh bacaannya, in antum, dia tak boleh dengung. Jadi itu sahaja komen saya bacaan Cik Nordiana, dan alhamdulillah keseluruhannya bacaannya sangat baik dan berbakat.

0: أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Okey, bersama kita pemanggil yang ketiga, Adik Rizkin Mahzuz bin Muhammad Ali dari SMK Sadong Jaya. Dan pada pandangan kami lah, bacaan Adik Rizkin Mahzuz tu sangat baik. Jadi dalam bacaan Adik Rizkin ini, dia membaca surah Al-Fajr. Okey, suka saya sentuh pada tekanan pada huruf ta dan juga huruf lam yang paling ketara. Adik Rizkin membaca aklallamma. Dia membaca seakan-akan menggantung huruf lam tersebut, seperti dia membuat dengung. Sedangkan ya, boleh dibaca aklallamma. Begitu. Itu ya, bacaan yang betul lah. Yang kedua, fayaqulu rabbi ahanan. Okay, ada tanda syaddah ataupun syiddah. Fayaqulu rabbi. Pada huruf ba di situ ada huruf syiddah. Adik Rizkin membaca fayaqulu rabbi seakan-akan sambil lewa ajaknya baca huruf ba ada tanda syaddah ya. Sedangkan syaddah ini kita harus menekan sedikit pada huruf tersebut. Sebagai contoh yang betul, fayaqulu rabbi ahanan. Hendaklah beri sedikit tekanan dekat huruf ba ya tadi. Baiklah, apa-apa pun, alhamdulillah, bacaan mantap, suara merdu, bacaan boleh dikategorikan sangat baik, memuaskan, alhamdulillah. Teruskan usaha Adik Rizkin dalam mempelajari ilmu Al-Quran, jangan pernah putus asa, insyaAllah. Baiklah, kita ke pemanggil yang keempat.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Saudara Muawiyah Al-Murtada bin Fajarnina Purnama Alam. Masya Allah, nama yang sangat unik. Mungkin untuk first time kami dengar nama unik, panjang. Mula-mula kami terkejut bila nyamadah namanya tu. Tapi Alhamdulillah, sangat menarik sebenarnya namanya. Unik, unik. Dari wakil, seorang guru, wakil dari SK Tanjung Pisang Selangking, Simunjan. Jadi, pada pandangan saya, pendapat saya, bacaan Ustaz Muawiyah ini, bacaan dia sangat mantap. Jadi, Alhamdulillah, pada pandangan saya, bacaannya sangat baik. Suaranya berseni, sejuk. Sejuk je telinga kita dengarnya baca. Si banyak kami mau tegur dalam bacaan Ustaz tu. Tajwidnya sangat dijaga. Bacaannya teratur, lancar dan tidak tersekat-sekat. Bacaannya lancarlah, mengalir kata orang. InsyaAllah Ustaz. Cuma ada satu huruf saya nak tegur, iaitu huruf lam, di mana Ustaz tadi membaca hanya macam sedikit terbuka. La, la, jadinya macam bukan huruf, bukan ke arah Arabi. Mun Arabi, la, nyasik terlalu terbuka. Okay, itu sahaja yang kami mau sentuh dalam bacaan Ustaz Muawiyah tu, sebab keseluruhannya sangat mantap bacaannya tu. Dengan suaranya, dengan patah-patah lagunya, dan Alhamdulillah, tahniah Ustaz. Pesanan saya, teruskan membaca Al-Quran, jangan pernah jemu, berkorban, berkorban diri dalam kita mempelajari ilmu Al-Quran tu. Berkorban sik kisah lah, berkorban masa, berkorban tenaga terutamanya. Walaupun kita madah sik sempat mau belajar, tetapi usaha, usaha cari sedikit masa, curi sedikit masa untuk kita bersama-sama Al-Quran. Sik kisahlah sebagi sehari kah? Kita sik dapat sebagi sehari. Kita boleh baca, baca dalam ingatan kita pun mana-mana surah yang kita hafal. InsyaAllah dalam driving pun, macam kami pun driving, memang kami akan ngaji. Sebab kami rasa waktu ya ajak kami ada masa. Mundah di rumah, biasalah. Pengorbanan kita di rumah pun lain. Ada dengan anak-anak, dengan keluarga masing-masing, mundah hujung minggu keluar spend time dengan anak-anak, mana no anak asrama yang ngabas anak di asrama lagi, itu semua pengorbanan. Jadi saya kaitkan pada bulan Maulidur Rasul tu, marilah kita sama-sama renung bagaimana macam ni pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dulu dengan kisah hidup baginda. Atas kegemilangan, pengorbanan baginda dan cintanya kepada Al-Quran yang tiada tandingannya. Dia mengutamakan Al-Quran, mengutamakan keluarga. Sebab ilmu Al-Quran tu makin kita kejar, makin besar pahala kita, makin besar ganjaran yang Allah beri dengan kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Akhir sekali, terima kasih kepada semua pendengar, terima kasih juga kepada semua pemanggil kerana sudi meluangkan masa dalam program Maharajan Al-Quran Sarawak FM pada siri yang pertama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Maharajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Perbatasan. Terima kasih DJ Faizah menemani kita menerusi Simfoni Bahabah Mengusik Jiwa dari 6 petang tadi sampailah ke jam 9 malam. Lin akan bersama dengan kita 3 jam kita bersiaran untuk Gatra malam tu, dan semestinya saya dah susun dah lagu-lagu yang best, apa yang viral, apa yang trending. InsyaAllah saya akan kongsikan info-info semasa untuk pendengar-pendengar kita. Mungkin ada yang mendengarkan kita waktu tu di dalam kereta, nak ke Zia, nak ke sini ya. Mungkin ada yang pulang dari kerja baru, ada kesempatan nak balik. Banyak ilat kerja di office katanya. Mungkin juga ada yang mendengarkan kita waktu tu dalam perjalanan nak pergi lepak, minum, makan di Satok ya. Apapun, terus setia mendengarkan kami orang di Sarawak FM. Saya yakin juga Rami yang dah mendengarkan kita seawal 6 pagi tadi sampailah ke jam tu penutupnya kelak 12:30 malam. Okay? Dan kita teruskan hiburan. InsyaAllah ada perkongsian satu tu yang berkaitan juga dengan apa yang seboleh katakan sebagai tular di kucing kita tu. InsyaAllah saya akan kongsikan selepas tu. Kita layan download lagu Ferosa featuring MK Click dengan Sinaran. Lagu ini lebih nafas baru, lagu Sheila Majid dulu. Dan semestinya kita ada siaran ulangan untuk Johor untuk episod kali tu Pusat Warisan Sibu. Mungkin ada yang sempat nak mendengar 11.30 minit pagi tadi. Kita layan hanya di Gatra Music Tanpa Batasan. Serai FM, Sati Sejiwa.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Langkah kaki memasuki ke dalam sebuah ruang yang dipenuhi dengan keunikan seni bina dan khazanah lama seolah-olah membawa kita mengembara merentasi garisan masa. Hari ini, Nadia mahu membawa anda melawat ke Pusat Warisan Sibu, sebuah muzium budaya santi yang menyimpan kemegahan sejarah wilayah tengah Sarawak. Menghuni bekas bangunan Majlis Perbandaran Sibu yang bersejarah, Pusat Warisan ini memamerkan koleksi artifak yang sangat kaya yang menceritakan asal-usul Bandar Sibu. Di sini, anda boleh meneroka sejarah awal penghijrahan komuniti Fuchau yang dipelopori oleh Wong Nai Siong lengkap dengan peralatan harian dan gambar-gambar vintage zaman dahulu. Bukan itu sahaja, ruang pameran di sini turut mengangkat keindahan seni budaya masyarakat tempatan seperti etnik Iban, Melayu, Melanau dan Orang Ulu menerusi paparan pakaian tradisional, barangan perhiasan perak yang halus, seni kraft tangan sehinggalah ke koleksi barangan seramik purba yang sangat bernilai. Apabila anda melawat ke pusat bandar, saya menganjurkan aktiviti jelajah santai ke pusat warisan ini sebagai pelengkap portfolio kembara anda. Lokasinya yang strategik dan mesra pengunjung amat sesuai untuk seisi keluarga meluangkan masa berkualiti sambil menambah pengetahuan am tentang kepelbagaian budaya kita. Sebelum pulang, pastikan anda singgah ke sudut kedai Cenderamata untuk menyokong hasil kraft tangan tempatan dan sentiasa mematuhi peraturan museum dengan tidak menyentuh bahan pameran yang sensitif. Daripada lipatan sejarah imigran Fuchau hingga ke keunikan budaya pelbagai etnik di kawasan tengah negeri ini, pusat warisan ini adalah cermin keharmonian sebenar Bandar Sibu. Jom kita raun ke Pusat Warisan Sibu. Saya Nadia. Satu lagi.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Ya, yeah, Deja Mos menghiburkan kita waktu untuk menerusi Gatra 10 Malam Club. Macam biasa, kita akan ikuti ringkas 10 malam dan kembali lagi di jam yang seterusnya. Selain daripada itu, saya nak kongsikan kalau kita nangka di Sukan Plus waktu itu, kami orang di RTM bukan sahaja menyiarkan Piala Dunia 2026 secara langsung. Jangan dulu uninstall RTM klik kita. Kita nak support kalau di, kata orang tadi, World Cup yang lepas kita sokong negara orang lain. Kali itu kita sama-sama teruskan untuk menyokong negara kita Malaysia di Commonwealth. Dan waktu itu sebenarnya kalau kita nanggap di Sukan Plus sedang berlangsungnya seketika tadi, iaitu angkat berat kategori lelaki, wakil kita pun ada juga sebenarnya. Dan baik, kita nak teruskan hiburan kita untuk malam tu dan kembali lagi di jam yang seterusnya. Ada perkongsian-perkongsian lain yang saya nak kongsikan untuk berkaitan juga dengan skamer lepas tu, okay? Jadi terus bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Laju jo kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak ajar senah. Ha? Kita singa Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa, ya?
0: Dah mesej masuk, tu.
1: Lainnya mesej, ya? Gagu, nam,
0: ya. Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, terus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontrol tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak lumak umur orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu, bukan makin besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebal, kecoh bolehnya, Kak.
1: Mena kata kita, nasib kakak si madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tajak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nari cerita ya. Baliklah kakak tu.
0: Halo.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya, Norlin Ataha, dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak berhasrat meneliti kaedah yang dilaksanakan oleh Republik Singapura dalam rangka dasar dan inisiatif menghadapi status negeri tua menjelang 2028. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, langkah itu ke arah memperkukuh dasar penjagaan warga emas di Sarawak. Pengalaman Singapura yang lebih awal berdepan dengan penuaan penduduk mampu menjadi penanda aras dalam usaha Sarawak menjadikan dasar yang bersesuaian mengikut konteks tempatan. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada delegasi Majlis Rangkaian Integrasi Wanita WIN, Persatuan Rakyat Singapura, PAWIN, di Wisma Wanita di Kuching hari ini. Delegasi itu diketuai oleh Sim Ain, Menteri Kedua Ehwal Luar, merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri. Simposium Penjagaan Luka dan Stoma di Miri menjadi platform penting untuk meningkatkan kompetensi profesional kesihatan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, simposium itu juga berperanan untuk menggalakkan kolaborasi dalam kalangan pengamal perubatan sekaligus mempertingkat standard penjagaan luka dan stoma di Sarawak. Simposium Anjuran Hospital Miri selama 2 hari itu menghimpunkan lebih 150 pengamal kesihatan bagi membincangkan perkembangan terkini dalam rawatan luka kronik, penjagaan stoma serta inovasi klinikal. Selain sesi pembentangan ilmiah, peserta turut mengikuti latihan amali menerusi 8 stesen kemahiran yang disediakan. Beliau berucap merasmikan simposium tersebut di Miri. Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa perahu karam di Long Selatung, Sungai Baram berakhir hari ini selepas mangsa terakhir berjaya ditemui. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak, mangsa terakhir Ceria Dulah, 43 tahun ditemui oleh orang awam pukul 5 pagi di kawasan Long Miri, kira-kira 94 km dari lokasi kejadian. Dengan penemuan mangsa terakhir itu, kesemua 4 mangsa insiden perahu karam telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 3 mangsa lain yang turut ditemui lemas ialah Joshua Uken Matthew, 38 tahun, anaknya Jovian Jangin Joshua, 4 tahun dan Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia, EdTech JTM, Kampus Kota Semerahan terus memperkukuh usaha melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri sekaligus menyokong pembangunan Sarawak. Pengarahnya, teknologis Muhammad Yasir Aziz berkata, institusi itu menawarkan 7 program latihan berasaskan keperluan industri yang memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Antara yang ditawarkan adalah latihan dalam bidang pipe dan gas, kimpalan makatronik, elektrik dan automotif. Institusi itu turut memperkukuh kerjasama dengan pelbagai agensi serta rakan industri bagi meningkatkan keboleh pasaran graduan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam program di Sarawak FM hari ini. Sebuah kedai penyimpanan peralatan alat tulis dan cenderahati di Batu Kawah musnah sepenuhnya dalam kebakaran petang tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan kebakaran melibatkan sebuah kedai di tingkat bawah bangunan kekal 3 tingkat. Pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.24 petang sebelum jentera dari Bala Bomba dan Penyelamat BBP Batu Lintang dikejarkan ke lokasi dengan bantuan BBP Tabuan Jaya dan BBP Padungan. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.05 petang dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 5.24 petang. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu.
Sekian berita Surat FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Nolina Taha. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: dibawakan
1: info-info dan update trending pada masa kini.
2: Dengan 3 12 malam. Selamat malam.

Ya, Nuha Bahrain, ex mimpi-mimpi. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Selamat berehat untuk kita yang mungkin baru bersama dengan Lin waktu itu menerusi Gatra Music Tanpa Batasan 3 jam. Kita akan bersiaran dengan pelbagai topik. Asyiklah topik, tapi info.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

yang tengah menonton TV waktu tu, yang tengah ngirup kopi sambil dengar Sarawak FM, layan lagu-lagu untuk malam tu nak. Oh, okey, saya nak kongsikan tu berkaitan dengan scammer. Selalu kita dengar scammer nang si habis-habis scam duit orang, musiknya telefon nyama, jadi polis nyama, jadi bank, musiknya meri kita kelak segala dak WhatsApp. Tok baru lagi. Ni bijak si Datuk. Bijak kita dengan apa nama tadi, sistem kita untuk mencegah setidaknya ada lagi nak lain-lain di bola setidaknya. Okey, yang baru tu tadi yang saya nak kongsikan berkaitan dengan email penipuan menyamar sebagai Sarawak Energy ataupun Sesco jadi SCB lagi. Okey, tu antara kata orang tadi keterangan yang dikeluarkan oleh SCB sendiri, yang mana orang ramai diingatkan berwaspada terhadap email penipuan yang menyamar sebagai SCB dan juga cabang operasi dan peruncitannya. Dan menurut setidaknya pihak setidaknya juga, setidaknya saya ada mengeluarkan apa-apa email pancing ataupun phishing emails yang menggunakan nama, penjenamaan ataupun identiti kaki tangan. Dan satu kenyataan dikeluarkan oleh ECB juga, setidaknya ada email berkenaan bertujuan untuk memperdaya penerima supaya kita mendedahkan maklumat sulit, membuat pembayaran ke akaun bank yang tidak dibenarkan, ataupun menekan pautan ataupun lampiran yang boleh menjejaskan maklumat peribadi ataupun keuangan kita. Jadi pihaknya menegaskan supaya saya akan meminta pelanggan mendedahkan kata laluan sekiranya kata laluannya sekali guna ataupun maklumat peribadi sensitif lain melalui email. Dan sebagai pelanggan juga, si diminta untuk membuat pembayaran ke akaun bank peribadi atau akaun yang tidak dibenarkan. Dan waktu tu pihak setidaknya juga memantau situasi, rapat situasi tu, dan mengambil langkah yang sewajarnya untuk menangani kes ini. Jadi pelbagai cara lah setidaknya tu nak ngambil nak ngambil duit kita. Tu dah nyama lagi jadi ngutip duit daripada bil-bil elektrik lagi. Ya kata kuko, bayar make cash pun susah. Nak bayar make digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Tapi yalah, bila dah dipadah macam tu, kita hati-hatilah. Jangan sewenang-wenangnya kita nak menekan apa-apa pautan ataupun link yang diberikan, lebih-lebih lagi peribadi kita. IC kah dipinta kah ataupun akaun-akaun yang tertentu kah. Jadi itu adalah taktik-taktik sidak lah. Khususnya saya dah lain lah duit. Okay, jadi hati-hati. Rasanya sudah pun diwar-warkan oleh pihak SEB sendiri berkenaan dengan penipuan menyamar sebagai SEB dan juga Sesco. Baik, kita teruskan hiburan untuk malam tu. Kita nak layan dulu lagu daripada Naufal Azrin, Cinta Ini. Terus bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan, Surai FM, Sati Sejiwa.

Sehati Sejua 101.5 MHz.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Okey, jom join RTM Sarawak. Untuk kita yang ada bakat, rasanya asyik perlulah kita nak pendam-pendam. Cumanya tadi, Rami yang bertanya, boleh kesik kami orang yang usia 31, 32, 33 dan ke atas? Harap maklum, harap maaf. Nah, oh, masa saya interview apa nama tadi, penerbitnya pun rasanya Nyadah pun menjelaskan usia yang apa nama tadi digalakkan untuk menyertai uji bakat ya adalah pada usia 18 tahun sehingga 30 tahun sahaja. Boleh saya katakan Gen Z lah. Mungkin ada yang baru habis belajar form 6, mungkin ada yang baru habis belajar universiti kah, sambil-sambil kita mencari kerja, kata orang siapa juga kita nak milih, bolehlah kita datang mencuba bakat. Ni tahu nak ada kata orang tadinya si tahu dia impunnya ada bakat, tapi bila Nya datang pergi audition, sekurang-kurangnya Nya dah mencuba. Bila ditangga oleh penerbit, bolehnya tu. Bolehnya berkelakar. Bolehnya, kata orang tadi, jadi pengacara. Sebab kita bukan hanya mencari pengacara TV, kita juga mencari penyampai berita TV. Kita boleh datang. Jangan risau, yang mana akan disediakan skrip untuk kita membaca di depan prompter. Cuma ialah ujiannya kelak. Merasa sendirilah bila dah berada di depannya, mungkin nervousnya tolak ke tepi dulu. Sebab peluang tu mungkin hanya datang sekali aja. Kita patut mencuba pada 28 sehingga 30 Julai 2026, 9 pagi sehinggalah 5 petang. Apa yang perlu kita embak adalah IC kita, kad pengenalan kita, pastikan kita warga negara Malaysia yang berusia 18 hingga 30 tahun macam saya madah tadi, fasih bertutur dan juga berbahasa dalam bahasa Melayu, membaca dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Sekiranya kita ada kelebihan bertutur dalam bahasa etnik-etnik macam tu Iban kah ataupun bahasa Korea kah, ya bonus lah. Okay. Dan keistimewaan juga ya sebagai nilai tambah. Dan pastikan kita personaliti, penampilan dan perwatakan yang menarik, berkeyakinan tinggi dan juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang penyiaran. Katalah kita si minat semata-mata datang untuk mencari pekerjaan, pergi. Pergilah ya. Ni tahu disia bermulanya asas kita sebagai seorang penyampai. Bila dah diasah di situ, lama-lama kita akan jadi power. Okay? Jadi jangan lupa untuk datang pada 28 sehingga 30 Julai. Yang pastinya make sure kita berketerampilan seolah-olah kita datang waktu yang untuk jadi pengacara TV. Kita datang di waktu yang adalah sebagai pembaca berita. Of course lah, penampilan kita kena menarik. Macam saya temubual dengan penerbitnya sendiri, Nyamadah, janganlah berskirt pendek katanya, makin seluar kah, islong nampak kemas, nampak rapi. Bila kita tu berketerampilan yang rapi, kemas, insyaAllah kita pun rasa macam yakin bila dipandang orang. Okay? Jadi ya, sedikit sebanyak kita bercakap berkenaan dengan uji bakat pengacara TV dan pembaca berita TV. 11 malam macam biasa kita akan ikuti berita utama dan kembali lagi jam yang terakhir dengan perkongsian-perkongsian yang lain, lagu-lagu yang kita dah susun. Dan kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Melly Go Slow featuring Eric dengan lagunya Ada Apa Dengan Cinta, hanya di Gatra Music Tanpa Batasan, Surah FM, Satu Sejiwa. Thank you.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya pun hari ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT atas ini, paling mahu tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance, we must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Generasi Muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Ya, hati-hati dengan panggilan senyap. Selalu oh, macam saya dolok pun ialah masa kita si tahu nak oh. Dekat hello. Nak nyetuk si kelakar. Lagi je terhello-hello. Rupa gaya je tadi. Lepas saya beloya dengan salah seorang peguam. Bak katanya cerita. Ia adalah salah satu teknik ataupun taktik yang digunakan oleh scammer untuk merangkap kita dengan panggilan senyap. Bila kita nyaut tajak telefonnya tadi, suara kita akan dirakam oleh sidak. Dan suara kita ialah akan digunakan untuk memeras ugut kenalan-kenalan kita, terutamanya keluarga dan orang-orang yang rapat dengan kita. Macam ni caranya mudah saja. Macam ni mula. Ni akan telefon dengan family member kita ke apa, ni akan ngugut orang tuk macam ya ada melakukan kesalahan ke apa ke. Jadi bila kita dengar suara daripada keluarga kita sendiri, suara memang dah direkamnya sebab kita dah nyaut tadi panggilan senyap. Jadi ialah yang akan digunakannya untuk meyakinkan keluarga yang ditelefon tadi bahawa yang telefon tadi adalah memang dalam kalangan family kita sendiri. Jadi kita pun tertipulah sebab apa? Suara yang tadi sempat diakal. Memang suara family kita. Ialah fungsinya panggilan senyap ataupun scammer tu. Jadi hati-hati kalau ada kita telefon, ada orang telefon kepada hello. Lagi kita hello. Diamnya bunyi. Diamnya bukan apa, hanya tengah merakam suara kita. Okey. Baik, saya nak kongsikan berkenaan jagoh powerlifting para negara kita tu. Tu berkenaan dengan status semasa Commonwealth ataupun wakil Malaysia kita dalam powerlifting. InsyaAllah selepas tu saya akan kongsikan selepas kita berhibur dengan lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Jadi terus bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan, Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Okey, perkongsian yang kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan Commonwealth. Kita sedia maklum bahawa kontingen kita, Malaysia pun menghantar wakil kontingen kita untuk Commonwealth di Glasgow, Scotland. Ha, untuk tahun tu. Okey, dan apa yang kita nak kongsikan, satu berita gembira juga apabila Malaysia menyumbang satu pingat gangsa menerusi powerlifting para negara kita, iaitu Boni Bunyi Agustin. Ialah terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam kategori lightweight lelaki di Sukan Commonwealth untuk kali itu selepas ditewaskan oleh atlet England Mark Swan di Scottish Event Campus. Bau je sebenarnya. Saya pun sempat juga nanggah untuk perlawanan tu ataupun untuk pertandingan tu tadi lah, setakat jam 10 malam tu tadi. Dan juara Paralimpik dua kali kita tu, merekodkan angkatan terbaik 220 kg untuk meraih 153 mata. Manakala Swan merangkul pingat emas pertama Temasha tu dengan angkatan 222 kg. Dan pingat perak dimenangi oleh negara Nigeria, iaitu Roland. Dan Boni gagal dalam percubaan terakhirnya pada bebanan 230 kg. Walau bagaimanapun, tahniah kita ucapkan kepada Boni Bunyau kerana menyumbang pingat gangsa yang pertama untuk negara Malaysia di peringkat Commonwealth, peringkat dunia. Bukan senang, bukan mudah, kata orang tadi, pingat ibu kata lain lah kita nak sampai ke pingat pingat emas. Gangsa ya ajak pun dah kita rasa macam susah, sebab perlawanan tu nya bukannya di dalam kata orang tadi peringkat ASEAN, tapi Commonwealth, satu dunia turut join. Okey, jadi apapun, kita ucapkan tahniah lah kepada powerlifting negara kita, Boni Bunyi Agustin. Okey, ya, perkembangan yang kita bawa berkenaan dengan Commonwealth, dan pastinya untuk kita mengetahui lebih banyak lagi cerita berkenaan dengan Commonwealth, kami orang di RTM semestinya saluran secara rasminya menjadi saluran utama kita untuk kita saksikan di Sukan Plus ataupun TV OK. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk malam tu. Kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Whitney Houston, I Will Always Love You. Hanya di Surah FM, Sati Siji Wadikatra, Music Tanpa Batasan.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Ya, Ziana Zain dengan Putus Terpaksa. Saya pun dah putus terpaksa dengan pendengar-pendengar kita. Ziana Zain Madapa, terpaksa aku undur diri. Saya pun terpaksa nak undur diri sebab dah 12:30 malam dekat. Apapun, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita yang terus setia layan kita di Sarawak FM seawal 6 pagi tadi. Sehinggalah ke jam tu esok hari, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Selamat berhujung minggu untuk semua pendengar-pendengar kita. Okey, apapun, insyaAllah layan kami kelak. Lin akan bersama kita menerusi Selamat Pagi Sarawak pada hari Ahad. Okey, dan jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Yang tengah memandu, mandulah dalam keadaan yang tenang. Saya dah ada rebut kita nak pulang rumah kah, nak pergi ke sini kah, santai aja. Okey, dan saya tinggalkan kita dengan sebuah lagu daripada Anmesh Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Itu untuk kita. Okey, hanya di Sarawak FM, Sati Sijiwa. Bye-bye.

0: Sobri, sobri.
1: Ah, Siti.
0: Eh, hey, Siti.
2: Dari lepas nunai aku dengar tak dua tetak ya eh.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Gitu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Itu kita happy.
3: Tepat 12:30 malam.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Bintulu FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Baik, alhamdulillah, bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pada pagi itu, anda sedang mengikuti siaran layan Bintulu FM dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi, yang pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi layan Bintulu FM. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sedang beristirahat. Ketika tu selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, yang masih lagi berjuang dalam urusan pencarian rezeki, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, pekerjaan yang sedang anda laksanakan pada pagi tu sambil mendengarkan layan Bintulu FM. Tak lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Mana yang sedang mengantuk, sebaik-baiknya berehat seketika, dapatkan rehat terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun sebaik-baiknya tukar dengan pemandu lain yang bersama-sama dengan anda ketika tu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sudah semestinya menerusi layan Bintulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan menemani anda dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi layan Bintulu FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperkaya anda.
5: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
6: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bin Tulu FM yang pastinya dengan perkongsian topik-topik menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi kali ini, kita bawakan tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bin Tulu bersama dengan Puan Siti Nur Roziah binti Saleh yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bin Tulu yang akan berkongsikan kepada kita semua pagi ini satu topik menarik, iaitu tentang penyakit malaria, mengenali penyakit malaria.

0: Ya kan, kesehatan seseorang sekiranya dijangkiti. Jadi topik yang sangat penting dan juga dekat dengan kita semua. Pagi ini Puan Siti Nur akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang penyakit malaria ni. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih banyak tentang penyakit malaria ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Siti kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Siti.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi DJ Zana.
0: Ya, selamat pagi juga. Apa khabar kita pagi tu?
1: Alhamdulillah, masih kenyang rendang.
0: Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Semoga semuanya kekal sehat, sejahtera, baik-baik aja. Sekiralah di sini juga sidaknya berada. Dan termasuk juga Puan Siti, lama dah sik bersua dengan kita. Apapun, terima kasih juga Zana nak ucapkan kepada Puan Siti sebab sudi meluangkan masa sekali lagi bersama kami untuk memberikan sedikit perkongsian. Saya dipahamkan untuk topik kali ini adalah mengenai penyakit malaria, mengenali penyakit malaria. Betul kan Puan Siti, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar mengenai mengenali penyakit malaria ni, Puan Siti?
1: Ya, betul.
0: Baik, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan. Jadi kita sering mendengar iaitu mengenai penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk hutan ni. Jadi mungkin Puan Siti boleh tak terangkan terlebih dahulu kepada pendengar di luar, apakah sebenarnya penyakit malaria ni Puan Siti?
1: Okay, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak RTM kerana memberi peluang ini untuk saya berkongsi maklumat mengenai penyakit malaria kepada pendengar radio kita ini. Malaria adalah penyakit disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit merebak melalui gigitan nyamuk Anopheles yang telah dijangkiti parasit berkenaan. Yang ini dipanggil oleh sporozoid. Okay, apabila parasit masuk ke dalam tubuh manusia, ia akan bergerak melalui salur darah dan terus ke hati. Di dalam hati, parasit menjadi matang dan masuk semula ke dalam sistem darah dan membiak. Dalam masa 48 hingga 72 jam selepas jangkitan, sel darah merah akan pecah dan mengeluarkan lebih banyak lagi parasit dalam fasa merozoid ni, dan lebih banyak sel darah merah akan dijangkiti. Jadi untuk pusingan hidup parasit, dia berbeza mengikut jenis Plasmodium. Untuk Plasmodium vivax 48 jam, Plasmodium malariae 72 jam, dan Plasmodium falciparum antara 36 hingga 48 jam. Malaria menyebabkan anemia akibat kemusnahan sel darah merah. Masalah ini menyebabkan bilangan hemoglobin yang dilepaskan ke dalam sistem peredaran darah berlebihan selepas sel darah merah pecah. Gejala utama biasanya timbul seawal 8 hari atau selewat-lewatnya setahun kemudian. Malaria juga boleh dipindahkan secara semula jadi semasa anak di dalam kandungan dan melalui pemindahan darah. Secara amnya, penyakit malaria ada dua jenis, iaitu malaria manusia, human malaria, dan malaria zoonotik. Malaria manusia bermaksud ianya boleh berjangkit dari manusia ke manusia yang lain. Terdapat empat jenis parasit malaria manusia, iaitu Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium malariae. Malaria zoonotik pula yang bermaksud adalah jangkitan dari haiwan ke manusia, iaitu kera ataupun monyet. Terdapat satu jenis parasit malaria zoonotik, iaitu Plasmodium nolsai atau dikenali sebagai malaria monyet.
0: Jadi itu yang dimaksudkan dengan penyakit malaria ni seperti apa yang diterangkan oleh Puan Siti kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan Siti, bila kita bercakap tentang penyakit malaria ni kan, kita dah tahu juga sebenarnya apakah tanda dan juga gejala penyakit malaria ni Puan Siti?
1: Okey, pesakit dia akan mengalami demam, dan demam ni kadang-kadang dia sembuh, dia reda, kadang-kadang dia spike balik, naik balik. Tapi dia akan sentiasa ada. Dan selain daripada itu, dia akan menggigil dan berpeluh, mengalami sakit kepala, sakit sendi, loya dan muntah, anemia, jaundice iaitu kekuningan dan pembesaran hati dan limfa.
0: Jadi maksud Puan Siti sebentar tadi, kalau ada individu yang mempunyai tanda dan juga gejala penyakit malaria seperti apa yang Puan Siti sebutkan sebentar tadi, besar kemungkinan individu tersebut dijangkiti penyakit malaria, begitu Puan Siti?
1: Ya.

0: Jadi bagaimana pula dengan komplikasi jangkitan penyakit malaria ni? Kita nak tahu apakah komplikasi jangkitan penyakit malaria ni, Puan Siti?
1: Okey, untuk penyakit malaria, dia boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati dan buah pinggang, kemusnahan sel darah merah, jangkitan kuman di lapisan otak iaitu meningitis, limpa pecah yang boleh mengakibatkan pendarahan yang teruk.
0: Baik, Puan Siti dah terangkan tanda dan juga gejala penyakit malaria, termasuk juga komplikasi jangkitan penyakit malaria sebentar tadi. Dan apa yang kita nak tahu juga pagi ni, bila kita bercakap tentang penyakit malaria ni, kita nak tahu apakah rawatan bagi penyakit malaria ni, Puan Siti?
1: Di Malaysia, pesakit malaria akan pulih sepenuhnya selepas mendapat rawatan yang lengkap. Namun, jika tidak dikesan awal dan diberi rawatan secukupnya, ianya boleh membawa kes yang lebih rumit dan serius. Rawatan yang biasa diberikan kepada pesakit yang stabil adalah Remdesivir, Primaquine dan Chloroquine. Untuk kes yang teruk, rawatan yang diberikan adalah IV Artesunate. Rawatan presumptif iaitu tablet chloroquine juga diberikan pesakit yang mempunyai tanda dan gejala malaria. Namun, keputusan sel darah belum dapat diketahui dengan segera. Rawatan ini biasanya melibatkan di klinik-klinik kawasan pedalaman. Di samping itu, ubat anti malaria juga boleh diperolehi dengan mudah di hospital dan klinik. Ubat yang biasa digunakan adalah chloroquine, quinine dan primaquine. Jadi rejim ubat dia bergantung kepada usia dan tempat di mana mendapat jangkitan.
0: Jadi pendek kata, maksud Puan Siti, kalaulah ada individu ni yang ada tanda-tanda gejala penyakit malaria ni, jangan sesekali dibiarkan, terus dapatkan rawatan di pusat rawatan yang berhampiran. Begitu Puan Siti?
1: Ya. Kalau boleh, rawatan dengan kadar yang segera.
0: Kadar yang segera. Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Siti kita mengenai penyakit malaria ni. Dan untuk soalan saya yang seterusnya ni, Puan Siti, kita nak tahu juga sebenarnya pagi ni mungkin Puan Siti boleh tak terangkan kepada pendengar juga mengenai langkah pencegahan bagi penyakit malaria ni, supaya orang ramai di luar tahu antara langkah pencegahan untuk mengelakkan diri daripada penyakit malaria ni, Puan Siti?
1: Okey, tiada vaksin khas untuk menentang malaria ya. Jadi rawatan pencegahan diberi kepada wanita mengandung di kawasan wabak untuk mengelakkan jangkitan ke janin. Ubat juga diberi kepada pelawat mengunjungi kawasan yang berisiko 2 minggu sebelum pergi dan 4 minggu selepas meninggalkan kawasan tersebut. Jenis ubat yang diberi bergantung kepada tempat yang akan dilawati. Untuk langkah pencegahan bagi penyakit malaria adalah tidur menggunakan kelambu, menggunakan ubat nyamuk atau menyembur racun serangga pembunuh nyamuk, memasang jaring nyamuk di jendela, memakai baju dan seluar panjang semasa menjalankan aktiviti berisiko di luar, menggunakan repellent untuk mencegah dan mengelakkan gigitan nyamuk, serta makan ubat anti malaria ketika berada di kawasan berisiko. Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk kepada pejabat kesihatan yang berhampiran.
0: Baik, cukup menarik dengan apa yang ada diterangkan oleh Puan Siti kita mengenai penyakit malaria. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Apa yang dimaksudkan dengan malaria, tanda, gejala, komplikasi jangkitan penyakit malaria, termasuk juga rawatan dan juga langkah pencegahan bagi penyakit malaria ni, ada diterangkan oleh Puan Siti kita sebentar tadi. Dan sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Siti kita. Jadi sebagai penutup bicara kita pada pagi ni, Puan Siti, mungkin daripada Puan Siti sendiri, ada tak nasihat ataupun pesanan yang nak disampaikan kepada masyarakat di luar, terutamanya Puan Siti?
1: Okay, jika anda kembali bekerja atau melancong dari luar negara, terutamanya dari benua Afrika, Papua New Guinea, Solomon Island, Indonesia, India, Pakistan, Thailand, Myanmar dan benua Amerika Selatan, dan mengalami demam menggigil iaitu sejuk dan berpeluh berulang kali, anda mungkin dijangkiti penyakit malaria. Anda minta segera untuk mendapatkan pemeriksaan awal dan rawatan segera di klinik kesihatan atau hospital berhampiran. Okay, selaras dengan Hari Malaria tahun ini, United Against Malaria, kerjasama dari semua pihak dalam menghalang penularan penyakit malaria adalah tanggungjawab kita semua bersama. Jadi saya selitkan satu pantun sebagai penutup. Monyet di hutan melompat-lompat, Nyamuk menggigit membawa kuman. Rawatan awal, ubat pun dapat. Malaria lenyap, hidup pun aman.
0: Ya, baik dengan pantunnya, dengan perkongsiannya. Cukup menarik pada pagi ini. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti dengan apa yang dah dikongsikan tentang penyakit malaria ni. Jadi, seperti apa yang kita sedia maklum, penyakit malaria ni memang berbahaya dan juga sebenarnya boleh membawa maut sekiranya tidak dirawat dengan lebih awal. Dan sebenarnya ia juga boleh dicegah apabila kita cukup bersedia dan peka terhadap risiko. Jadi kita mengharapkan agar semuanya ambil cakna, ambil peduli juga tentang penyakit malaria ni. Apapun perkongsian yang cukup menarik pagi ni daripada Puan Siti kita, semuanya dah dikongsikan, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Dan kepada anda di luar sana, sekiranya ada tanda-tanda seperti demam yang berpanjangan, menggigil, sakit sendi yang boleh membawa komplikasi lain yang lebih serius, jangan sesekali dibiarkan. Segera dapatkan rawatan di pusat kesihatan, pusat rawatan kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Jadi dengan apa yang dah dikongsikan, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Siti Nur Roziah yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti kita atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan Siti.
1: Sama-sama, terima kasih juga Jazana.
2: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. RTM Click.rtm.gov.my.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paru hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beri tolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Kau ni mahal.
3: Ha? Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa yang datang dikasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Pintu dulu frekuensi 97.5 MHz.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: yang memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
3: Baik, Pak Bu, terima kasih. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi layan Bintula FM. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran layan Bintula FM yang dah pun bersiaran dari 12.30 malam tadi hinggalah ke 3 pagi ini. Jadi apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah, ataupun yang berada di tempat kerja pagi tu, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu, sambil mendengarkan radio layan Bintulu FM. Dan seperti biasa, pastinya kami, Suzana Musa ataupun DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda menerusi layan Bintulu FM di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Hashtag Sehati Sejiwa.
2: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Topik pada kali itu adalah pengiktirafan yang layak untuk kita. Kita kena sedar dalam kehidupan kita tu, kita memang layak diberi pengiktirafan, tetapi jangan sesekali kita mendapat pengiktirafan yang bukan hak kita. Okey? Pendek katalah, mun kita diberi anugerah pekerja cemerlang, biarlah kita tu benar-benar cemerlang. Mun kita diberi anugerah pekerja contoh, biarlah kita tu menjadi contoh tauladan kepada orang lain. Mun kita tu diberi pekerja paling kacak olahannya, perangainya, biarlah ianya mencerminkan olah ataupun perangai kita pun dalam konteks-konteks tertentu. Ada orang anugerahnya nang bukan main, tiap-tiap tahun dia dapat pekerja cemerlang, gemilang, pekerja berkualiti, macam-macam anugerahnya dapat. Tetapi harum bulatnya nang mukanya ajak-ajak naik pentas setiap tahun, okey? Ada orang yang mukanya ajak sampai orang madah, mesti ada muka orang lain yang dapat anugerah dan sebagainya. Mun layak, kami si pernah menidakkan hak kita sebagai pekerja yang patut diberi anugerah. Tapi yang paling yang kita kesal, ada orang bilanya diberi anugerahnya dapat dengan cara-cara yang si sepatutnya. Okey? Dengan sepatutnya dapat anugerah dengan cara kita kipas bos, dengan cara kita membodik, dengan cara kita menindaskan orang lain, yang merupakan perkara-perkara yang si berintegriti, yang menyebabkan orang si akan respect dengan kita, menyebabkan orang si akan rasa selesa dengan kita. Jadi, macam ni kita mahu dalam kehidupan kita sebagai seorang pekerja. Adakah kita mahu diberi anugerah sebab kita layak? Ataupun kita diberi anugerah sebab kita pandai untuk mengambil kesempatan kepada orang lain? Jadi, adik-kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang, ingat, biarlah kita diberi anugerah yang selayaknya untuk kita dan bukannya sebab kita mendapat dengan cara yang betul. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

kita tak biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik. Ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita? Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.

0: info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program Ais Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat penting, iaitu 6 langkah pemeriksaan kendiri untuk saringan kanser mulut. Tahukah anda sebenarnya kita boleh melakukan sendiri pemeriksaan mulut?

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moose.
1: Turn it up. Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Episode iTech hari ini, Evolve XR bawa pengalaman gaming ke tahap baru di Malaysia.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into iTech.
2: Satu pengalaman hiburan baharu berkonsepkan realiti campuran kini tiba di Malaysia menerusi pelancaran Evolve XR yang menggabungkan aktiviti fizikal dengan permainan realiti maya VR dalam satu platform interaktif diperkenalkan di Evolve Kating Selangor. Konsep ini menampilkan dua tarikan utama yang direka untuk mengubah cara pengguna bermain, bersaing dan bersosial. Tarikan utama ialah XR Go-Karting yang disifatkan sebagai pengalaman pertama seumpamanya di Malaysia. Berbeza dengan go-kart standard, pengguna memandu kart elektrik sebenar sambil memakai set kepala VR dan membolehkan mereka berlumba dalam persekitaran digital sepenuhnya. Trek maya, halangan dan elemen kompetitif dipaparkan secara masa nyata untuk memberikan pengalaman pelbagai deria yang menggabungkan pemanduan fizikal dengan permainan imersif. Melengkapkan penawaran ini ialah XR Laser Tag, iaitu pengalaman berbilang pemain yang berlangsung dalam dunia sci-fi futuristik. Pemain bergerak secara fizikal dalam arena sebenar, manakala setiap pergerakan diterjemahkan ke dalam permainan digital. Ia menampilkan pertempuran pemain lawan pemain PvP dengan menggabungkan elemen permainan video dan aksi dunia sebenar yang menjadikan pengalaman Laser Tag lebih dinamik dan interaktif. Buat masa ini, pengalaman ini hanya ditawarkan secara eksklusif di lokasi utama Evolve Karting di Selangor. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita VR terkini, guys.
0: Our listeners love our station.

0: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
2: Ah, benar ya, benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila no.
1: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal.
2: Signal.
1: Tangan lu belok-belok.
2: Sakit hati sih.
1: Oh. Ah, nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali dengan mak bini sebelah. Muntur lebih.
2: Tapi bini lah penting.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

0: jiwa.
1: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: Hello tuan, terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: Sindiket Penipuan Tawaran Pekerja. Tahukah anda, setakat Oktober 2024, seramai 906 warga negara Malaysia terlibat dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Berikut 3 tips elak scam pekerjaan. Tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan tawaran di luar negara yang menjanjikan gaji lumayan dan tidak realistik. Jangan mengambil risiko demi tawaran gaji yang tinggi. Semak tawaran pekerjaan dengan Kementerian Sumber Manusia, Perwakilan Malaysia di luar negeri atau pihak berkuasa yang lain. 3 tips elak skim pekerjaan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
2: #sehatisejiwa.

0: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pendeta yang terkemuka di Yathrib dan akhirnya ia menjadi salah seorang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Namanya adalah Husain bin Salam, bukan Husain, Husain dengan Sad bin Salam. Ia adalah salah seorang ketua pendeta Yahudi. Sekalipun Madinah pada waktu ia berbilang-bilang cara hidup dan agama, setidaknya hormat kepada Husain kerana ia dikenali sebagai orang yang bertakwa dan soleh dan istiqamah serta jujur. Sebagian daripada hidupnya adalah untuknya preaching, mengajak orang di tempat ibadat orang Yahudi. Ada sebagian hidupnya yang menjaga pokok kurma. Ada sebagian hidupnya lagi yang belajar ilmu agama dan membaca kitab Taurat. Setiap kali dia baca kitab Taurat, dia termenung dan memikirkan berita yang menyatakan akan muncul seorang Nabi di Mekah yang akan melengkapi risalah para Nabi terdahulu. Husain dia mencari tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi yang didiantikan dan dia sangat gembira bila dia tahu tadi Nabi akan datang dan berhijrah ke Yathrib. Maka Husain pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panjangkanlah umur aku, panjangkan usia aku untuk aku bertemu dengan Nabi." Maka Nabi pun sampai berhijrah ke Mekah dan ternyata Allah kabulkan doa Husain. Bila Allah kabulkan doa Husain tadi, maka Husain pun dengar berita Nabi dari Yathrib, hatinya gembira. Cuma ketika Nabi di Quba, ya, suasana agak sesak dan ramai orang, tapi Husain taknya berjaya menyelinap masuk celah-celah sehingga ia menghampiri Nabi. Lalu si lamaknya datangnya terus ucap syahadah, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka Rasulullah pun pelik dan Rasulullah pun kagumlah sebenarnya. Jadi Rasulullah pun tanya dengannya, "Siapa nama kita?" Lalu dia jawab, "Husain bin Salam." Baginda pun jawab, "Bukan, tapi nama kita ni tu adalah Abdullah bin Salam." Lalu Abdullah bin Salam madah tadi, "Demi zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak ingin lagi nama yang lain setelah hari tu nama yang diberi." Jadi namanya daripada Husain bin Salam ditukar oleh Nabi sebagai Abdullah bin Salam. Jadi salah satu sunnah Nabi SAW tadi, bila nama yang tidak baik, makanya akan ubah ke nama yang lebih baik. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, sahti sejiwa.

0: Berikut adalah cara untuk mengelakkan skema. Jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Gunakan aplikasi untuk mengesan skema. Jangan klik pautan pada email yang mencurigakan. Semak review sebelum membeli secara online. Dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Semak maklumat mengenai penjual secara online. Jauhi diri anda daripada skema. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

الله أكبر الله أكبر

0: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, segmen Lantunan Wahyu kali ini kita akan membincangkan ayat yang bukan sahaja mengandungi janji yang penuh harapan, tetapi juga memberi panduan tentang bagaimana kita memperoleh kehidupan yang sejahtera, baik di dunia mahupun di akhirat. Surah An-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Pendengar yang dikasihi sekalian, tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman, bukanlah hanya kehidupan duniawi semata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kita ketenangan jiwa serta kebahagiaan yang hakiki, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan harta atau pangkat semata-mata. Bukan sahaja itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahawa setiap amal soleh akan diberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Oleh itu, setiap tindakan kita yang berlandaskan iman dan ketaatan kepadanya pasti akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Inilah balasan yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepadanya. Pepatah pernah menyebut, hidup ini seperti sebatang pokok yang berbuah lebat kerana akarnya yang kuat. Begitulah perumpamaan kehidupan kita. Iman dan amal soleh adalah akar yang kuat yang memberi buah yang manis berupa kehidupan yang baik, penuh ketenangan dan juga keberkatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu juga bermakna kehidupan yang diberkati. Dalam konteks dunia, Allah memberi kita rezeki yang halal serta ketenangan jiwa. Kita tidak perlu risau akan dunia yang penuh dengan godaan, kerana hati yang penuh dengan iman akan merasa cukup dengan apa yang diberikan olehnya. Namun begitu, janji ini bukan hanya sekadar untuk dunia. Allah menjanjikan pahala yang lebih besar di akhirat kelak bagi mereka yang beramal soleh dan beriman kepadanya. Di sanalah balasan Allah jauh lebih indah daripada segala yang ada di dunia ini. Pahala yang akan diberikan kepada setiap amal yang dilakukan bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah melihat amal kita bukan hanya dari kuantiti, tetapi yang lebih penting adalah kualiti amal tersebut yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Tidak kira siapa kita, setiap amal yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah, baik di dunia mahupun di akhirat. Sekian sahaja. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelap. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brek. Dan keenam, periksa pad brek dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

kadang-kadang kita sipasan na perkongsian di media sosial yang kita post hari-hari ya, sebenarnya saham dunia dan akhirat kita. Perkongsian yang bermanfaat pastinya memberikan kita pahala. Tapi sekiranya perkongsiannya fitnah dan dusta semata-mata, apa maknanya? Jadi fikir dulu sebelum klik. Senantuk daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hello tuan, terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul, kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
2: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, ba.
0: Ya.
1: Apa khabar hari ini?
0: Sihat alhamdulillah.
1: Jadi, alhamdulillah. Sihat juga saya di sini.
0: Masih diam lama? Alhamdulillah.
1: Di mana lagi kita?
0: Di mana lagi kita kalau bukan di 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan.
1: Mm-hmm.
0: Okey, untuk pagi tu hari Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah.
1: Yep.
0: Banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda.
1: Mm-hmm.
0: Dan kita baru selesai dengan bihas tau.
1: Ya. Yeah.
0: Kali tu kita ada program besar lagi yang baru ajak beberapa hari tu.
1: Ya.
0: Kita nangga jemput majlis doknya tu pelancaran. Pembukaannya nang kata orang grand sekali.
1: Grand sekali ya.
0: Bagi sukan Commonwealth, no?
1: Iya, betul.
0: Di Glasgow. Jangan ni betul.
1: Glasgow.
0: Saya suka bila awak jemput.
1: Ya, Commonwealth di Glasgow.
0: Dan Aida pun ada perkongsian berkenaan dengan permasukan Commonwealth kita tu, mana atlet kita tu tenau.
1: Ya, kita dah pun meraih untuk gangsa yang pertama, tapi itu adalah untuk Paralimpik sebenarnya. Yang mana atlet tu nya apa nama tu adalah anak kelahiran Sarawak, siapa sih tahu dengan Buni Buni Bunyau kan? Buni Bunyau lagi sekali. Yes, Buni Bunyau Gusti terbalik kita.
0: Terbalik.
1: Okey, dia meraih gangsa pertama awal pagi tadi sebenarnya. Dan emas adalah milik England untuk angkatan berapa kami sih pasti sebab kita pun belum dapat berapa angkatan yang diperoleh oleh Bunyau, tapi apapun tahniah kita ucapkan sebabnya dah pun apa menghadiahkan
0: kita,
1: pingat
0: Malaysia.
1: Kita Malaysia pingat yang pertama.
0: Yes. Alright. Tahniah. Jadi kita akan tunggu lagi untuk hari itu. Sepanjang hari itu kita akan kongsikan antara apakah sukan yang akan berlangsung sepanjang hari itu bagi sukan Commonwealth untuk tahun 2026.
1: Betul.
0: Okay guys, untuk jam yang pertama tu, insyaAllah kita akan kongsikan ada sedikit perkongsian dari Aura Pagi. Kita akan dapat dapatkan penjampai untuk Aura Pagi. Dan juga ada yang tu bila cerita bab makanan nak. Biasa pagi-pagi tu dengan sarapan. Kali itu kita ngembak kita orang makan heavy sikit. Kita makan ketam begitu. Jadi bercerita pasal ketam tu nak, adalah kita akan share pasal ketam tu. Ketam tu makanan laut mun si cuci mana-mana adalah parasit yang menumpang di sia.
1: Parasit dah?
0: Parasit bukan yang parastemol. Ya buat. Okey,
1: faham, faham.
0: Lah kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sok FM.
1: Ya, betul.
0: Untuk pagi tu. Jadi teruskan bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak
0: #. Okay, pagi kita. Hai, kenapa lah Aida? Sok FM setia jiwa.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani memperkasa rakyat bersama membina Malaysia yang lebih baik.
1: Bagi keluarga miskin iaitu pendapatan isi rumah kurang dari RM2,705, kerajaan memberikan pendidikan percuma PTPTN. Ini satu permulaan yang berani yang belum difikirkan dulu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, 6.32 pagi untuk waktu tu Aida. Kita ada apa?
4: Kita ada aura pagi seperti biasa. Dan untuk pagi tu, kita ada tamu sebenarnya. Ada penyampai kita dah di talian.
3: Ya, kita nak bersama dengan penyampai kita untuk pagi tu. Ustazah Hajah Rukayah Haji Zain. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kita dua.
4: Alhamdulillah sihat.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sama-sama sihat. Alhamdulillah.
3: Amin. Okey, Ustazah, untuk perkongsian kita untuk pagi tu, hari Sabtu tu nak, berkenaan dengan lakukan amal semampu yang boleh. Gini perkongsian kita.
5: Okey, terima kasih Negeri Bab dan Aida. Saudara pendengar, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedia maklumlah, melakukan amal tu amatlah digalakkan dan merupakan persediaan ataupun bekalan kita untuk alam yang lebih kekal abadi, ya, iaitu alam akhirat. Memang Islam menggalakkan untuk kita melakukan apa juga bentuk amalan semampu yang boleh tu, namun kita tidak dibebankan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, tetapi lakukanlah berdasar kepada kemampuan masing-masing. Kata orang, ikutlah. Kalau kata orang tadi, kita dapat melakukannya banyak, buatlah banyak. Mesti banyak pun sedikit, tetapi terus istiqamah di dalam kita beramal. Beramal tu bukanlah sekadar ibarat kata orang melepas batuk di tangga. Buat kata memasak kita tu, semadi tidak. Maksudnya, lakukanlah dengan usaha yang terbaik. Buat yang terbaik, buat dengan penuh berkualiti dan bermanfaat. Itu yang paling penting. Walaupun apa yang kita lakukan tu sedikit, tetapi ianya berkualiti. Buat sungguh-sungguh lah maksudnya. Buat yang terbaik tu, buat sungguh-sungguh. Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah SWT suka apabila salah seorang daripada kamu melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukannya dengan sempurna, iaitu yang terbaik. Buat sungguh-sungguh lah. Jadi dalam kita beramal tu, dalam kita kata orang tadi memperbanyakkan amalan, perkara utama yang kita kena jaga ialah niat kita. Biarlah apa yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, fikirlah amalan fardu, amalan sunat ataupun amalan-amalan kebajikan yang lain yang boleh membawa kepada maksud ibadah, niat mestilah betul. Biarlah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Beramal tu bukan ada tujuan lain sebaliknya. Bukan kata orang nak dapat habuan, bukan nak dapat pujian, sanjungan, ataupun kadang-kadang beramal tu kerana takut ataupun malu kepada seseorang. Takut ditanya orang lah katanya. Biarlah tujuan beramal kita semata-mata mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiralah di mana kita melakukan amalan tersebut. Macam contohlah, mungkin kita di tempat kerja ataupun di pejabat. Apa yang kita lakukan, kerja yang kita lakukan itu adalah satu amanah. kita dah sanggup menerima amanah itu, pekerjaan itu, maka buatlah dengan sungguh-sungguh, buat dengan penuh kejujuran, jaga amanah. Sama ada ada bos ke, si ada bos ke, sebaliknya kerja tetap kerja, sebab kita faham itu adalah amanah yang telah kita terima. Bukan sekadar kata orang depan bos rajin, sebaliknya kita curi tulang. Demikian jugalah dalam kita melakukan amal ibadah. Beribadah dengan penuh keikhlasan, mengharap redha Allah SWT tadi. Jaga kualiti, walaupun ibadah itu sedikit, tapi yang penting istiqamah. Maksudnya berterusan, bukanlah kita buat sekali-sekala, buat banyak tapi sekali-sekala. Contohlah baca Quran tu boleh khatam, tapi setahun sekali aja. Hari-hari biasa kita sibuk baca Quran, contohnya. Nah, istiqamah maksudnya kita berterusan hari-hari kita baca. Demikian juga lah dalam ibadat-ibadat yang lain. Contohnya kita semayang. Yang fardu 5 waktu sehari semalam, tambahlah, tingkatkanlah dengan semayang-semayang sunat. Buat perubahan dalam kehidupan kita dalam beramal tu, kita kena atau rebut peluang dan kesempatan di mana Allah beri kita kesihatan, Allah beri kita kelapangan masa, Allah beri kita umur yang panjang, masih sihat. Maka rebutlah peluang tu untuk kita memperbanyakkan amal kita semampu yang mungkin tadi. Walaupun sikit banyak kata orang, tapi berterusan, istiqamah tadi. Ada perubahan. Di samping kita buat yang fardu, tambahlah dengan amalan-amalan sunat. Untuk kata orang tadi menampung kekurangan pada amalan-amalan fardu kita. Demikian juga bila mana kita melakukan amal-amal kebajikan yang lain. Kita buat kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kemasyarakatan, buatlah semampu yang mungkin. Selagi kita masih ada peluang dan ruang masa, maka rebutlah peluang untuk membantu orang dalam ketuang tenaga kah, dalam buah fikiran, nasihat. Semua itu merupakan satu amalan, semestinya dengan tenaga 4 kerat. Jadi dalam beramal tu kita boleh ketuang melakukan sebanyak mungkin tadi, semampu mungkin, dalam pelbagai bentuk dan pelbagai cara berdasar kepada kemampuan kita. Sebaliknya, janganlah kita ketua nafsu-nafsi, janganlah kita berat tulang, janganlah kita hanya pandang. Sebaliknya, kita rebut peluang tu untuk membuat pengisian semampu yang mungkin, semata-mata mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bekalan utama kita untuk ketua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi sama-samalah kita beramal, sama-samalah kita merebut peluang yang ada. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama pada pagi itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih atas perkongsian untuk aura pagi kita pada hari itu. Seperti yang Ustazah mana tadi, semoga yang memberi manfaatlah kepada semua yang mendengar pagi ini. InsyaAllah, Ustazah, ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Okey, macam biasa, jam yang pertama kita ada slot berita keluarga. Jadi slot berita keluarga tu kita bukakan untuk anda selama 15 minit dari jam 6.45 pagi sampai
3: sambillah ke pukul 10 pagi, 7 pagi. 7 pagi.
2: Okey, jadi kita orang boleh hubungi dua talian yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk slot berita keluarga tu kita nak ingatkan, pastikan kita orang jauh ataupun kecil sikit radio kita orang untuk kita orang nak nyampe berita keluarga. Dan pastikan kita orang dah ready lah, dah siap-siap dengan isi berita keluarga ya. Kita orang tulis sebaik yang mungkin. Kita simak lah, main macam main ingat aja. Sebab kita takut, kita kuatir, kita takut apa yang disampaikan, takut ada yang terlupa, tertinggal. Selalu kita madah macam tu. Takut ada ahli keluarga di, mungkin ada di Bintulu kah, ada di Sibu kah yang lupa disebut, ada di Miri kah nak.
3: Betul.
2: Jadi tuliskan, dapat tuliskan supaya senang lagi, ianya jelas dan kita orang nyampe pun lancar aja. Okey, sekali lagi kita warwarkan berita keluarga kita tu.
3: Okey, kita pun apa nombor yang kita orang boleh hubungi 082-245-700 dan 082-245-800.
2: Jadi untuk berita keluarga kita tu ianya si terikatlah, bukan berita keluarga aja.
3: Ya, betul.
2: Ianya berkisahkan tentang
3: sama ada dalam kalangan keluarga kita orang sakit tenat ataupun mungkin ada yang mencari ahli keluarga, ada yang mencari wali kah, mungkin selama lagi nak melangsungkan rumah tangga atau kita boleh kita orang hubungi kami orang untuk kita sama-sama sampaikan berita tersebut.
2: Okey, jadi menyusul selepas tu kita ada perkongsian berkenaan dengan yang tu khusus untuk kita orang suka gila makanan laut.
3: Ya, seafood lovers. Ya. Kita orang mesti tahu, okey, mengenai makanan Datuk.
2: Heavy upa breakfast kita lagi tu.
3: Oh, ketam. Breakfast mata.
2: Lepas tu lah kita akan share apa sebenarnya. Sebab mun si cuci dengan benar-benar, si cuci dengan betul.
3: Ya.
2: Jadi kita akan makan ada protein tambahan di sini.
3: Protein tambahan.
2: Dan lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Lain lagi daripada Aziz Harun, Telepati, Sarawak FM.
3: Sehati sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay guys, kembali bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Yeah.
1: Tok masih lagi dalam slot Berita Keluarga. Jadi pagi Tok, sambil-sambil kita nunggu panggilan daripada pendengar kita yang nak kongsikan berita keluarga tu nak.
2: Betul.
1: Kita nak share berkenaan dengan ketam tu. Awal pagi dah kembak kita orang makan ketam guys.
2: Siapa? Sebab hujung minggu tu nak bab. Mesti ada tidak rasa macam macam kita tadi nak short vacay kata kita. Mungkin ada rasa macam rasa nak pergi ke Tagaik. Tagaik kan famous dengan makanan laut.
1: Okay. Jadi pagi tu kita nak buat kita orang makan ketam. Jadi Eda mau masak apa ketam tu?
2: Aduh, kami ketam kan.
1: Salted egg,
2: kari, masak merah.
1: Butter, mau black pepper.
2: Black pepper masih pandai.
1: Okay. Jadi sebelum yang dimasak lah no, kita nak kongsikan apa yang paling kita orang penting sekali sediakan dulu. Okey, jadi cerita tu tadi kita petik daripada mstar.com.my untuk kongsian kita, yang mana situasi yang dialami oleh seorang wanita menemukan sekumpulan objek kecil berwarna putih kecoklatan. Berwarna putih kecoklatan ketika menyiang seekor ketam betina. Dan menerusi kongsiannya di Threads, pada awalnya yang menyangkakan benda ya tadi adalah anak ketam.
2: Anak ketam.
1: Oh, katanya tak lah. Sebab bentuknya kelihatan seperti hidupan kecil. Jadinya pun fikirlah tu, adakah anak ketam kali. Tidak hal lah.
2: Jadi, masak sekali lah.
1: Nak dimasak dia sekali. Namun, Nyam dapat maklum balas daripada beberapa pengguna Threads lain dengan salah seorang berkongsi pengalaman tentang rasa isi ketam yang mempunyai parasit. Jadi menurut orang tok tadi yang komen di nyampun wall tok tadi, isi ketam dengan kehadiran parasit biasanya sudah si manis lagi dan ada setengahnya datang dengan bau yang kuat. Yes, betul. Sebab bila makan dengan parasit sekali tu rasanya akan nyalah si manis, lepas ianya akan bebar. Jadi berdasarkan kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, rupa dan lokasi benda asing itu berkemungkinan merupakan teritip bertangkai daripada hidupan laut yang menumpang pada tubuh ketam.
2: Betul.
1: Jadi organisma kecil pada kumpulan krustesia itu penasi betul sebut saya tadi. Lazimnya melekat pada bahagian terlindung dan mempunyai aliran air khusus ruang insang di bawah cengkerang ketam. Jadi menerusi kajian yang dibuat ke atas ketam renang biru ataupun ketam bunga di perairan Kuala Terengganu mendapati 4 spesies tu ditemukan pada insang, cengkerang, abdomen dan kaki haiwan berkenaan. Dan kehadiran parasit tu di bahagian insang membolehkan organisma tersebut mendapat aliran air secara berterusan dan juga parasit tu dapat makanan daripada badan ketam. Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar kita yang mungkin belum madak mahir
2: dengan macam mana cara untuk menyiang ikan lagi ketam.
1: Benda tu nya bukan telur ketam.
2: Betul.
1: Kerana induk betina biasanya membawa telur dalam bentuk gumpalan menyerupai span yang melekat pada kaki renang halus ataupun pleopod di bawah lipatan abdomen.
2: Betul.
1: Bukan apa saya mandang macam tu. Sebab ingat kami dulu, masa kami lagi belajar, ada kawan beli asati nemu ketam murah. Jadi belilah ketam metik. Jadi macam ni nya mula, dibelahnya aja, lepas ya cuci pia-pia-pia aja.
2: Pia-pia-pia-pia?
1: Cucinya piu-piu aja. Jadi bila cuci pia aja, adalah benda asing yang masih lagi bergerak-gerak.
2: Betul.
1: Katanya tiap apa? Yalah, telur ketam katanya. Tok pun satu hal.
2: Betul. Jadi kita orang kena tahu lah sebenarnya nak makan makan dua, tapi kita orang kena tahu macam ni cara nak nyiang ketam dia. Ada bahagian yang wajib kita buang, insangnya. Lepas dia injap ataupun dekat mulutnya ya, nya sebenarnya ada mengandungi makanan yang si Adam. Sigit dua kantong kencing ataupun sepit pasir. Ada dekat bahagian mata yang nya ada rasa, nya ada rasa pahit-pahit ya, kotor. Kita orang mesti tahu benda ya mesti dibuang. Makan makan jua. Kalau mun pandai kena keracunan makanan, mun kita orang biasa dengar bakteria salmonella ya, tahulah kita orang.
1: Jadi khusus kepada ialah kaum lelaki kena mahir untuk menyaksikan lah Allah dengan sidak kaum umpan lah. Okey, ialah kawan saya tu tadi berjumpa kata beli-beli aja.
2: Ya kan, Nobi. Ya, macam ketam tu.
1: Yang umpama macam udang je lah. Kan belakang udang ya, dengan debahnya ya, kan perlu berbuang je. Apa nama tali tangsi
2: saluran,
1: hitam.
2: Saluran
1: kumbahan.
2: Kumbahan.
1: Saluran kumbahan ya.
2: Iya, betul. Aduh.
1: Pitang kaca je bila ya dah di apa nama stir fry. Ya, rupanya kena bunga je rupanya no. Allah, campur lagi dengan mix veggie. Mana? Okay guys, jadi tok lah menu kita untuk pagi tok. Ketam. Sakpa.
2: Ketam mun dipolah sup ketam sedap juga nak oh.
1: Siapalah katuklah kita mula umi ketam. Okay. Alright. Perkongsian daripada mstar.com.my untuk pagi tok. Dan semoga bermanfaat apa yang kita share. Mungkin kita orang nak baca dengan lebih lanjut lagi, boleh layari mstar.com.my. Tajuknya adalah
2: tengah syuk siang ikan, ikan pula ketam. Terkejut ada benda putih bertompok pada cengkerang. Rupanya parasit penumpang teritip bertangkai.
1: Okay guys, kita akan kembali lagi selepas itu. Dan kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk mengikuti
2: Berita 7 pagi.
1: Dan justru selepasnya kita ada hari ini dalam sejarah. Bab dengan Aida akan bersama dengan anda untuk jam kedua. Semuanya dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #geng pagi kita.
3: Bermula lagi hari ini hari baru. Tak sama macam semalam. Juga tak serupa seperti minggu lepas. Hari ini kita sama melangkah dengan semangat tidak pernah padam. Hidup ini keras dan kena lalui dengan kentang. Selamat pagi Sarawak. Sarawak FM sihati sejiwa.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, baik, seperti biasa, di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan kita akan bersama dengan rakan kita pada Met Malaysia, Faizan. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Okey, Faizan, silakan dengan info cuaca untuk hari ini.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 25 Julai 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dicakapkan cuaca baik dan cerah di semua bahagian di negeri Sarawak. Pagi cuaca petang hingga senja pula dijangkakan hujan dan rebut petir di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Serian, Samarahan, Seri Aman, Petong, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM dan selamat berhujung minggu.
1: Alright, terima kasih Faizan. Selamat berhujung minggu.
2: Terima kasih.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
5: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
4: Babas biryani mix memang terbaik.
5: Babas, lencah hidupku.
6: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Komando.

0: dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Kembali bersama
2: Aidal dan Bak Adudu dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
3: #GayengPagiKita. Segmen

0: Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Salam Malaysia Madani untuk
1: Salam Anna. Malaysia Madani juga.
0: Ya, jadi untuk jam yang kedua macam biasa,
1: ya,
0: untuk santai je hari tu. Kita nak berkongsikan tentang apa yang trending untuk hari ini. Jadi, untuk trending kita pada hari tu, kita nak serahkan kepada Aida. Ada apa kongsiannya?
1: Tiba-tiba tepuk tangan amboi. Okey, macam pun tadi di jam yang pertama, kita sitok lah, kita tu orang Asia lah. Breakfast ketam. Biasanya lain lah. Tapi tu asyik tahu lah, nak kata appetizer ke apa, second dish lah tu kita. Kita nak berkongsi mengenai kuih muih di Sarawak. Di Sarawak, di Malaysia.
0: Okay.
1: Macam kita tak suka makan kuih apa?
0: Kejap. Dia suka makan batik ho ho ho. Siapa yang jemput dia?
1: Batik
0: ho ho. Saya siapa yang jemput? Sebab komersial gila.
1: Batik ho ho ho. Kuih batik. Badalah kuih batik. Sibulah lah ho ho ho jadi belakang.
0: Nyamuk flavor apa?
1: Aduh, hai mau ada flavor juga. Okey, faham, faham. Mungkin kita nangga di Malaysia tu makanan kuih muih tradisionalnya pelbagai. Macam-macam ada.
0: Ada kek sikit kuih kami suka. Kuih cara belauk. Tahu nak?
1: Kuih tu.
0: Nya pun noya nya, nya upanya kena kuih akok
1: bah. Paham. Tapi nya ada lauk di atas ya.
0: Wah, yang mana?
1: Di Sarawak ada kah? Sarawak ada kah?
0: Kita tak di sini, di Scotland.
1: Tanya di Semenanjung kah? I know.
0: Situ ada. Ada. Pergi di kita non. Sidak di kita ada jual nasi. Dak cik-cik semua di kita ya. Cuba pergi orang lagi. Ada di sia.
1: Dah jual.
0: Tapi tapi nya bermusim oh.
1: Nah, tak ada.
0: Cara belau ya. Kenapa? No tukang molah ya, penjawat tahu ham. Benar pada cik teh, nya siapa nak komen gila sebab banyak terbeling kata cik.
1: Aulah. Cik, masalahnya tu cik, kami saya dah jumpa cik. Ni gaya tu cik. Salah bab lah tu cik. Okey, yang kita nak kongsikan tu adalah bau-bau tetik kami asal 2-3 hari tu memang trending lah di platform media sosial mengenai kuih tradisional, the iconic Malaysian snake. Mungkin orang Scotland madah je lah. Alang-alang kawan kami dah madah Scotland tak nak.
0: Kuih apa?
1: Iconic Malaysian snake yang madah. Snake.
0: Jajan.
1: Senang kita jajan lah. Tapi kita situ sikit langgan-langgan berdaya jajan kan. Jadi beberapa kuih muih terkenal di Malaysia diperkenalkan dalam salah satu pertandingan masakan yang terkenal di Australia. Siapa sih tahu MasterChef kan? Itu yang kita nak kongsikan. Nak perkenalkan kita.
0: Tapi saya dah kaitan dengan roti kenai lagi dah.
1: No, it's not roti kenai. Roti kenai is a different MasterChef. Lainlah. Bukan yang Australia, I think. Yang diperkenalkan oleh Chef Paul. Wah.
0: Besar kuih hati.
1: Kuih apa?
0: No, dimbak hati. Makin teri hati. Besar
1: hati. Teri. Cuma tak nangka kuih apa?
0: Tudung sarang hati.
1: Tahu pun tak. Tudung saji. Kuih koci.
0: Kuih koci. Dengan kuih apa mana? No,
1: kuih apa? Kayak macam curry puff.
0: Agak-agak berlapis.
1: Yes. Ya lah antaranya. Kita rasa bangga lah nak dengan bila ada kuih terkenal kuih muih di Malaysia tu diperkenalkan di peringkat dunia. Dan Chef Po tu sebenarnya adalah kelahiran Malaysia. Siapa sih kenal dengan Chef Po? Nya adalah juara Master Chef juga dulu. Kini tu kuih lapis, kuih koci dengan curry puff. We also call it a curry puff. Okay.
0: On Scotland mana? Every layer yang dapat dicabut.
1: Kami mana kita kami makan kuih lapis ya, macamnya juga kami akan peel off apa tu? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit layan makan kuih tu. Tapi susah lah nak dapat.
0: Ada. Okay. No, macam kuih nak macam tu.
1: Kuih koci yes.
0: Macam saya nangan nak kuih macam tu. Biasanya ada macam di apa nama kedai kopitiam Chinese macam ya. Lepas saya dekat mall-mall kami asal ada berjual sebabnya dah di dah siap-siap dipack.
1: Ya, yeah, betul-betul.
0: Tapi kuih lapis ya teh.
1: Tapi yang kuih kuih yang diperkenalkan oleh Chef Poh tu tu adalah untuk episode elimination cidaknya. Ada tiga chef.
0: Oh, penyikiran.
1: Penyikiran. Okay. Yeah. Jadi ada nyorang disuruh apa teh create balik macam ni cara-cara untuk memasak ataupun menyediakan kuih tu sebenarnya. Salah seorang mesti salah mek contestantnya yang nama Aaron is from Malaysia mesti salah kami.
0: Oh okey.
1: Nya pun mada susah nak mula katanya. sungguhnya orang Malaysia kami pun si pandai mula kuih aku.
0: Jadi nak dipendekkan cerita, dalam episod penyikiran tadi Nya menang. Yes. Chef Poh menang. Dan sikit juga bila Tarangga ada tiga macam kuih yang disediakan untuk sida apa merasai. Saya bingung dengan keripap sebenarnya.
1: Kena.
0: Pasal keripap tu lah bermulanya episod scammer.
1: Alah, keripap angin lah tu cerita dia. Faham.
0: Scammer apa indah ya. Ya semuanya bermula daripada keripap. Salah keripap.
1: Salah keripap. Okey lah, faham lah.
0: Kadang-kadang rupa tenggebu macam besar sekali makan. Apa dia makan aku tu? Oksigen ke? Ni tujuh intinya.
1: Faham. Aduh. Hai. Tapi apapun nak, kita banggalah sebenarnya. Chef Toknya. Tok sebenarnya bukan tiga dish Tok je yang dia perkenalkan sepanjangnya menjadi juri. Ataupun bilanya bertanding dalam apa nama dia? Dalam pertandingan Tok banyak sebenarnya lagi ada dish Malaysian yang dia perkenalkan sewaktu mengendalikan rancangan tu. Apapun tahniahlah. Terima kasih. Terima kasihlah kerana memperkenalkan Malaysian Snake di persada dunia.
0: Dan untuk pengetahuan kita Aida, kami pun pandai juga mula apa nama? Kuih-kuih tradisional macam tu.
1: Oh, serius? Kuih
0: asal,
1: apa?
0: Asal kita mohon cari je, bukan kami ngemehnya.
1: Bila nanya nunjuk dengan kami cara ngemeh, memang ni sik lah. Memang sik lah kami mau makan. Alah.
0: Belum coba belum tahu. Tak kenal maka tak cinta.
1: Memang tak akan pun nak ya mengapa menjadi juri pun saya tak nak.
0: Baiklah. Satu kerugian bagi kita.
1: Oh, tiba.
0: Okeylah guys, ya tak perkongsian kita untuk bagi tok yang kita petik daripada
1: tok kita petik daripada Sesmik, ses.com dan juga daripada lupa indah kami apa nama Jeli Makan.
0: Okey, right. Jadi guys, kembali lagi selepas tu kita ada perkongsian tajuk utama akhbar.
1: Betul.
0: Untuk pagi tu. Terus setiap bersama dengan kami.
1: Selamat pagi Sarawak.
0: #GamePagiKita. Segment Trending.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.

0: Okey, untuk tajuk utama akhbar kita untuk hari itu cuma ada satu sahaja akhbar kita.
1: Betul.
0: Jadi kita nak kongsikan untuk akhbar Utusan Borneo edisi hari Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Industri otomotif ke arah teknologi hijau, transformasi selari aspirasi Sarawak jadi peneraju ekonomi hijau di rantau ini. Itu menurut kenyataan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Dan seterusnya, kita ada Sarawak sedia belajar daripada Singapura hadapi cabaran negeri menua. Jadi Sarawak bersedia mempelajari amalan terbaik Singapura dalam menghadapi cabaran negeri menua menjelang 2028, selain membuka ruang kerjasama lebih luas dalam pembangunan wanita, kepimpinan komuniti, pendidikan awal kanak-kanak dan kesejahteraan sosial. Laporan penuh di muka surat 2. Seterusnya, mayat mangsa terakhir tragedi perahu karam di Sungai Baram ditemui. Mayat mangsa terakhir tragedi perahu karam di Long Selatong, Sungai Baram berjaya ditemui di Long Miri awal pagi semalam. Lengkapkan penemuan kesemua empat mangsa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Laporan penuhnya ada di muka surat 2. Juga kita ada loji rawatan air Nibong Tada penuhi keperluan 847 isi rumah. Laporan penuh di muka surat 2. Untuk ruangan tempatan muka surat 6, penglihatan baik asas proses pembelajaran. Tempatan muka surat 3, media sosial harus dijadikan wadah komunikasi dua hala. Ruangan tempatan muka surat 7, Miri pacu sektor pelancongan perubatan utara Sarawak. Dan kita tinjau di ruangan sukan muka surat 15, ruangan sukan, Modric lanjutkan kontraknya bersama dengan AC Milan. Oh, sepatutnya nyatakan besar lah.
1: Aha, lepas ya.
0: Tapi bila dia main dengan sidak klub tu, AC Milan dia lanjutkan lagi.
1: Oh, persaraan.
0: Yes. Sebab sebelum kan dia main dengan sidak Croatia. Dan seterusnya kita ada Hamilton bangga dengan pencapaian di Ferrari. Oh, amboi, rumah amboi. Baru. Rumah baru, okey, okey.
1: Baiklah.
0: Dan juga kita ada jawapan yang masih belum jelas di muka surat 15, Verstappen elak untuk jawab mengenai masa depannya di Red Bull. Seterusnya, Manchester City adalah raja Manchester. Oh, tetap jawab Manchester, no? Kita boleh numpang. Oh. Kenyataan yang dibuat oleh Anderson selepas melengkapkan perpindahannya dari Nottingham Forest. Juga kita ada 7 atlet SGTA, sandaran kejohanan taekwondo antarabangsa Perak. Juga kita ada TTBC Sri Aman, perkasa pembangunan akar umbi untuk lahir petinju berbakat. Dan akhir sekali, BBA anjur kejohanan badminton kumpulan umur BBA tertutup Bintulu pada 15 hingga 16 Ogos. Baik, itu yang dimuatkan dalam akhbar Utusan Borneo kita untuk pagi itu. Dan menyusul selepas ini, kita ada apa, Ida?
1: Menyusul selepas ini, kita ada refleksi diri terbitan rakan kita di DJI. Dan kita tahu apa perkongsiannya hari itu.
0: Aha, sama-sama kita nantikan selepas ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Bab dan juga Aida.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
0: Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Nak di kawasan Kuching ke, Semahan ke, Siaman dan sebagainya. Yang nak tengah drivingnya, bak kita berbaik. Yang kawasan lain, si disebut tadi, buat kecil hati ya. Si kami lupa kita orang, okay? Boleh juga lah bak kereta yang bak slow-slow. Yang penting selamat. Maafkanlah merupakan topik yang kami pilih pada kali itu. Memaafkan tu lah perkara yang paling sakit di pola kita. Ada setengah orang nak, bila bak memaafkan orang lain, bukan main susah nak di pola. Dalam konteks kita berkeluarga, memaafkan tok, jangan sesekali kita mikir salah orang dan langsung kita simak beri maaf kepada sidaknya. Ada setengah kita tok dalam adik-beradik dan sebagainya, dalam hubungan laki bini dan sebagainya, kita kadang-kadang akan anggap orang yang mula perangai yang betul-betul menyebabkan kita sakit hati. Jangan lama gelak sakit hati ya, you. Sehari dua cukup lah, okay? Sebab makin lama kita nyimpan, makin kita rasa si selesa, muka masam, palak pening, makan penadol dan sebagainya. Mun muka dah menjus, sampai bila-bila pun kita pun akan sakit dan sebagainya. Si ada adik-adik yang maulah benda yang sama yang nyuruh kita rasa happy. Yang kali penting, kita sebagai adik-adik, tolonglah memaafkan antara satu sama lain. Mungkin kita rasa kita si mampu memberi orangnya kesenangan ataupun sebagainya. Jangan pola benda yang menyebabkan orang lain susah untuk disilatnya. Jadi, perangai kita kena jaga, olahan kita kena jaga bagi memastikan bahawa kita si mendatangkan isu-isu yang boleh meretakkan hubungan kekeluargaan. Jadi, maafkanlah jak apa yang adik-adik kita pola, husband and wife kita pola dan sebagainya. Mulakan hidup baru supaya kita si lekat dengan sigit kawasan aja dan kita terus berganjak kepada tempat yang baru untuk kita membina kehidupan yang baru yang kita rasa bagus untuk kita berubah ke arah yang lebih bagus. Jadi para pendengar semua, jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Okay guys, baru saja bersama dengan Tulus dengan teh hijau, huh? Green tea.
1: Green tea, alah, green tea sedap sebenarnya, tapi dia mesti berais-rais.
0: Oh, awal minum ais waktu pagi tu.
1: Saya biasalah.
0: Tapi saya dah halah sebab biasa kita minum dengan rakan-rakan pejabat memang akan minum kopi peng sikit.
1: Kopi peng
0: sikit. Nak.
1: Oh, dia mesti ada pengnya ujung.
0: Tapi di rumah memang kita akan cari air yang panas.
1: Oh ya kah? Oh. Kami si tetap jual ais.
0: Dia. Lain dah level tu. Jadi selamat minum pagi untuk anda.
1: Ya, betul.
0: Selamat sarapan. Si kisahlah kita orang sarapan di sini. Baiknya di luar ataupun sarapan di rumah. Mungkin anda yang bawa pulang daripada brisk walk untuk pagi tu. Jadi selamat menjalankan aktiviti riadah untuk anda.
1: Oh, betul.
0: Jadi
1: hujung minggu ini. Oh, tapi pagi tadi cuaca bagus.
0: Alhamdulillah, cuaca bagus. Mula-mula ya, Nangga ialah turun pagi tadi dalam 4:30 macam yang Nangga. Ish, lain macam je upah angin tu.
1: Datang berangin sejuk ya kan. Jadi nyaman sebenarnya untuk kita menjalankan aktiviti riadah seperti yang pada bab tu, brisk walk. Ini tu glamour rami orang brisk walk all pagi.
0: Sebab mungkin kesedaran daripada individu yang pun untuk mengamalkan cara hidup yang sihat.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi tahniahlah untuk warga
1: betul.
0: Kuching.
1: Bermula sebagai daripada FOMO. Jadi bila ada FOMO jadi ikutan, jadi kebiasaan.
0: Saya dah hal mun orang mana kita ngikut kawan. Saya dah bermula daripada ngikut kawan lah, ia akan jadi rutin harian.
1: Betul
0: kita.
1: Betul lah. Ia adalah salah satu FOMO yang bagus.
0: Betul. Jadi untuk esok hari ada run juga yang akan berlangsung pada esok hari.
1: Ya kah?
0: Yes. Di sekitar apa MBKS esok hari. So siapa yang berlatih untuk hari itu, all the best untuk kita orang esok hari. All the best lah untuk saya. Naga lah esok hari. Mungkin kita orang dah jumpa saya esok. Tegur-tegur je lah. Saya janji saya siap makan orang. Okay, tepat pukul 8 pagi kita dapat ikuti Rika 8 pagi. Dan selepas ini kita akan kembali lagi untuk perkongsian yang seterusnya. Ada laporan bersama dengan rakan kita DJ Faus di Baram Brigata Marudi 2026. Soar FM
1: Satu Sejiwa.